0: Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
1: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
3: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
4: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
5: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
4: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional karena
6: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
1: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
6: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
7: Tolong nanti uraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
6: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
8: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok, pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
9: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
8: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya, pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
10: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
8: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 366 miliar dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
12: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
13: Kegiatan cek KG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, cek KG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
11: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
14: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
15: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
14: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
16: di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu.
17: Okay.
16: Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
14: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
18: Laporan khusus.
14: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
19: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
14: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
19: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
14: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
20: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
14: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
17: The success of this project is not measured solely by.
21: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
17: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
21: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pak Dangang adalah ritual kematian sakral di Tanah Toa Bulukumba. Dalam masyarakat Kajang, Ak Dangang terbagi menjadi tiga. Ak Dangang biasa untuk masyarakat umum yang biasanya disemayamkan satu hari satu malam. Ak Dangang lajo-lajo untuk pemangku atau tokoh adat, berlangsung sekitar 3 hingga 7 hari. Sedangkan Ak Dangang Dampo adalah tingkatan tertinggi yang khusus dilakukan untuk amatoa atau pemimpin adat Kajang yang rangkaiannya dapat berlangsung hingga 100 hari. Prosesi diawali dengan pasili, memandikan jenazah. Setelah itu, dilakukan narapi bangina, yakni penjagaan jenazah pada malam hari oleh keluarga dan kerabat. Tahap berikutnya, saklak bangi, malam duka yang diisi doa bersama. Lalu angal lebangi, yaitu prosesi penghormatan kepada almarhum. Dilanjutkan dengan ak basing, memainkan alat musik tradisional yang diiringi nyanyian atau lantunan adat yang disebut basing. Prosesi ini adalah salah satu bagian penting dalam ritual Ak Dangang yang terkadang disertai penyembelihan hewan seperti kerbau. Setelah Ak Basing, berikutnya adalah Ak Tali, yaitu pemagaran atau penataan area kuburan. Puncaknya adalah Ak Dangang, ritual peringatan hari kematian yang dipercaya sebagai momen pelepasan roh dari urusan duniawi yang dilanjutkan dengan Ak Batu, Ak Dedek, dan ditutup dengan Papa Soro. Bagi masyarakat Kajang, Ak Dangang menjadi penghormatan terakhir kepada leluhur, simbol pelepasan arwah sekaligus wujud kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam mengantar seseorang kembali kepada sang pencipta yang telah diwariskan turun-temurun melalui pasang Ri Kajang.
1: Indonesia. Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
3: Ini Indonesia.

Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah Saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eleki sesuraku dimanapun berada kimakokoe. Tada podo ya soe karebata sehat-sehat maneng. Lancar-lancar mana kegiatan tak pendengar so satui. Mata be ni tu libur majama-jama. Tapi untuk tamana ya majama-jama ya soe semangat ki. Angka mau piki di era ribone tentunya dua-dua ki di. Nah ya soe angka via letu matu tete sapulo wadir kaki elong-elong ogi elong-elong mangkasa. Sila lo ne purn dengkeling elong mangkasa angka ashari si tabak talasaku. Nah letu tete sapulo ya melo bergabung no di matelpong di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Nah engkelona cindak geri pole cipta anak Ancu Bayu Andika engke dianti Osla nusing geru pediku Herman Kaun tau garetae Andri Irama idik mirinya waku Anggi Patalo Bele Nadoko Yudani Ime Ermawati Erlangga engkato Sulfiani Dharma Ongko nasi dendreng si bawa malili alang pole Kurniawan Toto. Nah yang ke dilalangi makoke selama ki berkendara katutuki pendengar tak jaga-jaga mui kecepatanna larina kendaraan tak oto tak gato motor tak gadi pako apa kele-kele biasanya matebe aktivitas ya matowe na kalau jadi aktivitas di toki mabala-bala pak jangan sampai tapa meduki atau kang kemiong ya no dikit tuh kecelakaan jadi akan tutup mana ki selama ki letu tujuan tadi. Nah utarima pale dolo telponge di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi telpo pamulang iga narombok petelpo pamulang ya soe di langsung nih diterima pale dolo di. Assalamualaikum elong kelo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elo kelo selamat eleki
0: kak. Elo selamat eleki kak Faida.
1: Alhamdulillah dengan ramo bersama aku Depi.
0: Iya mete tembok sedih napa kima bergabung kak Faida pole teki tu.
1: Deh, kamu kak, si muka mana? Maka pelar kurang.
0: Wih, masya Allah, tabarakallah Kak Faida.
1: Anu kini respect saya singki karena sudah dikirim lagi soal jadi saya singki dulu.
0: Dikirim kilo ketega?
1: Abang kak sudah dikirim hafalannya dari anu ki lagi, menelpon ki lagi supaya tidak tegang.
0: Jus siaga nih Rodi hapla?
1: Baru jus 30, hampir selesai.
0: Jus 30 nih?
1: Enggak, baru mulai dari situ ke pertama dulu jus 30.
0: Jus 30
1: dulu. Selesai di situ baru ke jus 1.
0: Oh, akarodi.
1: Iya, tinggal 2, tinggal 1 surat lagi di belakangnya itu. Ih, nah, jus 1. Lagunya, Dek.
0: Lagunya
1: Malili,
0: Ike.
1: Malili Aleh. Apa itu tadi yang terakhir?
0: Malili Alang.
1: Iya, itu.
0: Kurniawan Toto melongi gelo di peletu karo Kak Faida.
1: Nah, kiri selak apa leo lo di yang kagak tuh. Si Ben saya dari Bone selama ini mana ki tenang bodoh benci isi mana mau toki sebab keluarga tak.
0: Kaya
1: ke Kalwi di Bone Selatan, kita kerja bakat tenang bodoh benci isi mana toki sebab keluarga tak. Kaya ada si di lampu pas di lo lo bahasa mas mari wajah dari mana mana deh ngadi. Selama ini mana ki tenang bodoh pada ini mana kaya di sini. Untuk Letia.
0: Iya.
1: Ada foto si Hakim Maturli coklat kata di Depi Kak.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Maega untuk Faida. Masya Allah. Tanda foto lancar-lancar di makaplah di Kak Faida. Nah, diterima si telponge. Elong-kelong, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat
2: jaga-jaga sama di HP, Pia.
0: Jaga-jaga sama sih. Walaupun pesa, Iwi, Eci.
2: Oh, kanan.
0: Iya, walaupun mau pesa, ya, Ci.
2: Dena, agak pak monitor, Kak.
0: Iya, Bo. Nah, agak tuh kareba pelek, ya, so, Eci.
2: Alhamdulillah, Ma, Deci. Tapi bosi-bosi tak.
0: Bosi-bosi ini mbak angka tuh mana mau petak-petak ku diolor rohin
2: bosi-bosi ku
0: bosi-bosi ku itu boleh pak sesuatu Tony.
2: Alhamdulillah wadih menarica-rica anu rota naman-taman
0: iya narica-rica ilang baca dulu bolai ladangnya deh nasira-sira jadi Desi udah siram banget tuh kurawengi.
2: Desi pak cukup kena numoi ane tanaman.
0: Nah ya so ya cik Elona pula igel ada yang keliga.
2: Wadi moga macam kak di Elona kapai
0: dapat. Eh nanti lalu.
2: Oh iya. Untuk tapai dari pasien apa dan terpuin cari ya Rodona.
0: Takut nah, dibetaki.
2: Iya.
0: Iya. Nah, iya lah dipeletukan Elona.
2: Iya. Oh, peletukannya untuk sahabat kompi. Ucapan na salam aileng anakki.
0: Iya.
2: Kenapa ada sehat ki.
0: Iya.
2: Angkatoi Kak Alwi di Bonsel, Kak Paida di Solo, si bawa putra Kalilina, Madam Pengadi, Kak Paida macie Kak Dielot, tak payah meter dan rewing cari, cari nak di beta.
0: Dia wakili ki dia nama gaga bagal lo tau sih.
2: Iya, dia nama gaga berarti iya. Papa dapat ada Pak Puji ya.
0: Iya mbok ya so ini papa ada pilihan nih Faida si bawa Kak Eci.
2: Iya, papa dapat. Iya.
0: Nah, iya pipa untuk, capuran.
2: Iya mana-mana na paring kelingan na elong-kelong dega jauh pasangan di tanda bodoh pada sehat mana ki berlancar mana ni pada zaman-zaman.
0: Amin iya.
2: Untuk dia tanda bodoh sehat toki sekeluarga berlancar mana jamat tak lancar to padale.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Mae Geci sehat-sehat
2: to. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Toki Eci di Kak Faida makoro tu untuk yang mana pacelinga na RRI bodoh tanda bodoh sehat-sehat mana ki malampe umur tak na si pakar warua ki di program-program na RRI bodoh ko pak ko dega kependengar na RRI bodoh dia tu gagal berjalan acara eh jadi terima kasih Maega ya setia mendengarkan RRI bodoh tanda bodoh terhibur ki si bawa acara-acara na RRI bodoh acara elong Kelona, acara-acara dialog, nah yang mana nah program nah RRI Bonedi. Nah, uterima sih teleponnya. Assalamualaikum Elong Kelong, nih ga ini tuh.
3: Waalaikumsalam Elong Kelong tuh, selamat elek ya Bisya.
0: Selamat elek ki Fajar.
3: Akhir batak tuh Bisya.
0: Sehat-sehat mua, kau ini agak tuh karebata.
3: Alhamdulillah sehat-sehat matur Ditya.
0: Baca cakap-cakap mu tu ketu di pondre.
3: Alhamdulillah Depa Ditya.
0: Oh Depa pura bosi ga?
3: Bosi-bosi ni entri Lena.
0: Oh, engkau memang beberapa kacamata bosi ya soe de perakirannya cuaca eh.
3: Aku kan Depa di nana bosi ni tapi.
0: Dia ada bosi mak aku koe.
3: Dia pernah pelas tapi ya.
0: Oh. Oh, di mobil itu mundur pelik dibolehin deh maka cek-cek.
3: Macina-cina mobil kah apa-apa ya. Dia pernah cakap.
0: Oh, okay.
3: Masa semaruk mobil.
0: Oh, iya. Lo mobil itu pelik bosi.
3: Nah, saya mobil apa nah.
0: Jadi, lo nak pelik igi lo yang kelinga ya, soe.
3: Ya, karena melo gede nana doko udah nih.
0: Nah, doko udah nih.
3: Ikir pake lo nadi.
0: Ime Ermawati Erlangga.
3: Oh, Elona nak play anti oslar kakak.
0: Wasanya Elona. Email lo ding keling ya. Oke nih pelek. Nah, iga lo di peletukang Elona di anti oslan useng keru pediku.
3: Peletukang ini angkut terjadiku. Besi yang dibone tanpa bodoh sia-sia mana moing. Kali bulan masih keluar jadi. Atau bias dari di ulo-ulo. Kata bias mah di bajo. Tanpa bodoh sia-sia mana moing sadar serunge.
0: Amin. Mana-mana
3: nak peringkat untuk ini payment dia jadi si bawa masa keluarga kiki sama urus sehat-sehat mana mungkin.
0: Amin. Makaro tu ini Fajar di sehat-sehat.
3: Yeah, amin. Ki. Amin.
0: Yeah.
3: Terima kasih banyak deh.
0: Terima kasih tu.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah langsung di pelik dengkelinya Elona Kurniawan Toto Malili Alang Elo Papujin dan Ika Faida si bawa Ika Eci yang kayak di Lampoko di. Nah, untuk nah yang mana nak celinga na RRI Bone aja telece frekuensi tetap ki dia sera polona se di FM. Engke mau pakamatu uhadir kaki elong-elong pilihan tak.

0: Tari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Selain Bone terkenal dengan Songko Tobone, Kabupaten Bone juga terkenal karena memiliki pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Bajoi, yang menjadi penghubung dua provinsi. Secara historis, Pelabuhan Bajoi berawal dari lokasi pelayaran rakyat yang menjadi jembatan penghubung melalui jalur laut. Ini berlangsung sejak lama, bahkan ketika Bone masih menjadi simbol kejayaan di Sulawesi Selatan, dengan karakter khas masyarakat Bugis sebagai pelaut yang tangguh. Pelabuhan penyeberangan Bajoi terletak di pantai barat Teluk Bone, Kecamatan Tanetiria Tang Timur, yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Watampone. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal niaga dan kapal penumpang yang berupa kapal feri, kapal perla, dan nelayan. Fasilitas Pelabuhan Bajoi dikelola oleh PT Pelabuhan ASTP berupa talut atau tempat sandar, terminal penumpang, dan alat bongkar muat. Pelaksanaan pengawas pelabuhan sendiri berada pada kantor UPP kelas 3 Bajoi beserta wilayah kerjanya yaitu Kadik, wilayah kerja Centrana, dan pos kerja Waituo. Hal ini memperlihatkan aktivitas operasional pelabuhan yang relatif padat. Selain Pelabuhan Bajoi berfungsi sebagai pintu penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini juga menjadi kawasan wisata bagi masyarakat Bone. Karena di sekitar pelabuhan terdapat kafe dan resto yang menawarkan pemandangan laut dan sunset yang indah. Tak lupa pula kuliner seafood yang sangat nikmat.

tua adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan dan pelajaran dari orang tua, orang bijak dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Asera pulona sedia FM RRI Boni Nadika Gembo Elona Ime Ermawati Erlangga Nadoko Yudani. Nang kamu piki di program na elong kelong ya soe. Nang kamu via matu tete 10 angkan di Imran Batil atau tete 2 pendengar di. Nah so minggu tanggal 10 Asera di tete 10 apa lah betul 10 menit pendengar angka tu program bincang spesial bincang khusus di so minggu tanggal 10 Osera tete 10 lah betul 10 menit angka perbincangan membahas membedah kekuatan finalis Piala Dunia 2026 Argentina versus Spanyol kematu narasumber deng Upi komentator dan pengamat sepak bola dipandu Sri Ulfa Sibawa Risandi. Jadi teteki merengkelinga aja tak lupa waktuna di hari Minggu tanggal 10 Asera pendengar di. Nah, terima si telponge palekna elong kelong assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selama elek nih gay di tuh.
1: Iya, putra pada camil liburan.
0: Te boleh tuh putra Alvan apa colos sih?
1: Iya, kamu kali boleh kasih tapi ya jam aku kapi aku satu ina Selasa Senin Kamis di pasar Eka kasih.
0: Oh baru. Di pasar Eki jadi napa sih engkau waktu tamat telepon?
1: Iya. Satu saya tapi di lokal sebab
0: bosi-bosi wai. Oh bosi-bosi iya iyalah bosi-bosi wai deh pegangan yang ke bosi-bosi batu deh.
1: Iya deh kak.
0: Iya rodo nih. Jadi Elon na iya kalau yang kelinga tuh makoko putri putra Alfa.
1: Elon lah. Iya betul kak. Di kalau ini dia faham.

0: Iya, tuh kayak lo ngetes
1: aja. Oh, kamu pelon na Solviani Dharma, ongkona si Dendreng, Anggi patale bele.
0: Iya,
1: iya.
0: Iya lo patale bele.
1: Wih, patale bele tanya tuh idi.
0: Iya, tanya tuh iya.
1: Oh, tanya idi.
0: Oh, iya, jujur ka.
1: Siapa toha? Bentar lo toki. Elona
0: bawa, Elona bawa kap ya.
1: Elona mi bawa. Untuk iya putra Alfa.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Iga.
0: Iyalah Elon ye kapia untuk bertugas sama untuk bertugas ini setia sahabat. Setia sahabat di.
1: Sahabat mana? Setia kapal.
0: Iya, iya sahabat setia awak.
1: Setia ya, sahabat.
0: Sahabat setia. Ada vale ketua ni bu Ayu Rina.
1: Rina Ayu.
0: Iya Rina Ayu di Bajoe.
1: Ih, apa salah salah.
0: Justru di Banyula. Justru di Panjula, Akbar di mana saja berada. Irdang.
1: Oke.
0: Okay. Mana-mana dek Pia.
1: Setia sahabat.
0: Sama setia, sama setia. Tanpa terkecuali.
1: Oke okay, nih.
0: Ya, iya putra apa dek Pia di.
1: Iya Via.
0: Iya, iya putra apa. Dicamin liburan. Goodbye, bye.
1: Oh, goodbye.
0: Goodbye,
1: ya. Iya, selamat tinggal, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makreki bawa asiman nih. Oke, nih palena. Terima kasih Putra Alfa. Putra Alfa dicaming pura bergabung. Nah, ya lagi ya meloy bergabung, silahkan. Engkau mau pikir di nolok. Arwa 5 sedi, Asera sedi 5 sedi, Arwa Asera nolok sedi layanan teleponnya di Elong-kelong. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gatia.
1: Iya Astri, selamat elek toki. Agak toka rebata ya soy.
2: Alhamdulillah kerema madecemua.
1: Madecemua. Madecemua Astri.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, nah ya soe Elonda pala iga lo dikeliga tuh.
2: Arna Dendre nu di tepu pemulangi Dharma iga Dendre.
1: Solvian di Dharma. Bana di
2: tepu de dua megni walu manu we megni walu di tepu
1: elong. Oke di pale. Aduh judulna ongkok da si Dendre.
2: Oh iya, iya neru kapia.
1: Untuk
2: Iga Sri Londa. Untuk sahabat kompi, selama ini mana ki, memaruh pada yang kemana mana ki sehat-sehat.
1: Iya.
2: Sampai nak lancar mana ki zaman yang mata. Amin.
1: Amin.
2: Kalui selama ini toki kalui, karena podol sehat toki, nanti reki umur melampe. Untuk pelena pajar di pre. Tapaida di Solo. Bawa putra kelilina selamat ki maguru di tapaida karena podo lancar di nah tambah banyak ilmu tadi nih.
1: Oke nih
2: untuk imana mana na pasilinya na elang kira di kamas ngadi selama ele mana ki memuare pada siapa mana ki na lancar mana ngi jaman jamata nama ika dalita mampak tapaidi kapia semoga karena podo sehat ki. Tanah podo lancar tu jemata-jemata.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, lancar tu pidak leta nederiki muru melampi sia-sia lagi di kapedi.
1: Iya.
2: Yeah. Masih mana? Terima kasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Mega untuk nah. I Asri yang kaya di ulo-ulo nama kokoe hadir kaki dolo elo pilihan na I Putra Alfa engka Anggi patale beleh.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Acara Pulona CDFM RRI Bone. Terima kasih Maiga untuk Tamaneng, selesuraku dimanapun berada ki. Ya pura bergabung ya meringkelinya ya soe di program na elong kelong na. Mohon maaf narekong ka ada-ada kurang madeceng. Nah iya via undur diri dolok di ruang dengar tak mengakhiri perjumpaan tak ya soe pendengar di Sibawa ada pacapureng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu gak ada perubahan nyata.
1: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang gak cukup.
0: Tapi kalau gak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
2: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
0: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
2: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
3: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
1: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
3: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
2: Saya takut. Semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
3: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
0: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
1: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
2: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
3: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
0: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
1: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan kerja lebih ringan.
0: Siap Bu Sari, saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir, tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sembilan satu FM RRI Monet.

Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di siang hari ini? Semoga sehat ya. Saya Imran, kembali menemani Anda di suasana akhir pekan, tepatnya Sabtu 18 Juli 2026. Kita bersama di Musila Informasi. Dan kami sampaikan bahwa memang cuaca sekarang unpredictable ya. Susah untuk ditebak, kenapa? Karena seketika panas, seketika mendung, seketika hujan gitu ya. Dan jika tadi ketika tiba di kantor cuacanya sangat cerah, nah sekarang dari pantauan saya di balik jendela box siar yang tepat menghadap ke arah jalan begitu, memang sekarang sudah nampak mendung lagi gitu. Jadi kita harus selalu siap dengan perubahan cuaca yang sangat cepat. Saya mengawali kebersamaan kita dengan informasi kesehatan yang kami lansir dari Detik Health. Monosodium glutamate atau MSG sudah lama menjadi salah satu penyedap rasa yang banyak digunakan dalam berbagai masakan. Fungsinya adalah memperkuat cita rasa atau gurih sehingga masakan terasa lebih lezat. Di balik penggunaannya yang luas, MSG masih sering dikaitkan dengan berbagai anggapan. Salah satunya dapat menyebabkan sakit kepala atau pusing setelah makan micin. Tak sedikit orang yang akhirnya memilih menghindari penggunaan MSG karena khawatir akan dampaknya bagi kesehatan. Lantas, benarkah anggapan tersebut? Itu yang akan kita share ke Anda di siang ini. Pertama kita mungkin perlu tahu ya pendengar ya, apa sih MSG itu? Jadi mengutip dari Health Line, MSG merupakan garam natrium dari asam glutamat, yaitu asam amino yang secara alami juga ditemukan pada berbagai bahan makanan seperti tomat, jamur, keju, parmesan, rumput laut hingga daging. Karena mampu memperkuat cita rasa gurih, MSG banyak dimanfaatkan sebagai penyedap dalam berbagai hidangan. Senada dengan itu, Cleveland Clinic menjelaskan bahwa MSG diproduksi melalui proses fermentasi bahan-bahan seperti tebu, bibit gula, atau molase. Proses tersebut menghasilkan glutamat yang memberikan sensasi rasa umami pada makanan. Nah, pertanyaan kemudian yang muncul adalah benarkah MSG menyebabkan pusing? Nah, banyak orang yang bertanya-tanya apakah MSG dapat menyebabkan sakit kepala atau pusing sebelah karena micin? Hingga saat ini jawabannya adalah belum ada bukti ilmiah yang kuat bahwa konsumsi MSG dalam jumlah normal dapat memicu gejala tersebut pada sebagian besar orang. Mengutip Mayo Clinic, para peneliti belum menemukan bukti yang konsisten bahwa MSG menyebabkan gejala seperti sakit kepala, wajah memerah, kesemutan, mual, maupun lemas pada kebanyakan orang. Jikapun terjadi, reaksi tersebut umumnya bersifat ringan dan hanya dialami oleh sebagian kecil individu. Anggapan tersebut bermula dari istilah Chinese Restaurant Syndrome yang muncul pada akhir 1960-an ketika sejumlah orang melaporkan mengalami keluhan setelah menyantap makanan di restoran Cina. Sejak saat itu, berbagai penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah MSG benar-benar menjadi penyebabnya. Mengutip Harvard Health Publishing, hingga kini MSG sendiri kemungkinan tidak layak mendapat reputasi sebagai bahan yang berbahaya karena sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa MSG yang dikonsumsi dalam jumlah kecil sebagai bagian dari makanan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kebanyakan orang. Meski demikian, sebagian kecil orang memang dapat mengalami MSG syndrome kompleks ya. Harvard Health Publishing juga menjelaskan kelompok yang sensitif terhadap MSG diperkirakan
kurang dari 1% populasinya. Adapun gejala yang dapat muncul antara lain sakit kepala, wajah memerah, berkeringat, mual, mati rasa hingga kelelahan, dan biasanya timbul dalam 2 jam setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG. Meski begitu, gejala tersebut umumnya bersifat ringan dan sementara. Hal serupa juga disampaikan dalam artikel Detik Health yang mengutip ahli saraf Fred Cohen. Ia menjelaskan bahwa bukti ilmiah yang tersedia saat ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa MSG merupakan penyebab sakit kepala pada konsumsi sehari-hari. Dalam sejumlah penelitian, keluhan umumnya baru muncul ketika MSG diberikan dalam dosis yang jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah yang lazim digunakan pada makanan. Lalu, bagaimana jika merasa pusing setelah mengkonsumsi MSG? Apa yang harus kita lakukan? Nanti akan kami share jawabannya setelah kita mendengarkan persembahan lagu berikut.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Baik pendengar, tadi kita sudah terhenti di bagaimana jika merasa pusing setelah mengkonsumsi MSG. Nah, jika Anda mengalami sakit kepala atau pusing setelah makan micin, tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa MSG menjadi penyebabnya. Dilansir dari Medical News Today, apabila keluhan memang berkaitan dengan MSG sindrom kompleks, sebagian besar gejalanya tergolong ringan dan dapat membaik tanpa penanganan khusus. Selama keluhan berlangsung, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minum air putih yang cukup dan beristirahat sejenak sambil memantau apakah gejala berangsur membaik. Jika keluhan terus berulang setelah mengkonsumsi makanan tertentu, sebaiknya catat jenis makanan tersebut dan konsultasikan dengan dokter untuk memastikan penyebabnya. Segera cari pertolongan medis apabila sakit kepala disertai gejala yang lebih serius seperti sesak nafas, nyeri dada, jantung berdebar atau pembengkakan pada wajah maupun tenggorokan. Kondisi tersebut memerlukan evaluasi medis lebih lanjut. Pendengar, meski ada sebagian kecil orang yang melaporkan mengalami keluhan setelah mengkonsumsi MSG, bukan berarti penyedap rasa ini perlu dihindari sepenuhnya. Mengutip Medline Plus, MSG termasuk bahan pangan yang secara umum dianggap aman atau generally recognized as safe bila digunakan sesuai kebutuhan. Soal jumlah konsumsinya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan batas konsumsi MSG hingga 120 mg per kilogram berat badan per hari. Sementara Federation of American Societies for Experimental Biology menyebut konsumsi MSG hingga sekitar 3 gram per hari masih tergolong aman bagi kebanyakan orang. Menariknya, Harvard Health Publishing juga menjelaskan bahwa MSG mengandung natrium sekitar sepertiga lebih rendah dibandingkan dengan garam dapur. Oleh karena itu, penggunaan MSG dalam jumlah yang tepat justru dapat membantu mempertahankan cita rasa masakan sambil mengurangi penggunaan garam. Artinya, penggunaan MSG sebagai penyedap masakan sehari-hari umumnya masih berada jauh di bawah jumlah yang dalam penelitian pernah dikaitkan dengan munculnya keluhan pada sebagian kecil orang. Jika ingin mengetahui rekomendasi penggunaan MSG yang tepat dalam memasak, sebaiknya Anda juga perlu mendengarkan ya penjelasan yang nanti akan saya share ke Anda. Selain menggunakan MSG secara bijak, pendengar, kualitas makanan yang dikonsumsi juga perlu diperhatikan. Salah satu menu makanan yang mudah dimodifikasi agar lebih bergizi adalah nasi goreng sehat. Dengan pemilihan bahan yang baik, kemudian teknik masak yang tepat, hidangan sederhana ini tetap bisa menjadi pilihan yang lezat sekaligus bernutrisi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya pendengar ya, bahwa saya ingin merekomendasikan penggunaan MSG yang tepat ya dalam memasak. Jadi kita akan membuat tips untuk Anda semua, yakni bagaimana membuat nasi goreng sehat. Jadi mengutip laman Sasa, nasi goreng tetap bisa menjadi menu praktis, bernutrisi jika diolah dengan menggunakan bahan dan teknik masakan yang tepat. Jadi gunakan jenis nasi yang tepat. Jadi pilih nasi merah, nasi coklat, atau nasi multigrain jika yang meningkatkan asupan serat. Jika menggunakan nasi putih, sebaiknya gunakan nasi putih yang telah didinginkan agar teksturnya lebih pulen saat dimasak.
Yang berikutnya adalah pilih minyak yang lebih sehat. Gunakan minyak secukupnya saat menumis, seperti minyak canola atau minyak zaitun. Hindari memanaskan minyak hingga berasap agar kualitasnya tetap terjaga. Yang berikutnya adalah tambahkan aneka sayuran seperti wortel, buncis, brokoli, jagung, paprika, atau kacang polong agar kandungan vitamin, mineral, dan serat dalam nasi goreng bisa semakin lengkap. Yang berikutnya, gunakan sumber protein. Jadi agar gizinya lebih seimbang pendengar, tambahkan protein seperti telur, ayam tanpa kulit, ikan, udang, tahu, atau tempe sesuai dengan selera masing-masing. Lalu berikutnya adalah bumbu nasi goreng sebaiknya secukupnya saja agar cita rasanya tetap seimbang. Penggunaan MSG dalam jumlah yang wajar dapat membantu menghadirkan rasa gurih tanpa perlu menambahkan garam secara berlebihan. Tidak hanya soal penggunaan MSG, memilih bahan segar, memperbanyak sayuran, serta menambahkan sumber protein juga menjadi langkah yang sederhana untuk menciptakan menu yang lebih seimbang. Kombinasi tersebut membuat nasi goreng tetap nikmat, sehat untuk disantap tanpa mengurangi rasa gurih yang menjadi favorit banyak orang. Silahkan dicoba pendengar.

Lagu yang sebelumnya dipopulerkan oleh Cakrakan, siang ini juga turut menyertai kita lewat lantunan suara merdu dari Fadila Intan kepada hati. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di 91 FM maupun melalui live streaming di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jadi semakin banyak platform yang bisa Anda gunakan untuk mendengarkan RRI Bone. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dengan informasi. Jangan lewatkan bincang khusus, ya, bincang khusus RRI Bone yang pada minggu besok, ya, akan kami hadirkan untuk Anda semua pecinta sepak bola. Tentu ingin segera mengetahui siapakah yang kira-kira akan menjadi juara Piala Dunia 2026. Untuk itu RRI Bone menggelar bincang khusus membedah kekuatan finalis Piala Dunia 2026, Argentina versus Spanyol, bersama pengamat sepak bola dan komentator Deng Upi. Nanti akan dipandu oleh rekan saya Sri Ulfa dan juga Risandi. Kita akan gelar pada pukul 14.30 sampai di pukul 15.30 besok hari Minggu. Jadi jangan lewatkan, nanti Anda juga boleh berinteraksi dengan narasumber dan juga host kita. Kita dengarkan persembahan lagu berikut. Ada lagu dari Mason Beer dengan Bittersweet.

Pendengar, menurunkan berat badan tidak selalu harus dilakukan dengan berolahraga di gym atau menggunakan alat fitness yang mahal. Berbagai latihan sederhana juga dapat membantu membakar kalori, meningkatkan massa otot sekaligus menjaga kebugaran tubuh jika dilakukan secara rutin dan dibarengi dengan pola makan yang sehat.

lari, lompat tali, hingga latihan menggunakan berat badan sendiri seperti plank, push up, squat, dan semuanya bisa menjadi pilihan olahraga yang praktis tanpa memerlukan peralatan khusus. Nah, ada 7 olahraga rumahan yang membantu kita menurunkan berat badan tanpa alat gym. Apakah itu? Nah, ini informasinya. Yang pertama, jalan kaki, pendengar. Jalan kaki merupakan salah satu olahraga kardio yang mudah dilakukan, minim risiko cedera, dan cocok untuk berbagai tingkat kebugaran karena memberikan tekanan yang relatif ringan pada persendian. Jalan kaki juga aman bagi banyak orang. Dikutip dari laman PAMIC, sejumlah penelitian observasional menunjukkan bahwa berjalan kaki selama 50-70 menit sebanyak 3 kali dalam seminggu dapat membantu mengurangi lemak tubuh dan lingkar pinggang secara bertahap. Menambahkan setengah jam jalan cepat juga bisa membakar sekitar 150 kalori lebih banyak daripada biasanya setiap hari. Semakin cepat dan semakin lama berjalan, semakin banyak kalori yang terbakar. Meski demikian, hasilnya tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, pendengar, seperti pola makan, metabolisme, dan aktivitas fisik secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah lari dan jogging. Nah, ini juga merupakan bentuk latihan aerobik dengan intensitas lebih tinggi dibandingkan jalan kaki. Keduanya melibatkan otot-otot tubuh bagian bawah dan sistem kardiovaskular sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan jantung, dan pembakaran kalori. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada kecepatan. Jogging umumnya dilakukan dengan kecepatan sekitar 6-9 km per jam, sedangkan lari biasanya dimulai dari kecepatan sekitar 10 km per jam. Dalam waktu 30 menit, jogging dapat membakar sekitar 298 kalori, sedangkan berlari sekitar 372 kalori. Jumlah tersebut, pendengar, dapat berbeda pada setiap orang tergantung berat badan, intensitas latihan, dan kondisi medan. Meski dapat membantu mengurangi lemak tubuh secara keseluruhan, perlu diketahui bahwa olahraga tidak dapat menghilangkan lemak hanya pada area tertentu seperti perut. Pengurangan lemak di area tersebut terjadi seiring dengan penurunan lemak tubuh secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah lompat tali. Nah, lompat tali juga adalah olahraga sederhana yang dapat membantu membakar kalori. Bahkan dikutip dari laman web MD, seseorang bisa membakar lebih banyak kalori dengan lompat tali daripada berjalan di treadmill dalam waktu yang sama. Jumlah kalori yang terbakar bergantung pada durasi, intensitas, serta berat badan seseorang. Dikutip dari laman Healthline, seseorang yang memiliki berat 91 kg bisa membakar 362 kalori dalam waktu 20 menit lompat tali dengan cepat, atau 241 kalori jika lompat talinya dilakukan dengan lambat. Berikutnya adalah plank. Nah, plank merupakan latihan yang berfokus pada stabilitas otot inti. Gerakan ini melatih berbagai kelompok otot seperti otot perut, bahu, punggung, dada, hingga pinggul. Walaupun terlihat sederhana, plank membutuhkan daya tahan otot yang baik jika dilakukan dengan teknik yang benar. Latihan ini bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot inti, memperbaiki postur tubuh, meningkatkan keseimbangan, serta menunjang performa saat melakukan olahraga lainnya. Berikutnya adalah push up. Nah, ini merupakan latihan kekuatan menggunakan berat badan sendiri yang tidak memerlukan alat sehingga dapat dilakukan di mana saja. Gerakan ini, pendengar, melatih otot dada, tricep, bahu, dan otot inti. Meski pembakaran kalorinya tidak sebesar olahraga kardio, push up membantu membangun massa otot yang dapat mendukung pengolahan berat badan dalam jangka panjang. Secara umum,
push up membakar setidaknya 7 kalori per menit. Berikutnya adalah squat. Squat adalah latihan yang berfokus pada otot tubuh bagian bawah, terutama paha, pinggul, dan juga bokong. Selain memperkuat otot, squat juga membantu meningkatkan keseimbangan dan mobilitas. Latihan ini dapat membantu membakar kalori dan mengencangkan otot, meskipun manfaat utamanya adalah meningkatkan kekuatan tubuh bagian bawah. 5 menit squat intensitas rendah bisa membakar 19 kalori, sementara squat intensitas tinggi bisa membakar 44 kalori. Berikutnya adalah lunges, ya, merupakan latihan kekuatan yang menargetkan otot paha depan, paha belakang, bokong, serta melibatkan otot inti untuk menjaga stabilitas. Latihan ini efektif untuk meningkatkan keseimbangan, koordinasi, serta daya tahan tubuh bagian bawah. Lunges juga dapat menjadi bagian dari program penurunan berat badan, namun peran utamanya adalah mengencangkan dan memperkuat otot. Dan latihan ini dengan intensitas sedang bisa membakar 5-7 kalori per menit. Jadi ini adalah beberapa olahraga pendengar yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk menurunkan berat badan tanpa menggunakan alat, ya, atau perlengkapan yang ada di gym. Jadi simpel saja tapi efektif untuk bisa membakar kalori. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di program Musik dan Informasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekannya. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh kebahagiaan untuk Anda semua. Saya Imran pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan informasi-informasi olahraga dalam program Dinamika Olahraga Siang bersama Pusat Pemberitaan Pro3.
1: Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Tomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are.
2: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2022.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, tim Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya akan kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, topik apa saja yang sudah kita miliki yang akan kita sajikan siang hingga sore nanti? Silakan.
6: Ya, terima kasih Rudy Zain. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk menemani akhir pekan Anda di hari Sabtu 18 Juli 2026, diantaranya Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan Giliat UMKM dan Ragam Kuliner Nusantara, di mana berbagai daerah ini UMKM terus menunjukkan geliat positifnya melalui inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital hingga perluasan pasar. Dan tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, UMKM juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan turut memperkuat daya saing produk lokal. Siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dua UMKM yang menghadirkan produk budgeting untuk mengelola keuangan. Kemudian untuk kuliner Nusantara pukul 14.35 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan hidangan berkuah di salah satu wilayah Bekasi. Nantikan siang nanti pukul 14.10 dan 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai Piala Dunia dan seni ketika euforia sepak bola menginspirasi kreativitas. Nah, pendengar, atmosfer Piala Dunia ini semakin terasa menjelang laga final di sejumlah daerah. Juga dipersiapkan berbagai kegiatan nonton bareng ataupun kesenian-kesenian yang memeriahkan euforia sepak bola. Nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga hadirkan sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dialog cek fakta bersama

0: tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
1: Ya, terima kasih Siva Fauzia untuk informasi topik-topik yang akan hadir sepanjang Indonesia Menyapa Siang.
2: Indonesia Menyapa Siang.
1: Terima kasih untuk Anda masih bersama kami dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung mengikuti siaran kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan untuk kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadir dalam sesi video potensi daerah di mana reporter kami dari berbagai daerah di tanah air akan menyampaikan informasi suatu daerah dengan potensi yang dimilikinya. Reporter kami Dini Arianti dari RRI Manokwari akan menceritakan bagaimana tradisi dan makanan khas daerah dan Nusantara di Kabupaten Teluk Bintuni berikut ini.
3: Aroma rempah dan deretan makanan khas dari berbagai daerah menyambut setiap pengunjung yang datang di kawasan gelanggang Argo Sigemerai. Suasana perayaan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Teluk Bintuni tahun ini terasa berbeda. Bukan hanya panggung hiburan atau seremoni yang menjadi pusat perhatian, tetapi sebuah pameran kuliner Nusantara yang untuk pertama kalinya digelar secara gratis bagi masyarakat. Sejak pagi, warga memadati area pameran. Mereka antusias mengunjungi lebih dari 40 lapak yang menyajikan aneka kuliner khas dari 7 suku besar di Kabupaten Teluk Bintuni, suku-suku Papua lainnya, hingga beragam makanan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Dua kawasan kuliner yang berada di sisi kanan dan kiri tribun utama dipenuhi pengunjung yang ingin mencicipi hidangan khas Nusantara. Di sisi kiri tersaji makanan tradisional dari suku Moskona, Sook, ada pula suku Manado, Toraja, dan beberapa suku lainnya. Sementara di sisi kanan, pengunjung dapat menikmati kuliner khas Sebiar, Buton, Jawa, Ambon, hingga berbagai suku dari daerah lain. Kehangatan suasana semakin terasa ketika Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui didampingi Wakil Bupati Joko Lingara serta sejumlah tamu undangan berkeliling mengunjungi setiap lapak. Mereka menyapa para peserta pameran berbincang dengan warga sekaligus mencicipi berbagai hidangan tradisional yang disajikan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni Haris Tahir menilai kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM lokal.
4: Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bintuni telah mendirikan dan mengembangkan konsen dalam rangka ulang tahun Bintuni. Jadi bukan saja pemerintah yang bahagia, tapi masyarakat seluruhnya bahagia.
3: Apresiasi juga datang dari Ketua IWAPI Kabupaten Teluk Bintuni, Andi Rosiana. Menurutnya, pameran kuliner Nusantara merupakan inovasi baru yang mampu memperkenalkan kekayaan budaya masyarakat Teluk Bintuni melalui makanan tradisional.
5: Inovasi luar biasa, inovasi baru yang sangat baik dan menghasilkan makanan-makanan dari
3: rasa bangga juga dirasakan para peserta pameran. Marike Menci dan Anike Iba, perwakilan masyarakat suku Sook, mengaku senang karena diberi kesempatan memperkenalkan makanan khas daerahnya kepada masyarakat. Hal serupa disampaikan Nurmila, perwakilan masyarakat suku Buton. Ia menilai keterlibatan masyarakat dalam pameran menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap keberagaman budaya yang ada di Teluk Bintuni.
6: Untuk Bapak Bupati, terima kasih sudah mengadakan ini. Mungkin untuk kedepannya mungkin
3: di balik setiap hidangan yang tersaji tersimpan cerita tentang tradisi, identitas, dan kebersamaan. Itulah yang membuat pameran kuliner Nusantara menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perayaan hari ulang tahun ke-23 tahun Kabupaten Teluk Bintuni. Sebuah perayaan yang bukan hanya dirayakan pemerintah, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dini Arianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lapangan gas abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berpotensi memberikan penerimaan langsung bagi negara sekitar 37,8 miliar dolar Amerika Serikat serta menyerap sedikitnya 12 ribu tenaga kerja selama masa konstruksi. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI Net, proyek LNG abadi wilayah kerja Masela adalah proyek penyembah

0: dengan gas alam yang menjadi salah satu proyek strategis nasional sektor energi di Indonesia. Proyek ini dikembangkan oleh Inpex Masela Limited bersama Pertamina dan Petronas dengan nilai investasi sekitar 20,9 miliar US dollar atau sekitar 376,3 triliun rupiah. Proyek ini dirancang memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 juta kaki kubik standar per hari, serta menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sebelum meresmikan groundbreaking proyek ini berharap pembangunan LNG Abadi Masela tak boleh dihambat agar dapat selesai secepatnya.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
0: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah telah menetapkan minimal 60% produksi gas di lapangan Abadi ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sedangkan maksimal 40% dapat diekspor. Menurutnya, proyek ini diperkirakan memberikan penerimaan langsung bagi negara sekitar 37,8 miliar dolar Amerika Serikat, serta penerimaan pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar dolar Amerika Serikat selama masa konstruksi dan operasi. Selain meningkatkan PDB nasional, proyek Abadi Masela diproyeksikan juga meningkatkan produk domestik regional bruto PDRB Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2: Proyek ini begitu groundbreaking, tahap pertama tendernya sudah jalan untuk melakukan link clearing padat dan jalan. Sambil itu melakukan paralel dengan membangun storage, pelabuhan dan kawasan-kawasan pendukung lainnya termasuk untuk membangun pipa. Hasil daripada gas yang kita hasilkan itu dalam perencanaannya itu 1200 mm. Dan 1200 mm minimal 60% itu akan di-cover untuk domestik. Domestik yang sama seperti negara kesatuan Republik Indonesia. 40%-nya itu bisa diekspor maksimal. Sambil kita lihat perjalanan negosiasi nanti the next-nya.
0: Diketahui blok Abadi Masela berada di Laut Arapura, sekitar 160 km dari Pulau Yamdena ke Kepulauan Tanimbar, dengan kedalaman laut 400 sampai 800 meter. Cadangan gasnya diperkirakan mencapai kurang lebih 6,97 triliun kaki kubik. Proyek ini diperkirakan akan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja selama masa konstruksi dan 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada masa operasi nanti. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikutnya reporter Ayunia Nindiati dari RRI Stasiun Produksi Bone akan menginformasikan mengenai Taman Purbakala Batu Pakai Gojeng yang merupakan jejak sejarah di tengah keindahan alam Sinjai.

0: Kalau berkunjung ke Kabupaten Sinjai, Taman Purbakalama Tupakegoji ini menjadi lokasi wisata yang wajib dikunjungi. Pemirsa dan pendengar RRI, saat ini saya berada di Taman Purbakalama Tupakegoji, terletak di Kelurahan Beringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Taman Purbakalama ini merupakan wisata alam sekaligus juga situs cagar budaya Batu Pakegoji. Kurang lebih hanya berjarak 2,5 km dari pusat kota Kabupaten Sinjai. Selain itu, Taman Purbakalama Tupakegoji ini berada di ketinggian 125 meter dari atas permukaan laut, sehingga bisa menikmati suasana alam ditemani dengan pepohonan rindang dan hamparan perkotaan Kabupaten Sinjai ini.
1: Sedikit tentang Taman Purbakalama Tupakegoji ini, baiknya mungkin kita kupas dari awal saja dari penamaan tempat ini. Jadi batu pake gojeng itu ada artinya. Jadi kalau batu itu tetap batu, pake itu kalau bahasa Bugisnya itu berarti pahat atau pae. Pae awalnya pae. Dan sedangkan gojeng sendiri adalah nama kampung yang ada di sini. Jadi penamaan situs juga yang ada di sini itu tidak lepas dari apa-apa yang ada di sini. Jadi zaman kalau yang di atas ini kan belum ada penanda ataupun tidak ada tulisan tertulis baik yang ada di lokasi sini, jadi penamaannya itu khasnya dicari dari peninggalan-peninggalan atau di lokasi di nama-nama kawasan yang ada di sini, jadi dinamakan Taman Purbakala Batu Pakegoji.
2: Iya, alhamdulillah saya ini baru berlibur di sini bersama anak-anak dan melihat suasananya begitu asri, banyak kicauan-kicauan burung, jadi hawanya itu merasa sejuk. Bagaimana juga melihat di sana ada beberapa permainan yang bisa membuat suasana anak-anak lebih nyaman lagi di sini. Iya, bersama mertua, suami, sama ipar. Pertama kalinya ke sini dan alhamdulillah sangat senang karena suasananya alhamdulillah sudah bagus, asri.
0: Baik pemirsa dan pendengar RRI Net, demikian potensi daerah kali ini, Taman Purbakala Batu Pakegoji di Kelurahan Beringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke situs sejarah ini, Anda tidak hanya menikmati wisata alam saja, tapi juga bisa mengetahui budaya yang ada di Taman Purbakala Batu Pakegoji. Saya Yunia, reporter RRI Bone, demikian potensi daerah kali ini. Sampai jumpa di potensi daerah lainnya.

0: Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan jembatan Pantai Dona di Kabupaten Aceh Tenggara Aceh. Pembangunan jembatan permanen dilakukan untuk mempercepat pemulihan konektivitas masyarakat setelah terdampak bencana. Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan proses pemulihan infrastruktur pasca bencana terus menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, pemerintah juga terus mempercepat penanganan permanen terhadap jembatan daerah yang masih bersifat sementara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita, belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha. Huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Tiga, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
8: Baik, benar kita lanjutkan Indonesia menyapa siang dengan video potensi daerah. Kali ini kami akan mengajak Anda menuju ke Tahuna, tepatnya di Sulawesi Utara, di mana untuk berburu oleh-oleh khas Sangihe kini semakin mudah melalui sebuah toko, yaitu toko Sangihe Arts and Souvenirs yang menjadi salah satu pusat penjualan aneka kerajinan, souvenir, dan makanan khas daerah. Toko ini menghadirkan beragam produk lokal yang mencerminkan kekayaan budaya serta identitas Kepulauan Sangihe. Dari RRI Tahuna, Jumel Johannes melaporkan.
9: Pemirsa RRI, saat ini saya berada di toko Sangihe Art and Souvenir di Jalan Maka Ampo, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana toko ini menjual berbagai jenis khas produk Kepulauan Sangihe. Nah, seperti apa produk-produk tersebut? Mari ikuti saya bersama tim RRI Tahuna.
10: Berburu oleh-oleh khas Sangihe kini semakin mudah melalui toko Sangihe Art and Souvenir yang menjadi salah satu pusat penjualan aneka kerajinan, souvenir, dan makanan khas daerah. Toko ini menghadirkan beragam produk lokal yang mencerminkan kekayaan budaya serta identitas Kepulauan Sangihe. Memasuki toko, pengunjung akan disambut dengan berbagai pilihan souvenir, mulai dari gantungan kunci, miniatur khas Sangihe, hingga aneka kerajinan tangan yang cocok dijadikan buat tangan. Selain itu, produk-produk khas menjadi bagian penting dalam mendukung promosi budaya dan ekonomi daerah. Owner Sangihe Art and Souvenir, Francis Takasiaeng, mengatakan produk yang paling banyak dicari adalah baju bertema Sangihe, gantungan kunci, miniatur, serta berbagai jenis souvenir khas daerah. Menurutnya, produk-produk tersebut menjadi pilihan utama wisatawan karena memiliki nilai budaya sekaligus menjadi kenang-kenangan dari Kepulauan Sangihe.
9: Produk unggulan di sini paling banyak ya tergantung dari pembeli ya. Ada yang kalau misalnya lokal itu ada baju biasanya atau ada gantungan-gantungan kunci seperti itu. Kalau misalnya dia instansi atau pemerintah biasanya mereka lebih condong ke souvenir. Jadi seperti ada miniatur-miniatur untuk oleh-oleh mungkin ke atasan yang mau pindah dan lain sebagainya.
10: Prancis menjelaskan, keberadaan tokonya bukan hanya sebagai tempat berjualan, tetapi juga menjadi wadah bagi para pelaku usaha kecil di berbagai kampung untuk memasarkan hasil karya mereka.
9: Ada dari kampung-kampung atau desa-desa yang di sekitar Tahuna ya, ada macam-macam dari wilayah utara, dari ada juga dari selatan yang mendagangkan barang dagangannya, jadi bekerja bersama kita, contohnya seperti ada kue-kue bagia, bangket, itu banyak dari bagian utara.
10: Ia berharap setiap pembeli bukan hanya membawa pulang sebuah oleh-oleh, tetapi juga menjadi bentuk dukungan terhadap keberlangsungan usaha para pengrajin dan pelaku UMKM di Kepulauan Sangihe.
9: Demikian produk-produk lokal di toko Sangihe Art and Souvenir. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian tadi video potensi daerah untuk hari ini, dan esok hari dengan waktu yang sama sekitar pukul 12.10 kembali dapat Anda ikuti video potensi daerah, informasi menarik yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Anggota Komisi 4 DPR RI, Heri Darmawan, mendukung langkah Kementerian Pertanian memperbaiki harga ayam peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak, sekaligus menjaga keberlanjutan industri perunggasan nasional. Menurut Heri, pemerintah mulai menunjukkan keberpihakan kepada peternak dengan mendorong perbaikan harga ayam hidup yang sebelumnya sempat anjlok hingga sekitar Rp12.000 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi yang mencapai sekitar Rp20.000 per kilogram. Heri menyampaikan berkat dorongan Kementerian Pertanian, arahan Presiden Prabowo Subianto, serta dukungan Komisi 4 DPR RI, pemerintah menetapkan target harga ayam hidup di tingkat peternak minimal Rp19.500 per kilogram mulai 15 Juli 2026. Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya. PT ASDP Indonesia Ferry mempercepat sterilisasi 6 pelabuhan melalui transformasi layanan berbasis digital guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kualitas pelayanan penyeberangan bagi seluruh pengguna jasa nasional. Direktur Operasional dan Transformasi ASDP, Rio Lasi, mengatakan, program itu merupakan bagian dari transformasi operasional ASDP untuk memperkuat pengelolaan kawasan pelabuhan sebagai objek vital transportasi nasional. Transformasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan keamanan kawasan pelabuhan, tetapi juga membangun budaya operasional yang disiplin, efisien, dan berorientasi pada keselamatan. Informasi mancanegara, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, optimis Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan terus mengarahkan hubungan antara kedua negara menjadi lebih kuat dan berdampak konkret bagi pembangunan. Duta Besar Wang mengatakan, kerjasama tersebut akan berjalan dengan penguatan dalam 5 pilar, yaitu politik, ekonomi, hubungan antar masyarakat dan budaya, kemaritiman, dan keamanan. Hubungan Indonesia dan Tiongkok telah memasuki tingkat kemitraan strategis komprehensif dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara telah menjalin dialog dalam mekanisme 2+2 dan para pejabat tinggi kedua negara terus berinteraksi intensif antara satu dengan lainnya. Informasi dari dunia olahraga, pebalap Jayco Mauro Schmidt memenangi etape ke-13 Tour de France 2026 setelah mengalahkan Herald Tejada, XDS Astana, dalam sprint menuju garis finish di Belfort, Prancis. Schmidt memastikan kemenangan setelah melancarkan serangan bersama Tejada pada turunan Ballon d'Escalade dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Tom Pidcock selain melengkapi podium di posisi ketiga dengan selisih 2 detik. Kemenangan tersebut menjadi penebusan bagi Schmidt setelah nyaris memenangi etape Tour de France pada musim lalu.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Messi, Fernandes, Di Maria.
2: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi. Messi's hero!
2: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
0: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional yang merupakan hasil karya anak bangsa. Menurutnya, peluncuran kendaraan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang menjadi contoh percepatan operasional program Sekolah Rakyat. Menurutnya, pemerintah terus menyempurnakan fasilitas agar seluruh siswa memperoleh layanan pendidikan yang layak. Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminuddin Aziz menegaskan, dukungan Komisi 10 DPR RI menjadi penyemangat memperkuat literasi nasional. Dukungan tersebut dinilai penting meskipun Perpusnas menghadapi penyesuaian anggaran yang cukup besar pada pelaksanaan program tahun 2026 mendatang. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Baik, peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang, dan kali ini kami akan hadirkan informasi terkini dari reporter kami di berbagai daerah tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
2: Dapur SPPG Kecamatan Waituba menyatakan kesiapan untuk memproduksi ribuan porsi makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG sesuai standar keamanan pangan guna meminimalkan risiko kontaminasi silang. Dari RRI Stasiun Produksi Waikanan, Rio Tanjung melaporkan. Rio.
3: Baik, terima kasih Rudy. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Waituba siap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Kesiapan tersebut ditunjang proses dapur yang dirancang untuk produksi makanan skala besar. Koordinator wilayah Kecamatan Waituba, Adi Nurjanaresma, kepada RRI mengatakan, seluruh area dapur telah ditata sesuai alur produksi penataan tersebut, bertujuan menjaga keamanan pangan selama proses pengolahan makanan. Dirinya menambahkan, area dapur meliputi penerimaan bahan baku, ruang penyimpanan, ruang persiapan, area memasak, pengemasan, dan pencucian peralatan. Setiap bagian dipisahkan agar proses kerja berlangsung lebih higienis dan efisien. Menurutnya, pemisahan setiap area juga meminimalkan risiko kontaminasi silang selama produksi berlangsung. Langkah itu menjadi bagian dari penerapan standar keamanan pangan.
4: SPPG di wilayah Kecamatan Waituba memiliki dapur produksi yang dirancang memang untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makan bergizi gratis atau MBG dalam skala besar. Dapur ini di wilayah Kecamatan Waituba telah dilengkapi dengan area penerimaan bahan baku, ruang penyimpanan, area masak, area pengemasan, hingga area pencucian peralatan yang dipisahkan sesuai alur kerja untuk menjaga keamanan pangan. Dengan dukungan tenaga produksi yang terlatih, fasilitas ini mampu menyiapkan ribuan porsi makanan setiap hari sesuai dengan jumlah permanfaat yang telah ditetapkan.
3: Lebih lanjutnya, ia menjelaskan fasilitas tersebut didukung tenaga produksi yang telah mendapatkan pelatihan. Seluruh petugas bekerja mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Keberadaan dapur SPPG di wilayah Kecamatan Waituba diharapkan mampu mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi. Program tersebut juga menjadi upaya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok penerima manfaat. Dari Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Tarakan mengungkapkan progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 59 Tarakan telah mencapai 60% di tengah kondisi tantangan cuaca saat ini. Dari RRI Tarakan, Muhammad Rajab Syah melaporkan. Rajab Syah.
2: Baik, pendengar, proyek strategis yaitu pembangunan kompleks sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 59 Tarakan di kawasan pusat pemerintahan Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara terus dipacu di tengah tantangan cuaca. Dan berdasarkan hasil peninjauan Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Kairo Mkes beberapa hari lalu, progres fisik pembangunan fasilitas pendidikan yang didanai oleh pemerintah pusat ini telah menyentuh angka di kisaran 60%. Dibeberkan bahwa fasilitas yang sudah rampung seperti ruang kelas utama, ruang makan, asrama, dan tempat ibadah. Selain itu, Pemkot Tarakan juga telah memfasilitasi akses jalan serta melalui Perumda Tirta Alam Tarakan telah mengkoneksikan air bersih. Demikian juga dengan PLN yang telah menyambungkan listrik ke lokasi sekolah rakyat terintegrasi. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Kairul Mkes menilai target penyelesaian 100% memang diperkirakan belum bisa selesai pada Agustus karena dampak cuaca. Meski demikian mengaku, kementerian terkait telah menyiapkan skenario pemanfaatan bangunan secara bertahap. Fokus utamanya adalah memastikan gelombang murid baru dengan kuota 265 orang untuk tahun ajaran baru ini tetap ditampung, sedangkan siswa lama masih menempati fasilitas di Lembaga Latihan Kerja Kota Tarakan. Dan Pemkot Tarakan juga membantu melalui intervensi non-anggaran, yakni di mana organisasi perangkat daerah atau OPD teknis terkait diharapkan dapat membackup penyelesaian kendala teknis di lapangan di luar urusan finansial, sehingga diharapkan pembangunan atau difungsikannya sekolah ini bisa difungsikan sesegera mungkin. Wali Kota juga menegaskan bahwa SRT 59 Tarakan hanya untuk menjaring siswa dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2, di mana cakupannya kini diperluas tidak hanya untuk warga sekitar lahan, tetapi juga di luar wilayah sekolah rakyat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga Gunung Kidul meniup pipa sumber air untuk mendapatkan air bersih pada musim kemarau saat ini. Ulfa Nurul Aziza dari RRI Yogyakarta melaporkan. Ulfa.
3: Pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengalami krisis air bersih. Warga di Dusun Pemesu, Kaluran Sinji, Kapanewon atau Kecamatan Rongkob mengaku pasokan air dari PDAM sangat terbatas sehingga harus bergantian mengambil air dan hanya mendapatkan giliran sekitar satu kali dalam sepekan. Selama hampir 3 bulan terakhir, warga mengandalkan bantuan air bersih yang didistribusikan menggunakan truk tangkil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasokan air dari PDAM dinilai belum mampu mencakupi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Selain dari PDAM, bantuan air bersih juga disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta sejumlah pihak lainnya guna membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau berlangsung. Bahkan warga sekitar juga hanya mengandalkan penampungan air hujan yang sebelumnya pada musim penghujan ditampung untuk berjaga-jaga darurat di musim kemarau seperti saat ini. Masyarakat berharap pasokan air bersih dapat kembali normal sehingga kebutuhan sehari-hari tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Purwono, mengatakan hingga pada pertengahan bulan Juli ini sudah sekitar 200 tangki yang didistribusikan kepada masyarakat. Adapun di Kecamatan Tepus sendiri, Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Tepus Sudisno mengatakan alokasi dropping air bersih dari Pemkab Gunung Kidul sebesar 76,8 juta dan diperkirakan bisa menyalurkan 422 tangki. Setiap musim kemarau, 5 kelurahan di Kecamatan Tepus juga terdampak. yaitu di Desa Tepus, Sidoarjo, Purwodadi, Sumberwungu, dan Giripangung. Pihaknya sudah menerima data warga membutuhkan bantuan. Adapun rencananya, mulai minggu depan dilaksanakan dropping air ke warga yang membutuhkan. Meski belum dilakukan rekap, tapi data warga terdampak kekeringan di 3 kelurahan telah masuk di data Kecamatan Tepus. Sementara itu di Kecamatan Purwosari, Camat Purwosari Subiantoro mengatakan tahun ini alokasi anggaran dropping air sekitar 79,6 juta. Berdasarkan hasil rapat koordinasi, diketahui sudah ada beberapa paduan meminta bantuan air bersih, yaitu 10 paduan di Giri Purwo dan 5 kelurahan di Giri Jahyo. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Fanurul Azhar, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Pontianak mendorong pameran flora dan fauna sebagai sarana promosi kekayaan hayati Kalimantan Barat sekaligus penggerak ekonomi lokal. Dari RRI Pontianak, Muhammad Rokib melaporkan. Rokib.
4: Baik, pendengar RRI, pameran flora dan fauna di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat hari ini masih terus berlangsung pada pameran yang dipusatkan di kawasan wisata rekreasi kolam renang di Jalan Ampera, Kecamatan Pontianak, Kota-kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pameran flora dan fauna ini berlangsung sejak 15 sampai tanggal 20 Juli 2026. Pada pameran ini menghadirkan tanaman hias seperti aglonema, bougainville, bonsai, tanaman buah lokal, alpukat seperti durian dan jenisnya. Kemudian ada juga 15 jenis ayam hias termasuk ayam tunan dan satwa eksotik lainnya seperti reptil lainnya. Tidak hanya menjadi ajang berburu tanaman dan mempertemukan para penggiat flora dan fauna, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan gerakan penanaman ribuan pohon sebagai upaya membuat penghijauan kota. Tercatat ada sebanyak 1.500 bibit pohon ditanam di sejumlah lokasi di Kota Pontianak dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan pameran flora dan fauna di Bumi Kertiwa. Selain menjadi ruang promosi tanaman produktif, kegiatan ini juga melibatkan puluhan pelaku UMKM menjual berbagai produk unggulannya di kawasan kolam renang Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono yang hadir langsung memberikan dukungan penuh terhadap pameran flora dan fauna ini menilai gerakan ini dapat memperkuat ruang hijau sekaligus mendorong masyarakat menanam tanaman produktif hingga memperkuat perekonomian keluarga di Kota Pontianak. Berikut pernyataan dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono.
5: Inspirasi warga dan sangat produktif untuk Kota Pontianak bagi kota yang hijau, ya, yang bersih dan tentunya ramah lingkungan. Nah, kita berharap tanaman yang kita tanam ini bisa terawat dan tumbuh. Ini tanaman buah-buahan bisa menghasilkan produktif. Sementara yang pameran ini bisa menjadi ajang silaturahmi para penggemar flora fauna, termasuk ada aneka ragam tanaman-tanaman produktif buah-buahan yang bisa didapatkan oleh masyarakat untuk ditanam di halaman rumah.
4: Pameran flora dan fauna yang dipadukan dengan penanaman pohon ini, Edi Kamtono berharap dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap alam, mulai dari hewan hingga tumbuh-tumbuhan di sekitar sehingga lingkungan Kota Pontianak bisa menjadi semakin hijau, produktif, dan berkelanjutan. Demi memperkenalkan untuk generasi muda berikutnya. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS mengungkapkan bahwa petugas tidak menemukan tanda-tanda keberadaan badak Sumatera selama 2 tahun terakhir. Dari RRI, Stasiun Produksi Sungai Penuh, Asep Sanjaya melaporkan. Asep.
6: Ya, benar dapat saya laporkan, populasi badak Sumatera di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS hingga kini tidak lagi terpantau. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat menyebutkan selama 2 tahun terakhir petugas tidak menemukan tanda-tanda keberadaan satwa langka tersebut di kawasan konservasi. Kepala Bidang Konservasi BBTNKS, Delpi Andra, mengatakan pihaknya sebelumnya telah menjalankan berbagai upaya perlindungan untuk menjaga kelestarian badak Sumatera. Namun, hasil pemantauan dalam 2 tahun terakhir tidak lagi menunjukkan keberadaan satwa bercula 2 ini. Menurutnya populasi badak Sumatera menjadi salah satu faktor yang menyebabkan satwa tersebut tidak lagi terpantau di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan badak Sumatera masih bertahan di kawasan hutan konservasi lain di Indonesia. Di samping itu, Delpi Andra menambahkan meski badak Sumatera tidak lagi terpantau, PNKS masih menjadi habitat penting bagi berbagai satwa liar yang dilindungi seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, tapir beruang, monyet, dan lain sebagainya. Keberadaan satwa-satwa tersebut menunjukkan Taman Nasional Kerinci Seblat tetap memiliki peran penting sebagai salah satu benteng terakhir keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Kerinci untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mahasiswa di wilayah Samarinda terus didorong untuk memperkuat kompetensi teknologi digital melalui perlombaan e-sport dan desain digital. Dari RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan. Zulfikar.
7: Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat mendorong perguruan tinggi, khususnya di Samarinda, untuk terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif dan kreatif. Di Samarinda sendiri, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIK Samarinda menyiapkan APSIK 2026, sebuah kompetisi digital dan kreativitas e-sport yang akan menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi di bidang teknologi dan industri kreatif. APSIK 2026 ini rencananya digelar mulai Agustus 2026. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah kompetisi digital akan dihadirkan mulai dari e-sport hingga kompetisi fotografi, videografi, dan desain kreatif. Ketua Pelaksana APSIK 2026, Ifnu Abdul Aziz, menyebut kegiatan ini dirancang untuk mewadahi generasi muda, khususnya yang ada di Samarinda, untuk memiliki kemampuan di bidang game dan kreativitas yang ada di digital. Berikut keterangan dari Abdul Aziz Abdullah, Ketua Pelaksana APSIK 2026.
8: Terkait digital ini kan sekarang kita nggak bisa ya tutup mata ya, atau nggak kita saklek dengan keadaan kita saat ini ya. Kita nggak mungkin lah selalu membanding-bandingkan yang dulu-dulu, nggak mungkin. Maka dari itu, STIM Samarinda hadir untuk memberikan kondisi dan keadaan penyesuaian, nah, agar momentum-momentum saat ini yang masih digitalisasinya masih berjalan secara legit naik, STIM Samarinda mengikuti tren-tren itu, tren-tren digitalisasinya. Jadi selalu
7: baik. Lalu menurutnya, generasi muda saat ini memiliki minat terhadap game dan teknologi memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dengan arahan dan ruang yang tepat, hobi tersebut dapat dikembangkan menjadi kemampuan dan prestasi. Lalu juga, dengan adanya perlombaan APSIF ini, dukungan terhadap mahasiswa dilakukan melalui penyediaan ruang diskusi, penguatan organisasi, serta pembukaan jejaring dengan dunia usaha dengan berbagai pihak. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya SDM unggul, yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan inovasi digital. Melalui APSIF 2026, STIMIK Samarinda berupaya menjadikan e-sport dan kreativitas digital sebagai ruang pembelajaran, kompetensi, sekaligus pengembangan talenta muda. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Jaringan Berita Nasional Pro 3, kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Legislator DKI Jakarta mendorong pemerintah Provinsi Jakarta bersama dengan stakeholder terkait untuk segera mencari solusi terhadap titik penjemputan ojek online. Rizky Basuki dari RRI Jakarta melaporkan. Rizky.
2: Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta pemangku kepentingan terkait untuk segera merumuskan solusi konkret terkait penyediaan titik penjemputan atau pick up point bagi ojek daring. Langkah itu perlu dilakukan guna mengurai semrawutnya tata ruang jalanan di ibu kota sekaligus memberikan kepastian ruang bagi para pengemudi ojek online. Demikian disampaikan Wahyu Dewanto kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Ya, karena kita juga mobilitas juga tinggi, tapi saya rasa kalau itu diatur dengan baik, kayak orang misalnya udah antri tertib, tiba-tiba diselak dan semuanya merasa, oh dia bisa, itu jadi nggak tertib gitu. Jadi pemerintah itu dan stakeholder lainnya harus duduk bersama gitu. Jangan dianggap, udahlah itu bagaimana di lapangan, kasihan juga. Jadi dengan adanya ini juga sekalian pesan juga untuk duduklah semua stakeholder, dikumpulin itu, tentukan titik pick up-nya.
2: Harapan itu disampaikan Wahyu Dewanto merespons video viral di media

0: harusnya tidak lagi sekedar penertiban parkir liar, melainkan penataan ruang yang integratif. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kendal meluncurkan gerakan aksi bergizi serentak atau GAPS di Kabupaten Kendal yang diikuti 278 sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Faiz Rozi melaporkan.
2: Upaya kita karena berdasarkan hasil survei remaja yang anemia itu jumlahnya meningkat.
3: Pemerintah Kabupaten Kendal melaunching gerakan aksi bergizi serentak atau GABS di Kabupaten Kendal pada pertengahan bulan Juli ini. Launching GABS dilakukan di SMP Islam Terpadu Robani Kendal yang diikuti 278 sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kendal. Gerakan aksi bergizi ditandai dengan makan bergizi bersama dan pemberian tablet tambah darah kepada pelajar putri. PLT Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kendal, Ferdinando Radbone, mengatakan gerakan aksi bergizi ini untuk menciptakan generasi sehat dan cerdas. Oleh karena itu, kebutuhan gizi harus tercukupi dan rutin olahraga setiap hari. Khusus pelajar putri harus rutin minum tablet tambah darah. Pasalnya, remaja putri setiap bulan mengalami menstruasi sehingga harus diimbangi dengan mengonsumsi tablet tambah darah. Tujuannya agar tidak mengalami anemia yang menyebabkan tubuh lemas, pusing, dan susah konsentrasi sehingga mengganggu konsentrasi belajar.
2: Bagaimana kita mendorong mereka supaya bisa tertib dalam sarapan, kemudian mengkonsumsi pil tambah darah.
3: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkesda Kendal Anita Dianawati mengatakan, Dinkesda Kendal melalui puskesmas memberikan tablet tambah darah secara cuma-cuma untuk pelajar putri di sekolah-sekolah.
4: Pemberian tablet tambah darah itu gratis ya dari Kementerian Kesehatan. Kemudian kita berharap dengan pemberian tablet tambah darah ini nanti remaja putri ini kan kita siapkan menjadi dewasa, menjadi ibu hamil, bersalin, sehingga harapannya tidak terjadi anemia, melahirkan generasi yang sehat, tidak stunting.
3: Gerakan aksi bergizi harus dilakukan secara konsisten sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan remaja di Kabupaten Kendal. Tujuannya untuk menyiapkan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas di masa mendatang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Inovasi pangan dari bahan dasar daun, mangga, dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika dan Fakultas Teknobiologi UBAYA meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Andi Kasana dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi UBAYA meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim UBAYA terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
6: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar.
5: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
7: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
5: Mandalika Essay Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100

0: instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan branding kota dan layanan shuttle bus untuk meningkatkan layanan di Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Atep Burhanuddin dari RRI Bandung melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung terus mematangkan berbagai persiapan menjelang kembali beroperasinya Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Selain melakukan penataan infrastruktur, pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan desain branding Kota Bandung di kawasan bandara serta menjajaki kerjasama dengan pihak swasta untuk menghadirkan layanan shuttle bagi para penumpang. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penyediaan layanan shuttle masih memerlukan kajian yang matang karena menyangkut berbagai aspek operasional. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung membuka peluang bagi mitra swasta untuk terlibat dalam penyelenggaraan layanan transportasi tersebut. Selain menyiapkan sistem transportasi pendukung, pemerintah Kota Bandung juga akan menghadirkan identitas visual atau branding Kota Bandung di area bandara. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesan pertama yang baik bagi wisatawan maupun pelaku perjalanan yang tiba di Kota Bandung. Terkait perkembangan reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Farhan menyampaikan pemerintah masih menunggu kepastian jadwal penerbangan dari masing-masing maskapai. Pasalnya seluruh rencana operasional masih bergantung pada proses perizinan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
3: Jalan-jalan sudah diperbaiki, jalan akses menuju ke bandara. Kemudian untuk pengelolaan parkir dari Lanud Husein sudah bekerjasama dengan pihak pengelola parkir sudah khusus ada. Nah, kita sekarang tinggal memastikan dua hal dari Kota Bandung. Satu, desain branding Kota Bandung di bandara dan juga kemungkinan kita untuk mencari mitra memberikan layanan shuttle.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan di Sub Kota Bandung, Rastia Sitadi, mengatakan berbagai persiapan dilakukan agar masyarakat memperoleh kesan pertama yang baik saat memasuki kawasan bandara baik dari sisi kenyamanan maupun kelancaran lalu lintas. Ia menjelaskan di Sub Kota Bandung telah melakukan penyesuaian terhadap pola lalu lintas di sekitar bandara. Jika sebelumnya akses menuju kawasan tersebut menerapkan sistem satu arah, kini telah diubah menjadi dua arah setelah melalui uji coba, sehingga arus kendaraan diharapkan menjadi lebih lancar.
4: Apa yang kita support, yaitu terkait dengan rambu-rambunya, ya terkait manajemen lalu lintasnya yang sebelumnya tadi satu arah, sekarang sudah kita uji coba manajemen reka lalu lintasnya jadi dua arah. Jadi seperti yang sampaikan tadi ya, jadi seperti biasa masuknya, jadi nggak ke masuk bandara pos 1 itu nggak ke kanan, ya ke kiri seperti biasa. Cuma nanti pada saat drop off-nya tidak langsung ambil ke kanan ya, tapi belok kiri dulu masuk ke parkiran.
2: Menurut Rasdian, penerbangan komersial baru dijadwalkan mulai beroperasi pada 6 Agustus 2026 dengan penambahan rute baru. Sementara itu, penerbangan yang telah lebih dahulu beroperasi menuju Pangandaran dan Yogyakarta tetap berjalan seperti biasa. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat atau Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mempercepat proses pembangunan jembatan W Bungur di Kabupaten Lampung Timur setelah mendapat perhatian langsung dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dari RRI Bandar Lampung, Gali Prihantoro melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat proses pembangunan jembatan W Bungur di Kabupaten Lampung Timur setelah mendapat perhatian langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka saat melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut Rabu lalu. Wakil Gubernur Lampung Jir Nulela mengatakan dalam kunjungannya Wakil Presiden meninjau kondisi jembatan sementara sekaligus melihat kesiapan pembangunan jembatan permanen. Menurut Jihan, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur tersebut. Saat ini tahapan yang menjadi fokus pemerintah daerah adalah penyelesaian pembebasan lahan sebelum proses pembangunan fisik dimulai. Jihan menjelaskan pembebasan lahan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan koordinasi agar proses tersebut dapat segera diselesaikan. Menurutnya, setelah persoalan lahan rampung, pemerintah akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan jembatan permanen.
6: Kemarin Pak Gibran kunjungan di Lampung Timur ke jembatan Woi Bungur, meninjau jembatan sementara, jembatan yang dari TNI Garuda, kemudian melihat persiapan jembatan permanennya. Beliau mengatakan untuk mengawal secara khusus, tinggal hari ini yang dikerjakan oleh pemerintah daerah itu hal teknis pembebasan lahannya. Ini kami sedang koordinasikan dengan pemerintah kabupaten yang memang berwenang. Setelah itu kami tentu menjalin koordinasi untuk bisa pelaksanaan realisasi jembatan permanen ini.
5: Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah mengatakan keberadaan jembatan penghubung di Desa Kalipasir, Kecamatan Waibungur sangat dinantikan oleh masyarakat setempat. Menurut Ella, keberadaan jembatan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas, mobilitas masyarakat, serta memperlancar aktivitas ekonomi warga, terutama wilayah pedesaan.
7: Karena ini adalah keluhan yang bertahun-tahun masyarakat sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Dan kami sampaikan selalu, kami tidak bisa sendirian, tetap ini adalah kolaborasi atas arahan Bapak Presiden dengan provinsi bahkan pemerintah pusat. Dan untuk tugas pemerintah kabupaten, kami siap untuk apa itu pembebasan lahan atau perbaikan jalan yang menjadi tugas wewenang kami.
5: Pembangunan jembatan Waibungur diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Lampung Timur sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Kehadiran jembatan permanen juga dinilai penting untuk menggantikan jembatan sementara yang selama ini digunakan oleh masyarakat. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Harga emas batangan galeri 24 di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Kenaikan ini terjadi setelah harga produk tersebut terkoreksi pada perdagangan sebelumnya. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 naik Rp12.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya dari Rp2.575.000 per gram hingga menjadi Rp2.587.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
10: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
1: Menteri Sosial Saifullo Yusuf meminta pemerintah Kota Pasuruan untuk memperkuat dukungan sumber daya manusia Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 agar siap menyambut tahun ajaran baru 2026-2027. Emil Akbar dari RRI Malang melaporkan.
12: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullo Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan Jumat pagi. Kali ini kunjungannya dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pasuruan, sekaligus melihat sejauh mana kesiapan dalam memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Mensos, SRT 2 Kota Pasuruan secara fisik bangunan sudah selesai 100%, dalam artian sudah terbangun megah dengan suasana yang cukup nyaman, dengan sarana-prasarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran para siswa. Hanya saja Gus Ipul meminta Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo untuk mensupport kebutuhan sumber daya manusia yang masih kekurangan, mulai dari guru, wali asuh, wali asrama, hingga pegawai atau petugas-petugas yang lainnya.
13: Kita lihat kondisinya di sini ya, alhamdulillah ini cukup nyaman, ditambah fasilitas olahraga, ada untuk basket, ada untuk sepak bola, dan juga untuk lari, jogging, dan lain-lain yang semua ini diharapkan menjadi bagian dari dukungan yang ada untuk pembelajaran di sekolah rakyat. Nah, di gedung permanen ini SDM-nya belum semuanya kita bisa cukupi. Perlu proses ya, soal security, petugas kebersihan, tukang masak, ya, dan juga hal sumber daya manusia yang lain, sehingga kita butuh dukungan dari Pak Wali untuk sementara ini memberikan dukungan, termasuk guru-guru yang bisa meng-backup pada masa pembelajaran atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini.
12: Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menegaskan, Pemkot Pasuruan siap mensupport backup SDM yang akan ditempatkan di SRT 2 Kota Pasuruan, baik melalui staf yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan maupun rekrutmen baru.
14: Kalau kita di masa transisi ini kan kita sudah siapkan tim transisi, masuk di dalamnya sampai pada tahapan pra-MPLS ini, kita sudah siapkan di dalam transisi, termasuk tenaga keamanan, tenaga pendidik, dan sebagainya. Ya, kita ambil dari kita dari Pemkot.
12: Diketahui kunjungan Mensos Saifullah Yusuf disambut ratusan pelajar SRT 2 Kota Pasuruan plus wali murid yang hadir di aula sekolah tersebut. Kedatangan mantan Wali Kota Pasuruan ini disambut atraksi polisi cilik SRT 2 Kota Pasuruan yang pernah diundang bertemu Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Emil Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Provinsi Lampung akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga. Dari RRI Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan.
15: Satuan Tugas atau Satgas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Provinsi Lampung akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga. Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan pengawasan menjadi salah satu tugas utama Satgas dalam mendukung keberhasilan program MBG. Pengawasan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan harapan berbagai pihak agar pelaksanaan program MBG di Lampung berjalan aman dan terhindar dari kejadian yang dapat merugikan masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah pencegahan kasus keracunan makanan. Ia menjelaskan, Satgas MBG telah membentuk struktur pengawasan hingga tingkat kabupaten untuk memperkuat pemantauan di lapangan. Dengan sistem tersebut, berbagai kendala yang muncul di setiap dapur MBG dapat segera ditindaklanjuti.
16: Beliau meminta agar di Lampung tidak ada lagi kasus keracunan. Itu harapan beliau.
17: Pengawasan
16: ke depan lebih baik.
17: Pengawasan kita sendiri, Pak?
16: Ya, kalau Satgas itu memang tugasnya salah satunya pengawasan. Kita ada Satgas Kabupaten juga. Insya Allah kita akan terus meningkatkan pengawasan kita, monitoring, dan melakukan evaluasi di setiap SPPG.
15: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryawibawa, menegaskan Kejaksaan akan terus mengawal pelaksanaan MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Pengawasan tersebut dilakukan sesuai nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional dan Kejaksaan Republik Indonesia.
18: Untuk di Lampung sendiri, apabila ada temuan ataupun ada laporan, Kejati terbuka sekali untuk menerima pengaduan-pengaduan tersebut. Dan bersama pemerintah provinsi, bersama Pak Gub, kita akan kawal terus program ini agar betul-betul bermanfaat untuk masyarakat.
15: Pemerintah Provinsi Lampung berharap pengawasan bersama dapat memastikan program makan bergizi gratis berjalan optimal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik di Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
19: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa.
2: Ah, yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Tapi yang tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu.
0: Capaian program cek kesehatan gratis menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penggunaan ekoenzim mulai diperluas di sejumlah daerah untuk memperbaiki kualitas air. Ruang udara di New York dan New Jersey dibatasi sementara selama final Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026, saya Rudy Zain. Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan sejak dilaksanakan pada awal tahun 2026, namun rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama. Dan untuk mencapai target lebih dari 2 juta pemeriksaan kesehatan, dan untuk itu laporan selengkapnya disampaikan Zanuar Setiaji berikut ini.
1: Sampai saat ini, angkanya sudah bergerak di 8.4%.
3: Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis di provinsi.
4: Ya, tapi tentunya kalau kita bicara penjahit di Makassar kan harus ada regulasinya yang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Tidak berarti bahwa semua, tetapi tanpa melibatkan ini tentu harus kita tunggu kepada regulasi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa. Ya, tentu NIB-nya.
5: Program yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar itu akan diberikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP. Pada tahap awal, setiap siswa akan menerima satu setel seragam sekolah. Pemerintah juga mengupayakan penambahan satu setel melalui APBD perubahan. Sekda Makassar berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga seragam gratis segera diterima para siswa pada September mendatang.
6: SMP Negeri 38 Makassar kekurangan tenaga pendidik. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
7: SMP Negeri 38 Makassar yang berlokasi di Pulau Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah ini kekurangan tenaga pendidik. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Pulau Kodingareng, Jamaluddin Tahudin, pagi tadi. Dikatakan di SMP Negeri 38 terdapat satu guru yang harus memegang 2-3 mata pelajaran. Olehnya itu, ia berharap agar pemerintah Kota Makassar bisa mendistribusikan sebagian guru ke sekolah yang ada di pulau, lantaran kasus seperti ini tidak hanya terjadi di SMP Negeri 38 Makassar, tetapi juga terjadi di beberapa sekolah yang ada di pulau lainnya.
8: Kami sangat berharap distribusi guru-guru dan tenaga kependidikan di pulau sebaiknya menjadi prioritas utama. Karena saat ini ada beberapa mata pelajaran yang sampai hari ini itu kami kesulitan guru karena tidak ada ketersediaan guru, tidak ada. Seperti guru BK, guru PJOK, begitu pula pulau-pulau yang lain. Jadi ada beberapa memang mata pelajaran yang tidak tersedia gurunya. Jadi kami sangat berharap pemerintah Kota Makassar bisa mendistribusikan guru-guru yang ada di Kota Makassar, terutama sekolah-sekolah yang berlebih gurunya, mungkin bisa didistribusikan ke pulau-pulau.
7: Ditambahkan meski terjadi keterbatasan guru, kesejahteraan guru di pulau salah satu konsen pemerintah Kota Makassar yang hingga kini sangat dirasakan oleh para guru di pulau, mulai dari insentif yang tinggi hingga moda transportasi yang memadai.
6: Kita beralih ke informasi selanjutnya, 97 koperasi merah putih Goa yang sedang dalam tahap pembangunan, 20 diantaranya siap beroperasi. Emi Bafadal menurunkan laporannya.
7: Pemerintah Kabupaten Goa memiliki total 167 unit koperasi merah putih yang tersebar di seluruh wilayah administrasi desa dan kelurahan. Jumlah tersebut disesuaikan dengan total 167 desa dan kelurahan yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Goa. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan berbasis desa, sekaligus memperkuat distribusi kebutuhan pokok masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Kabupaten Goa, Insinyur Haji Mahmudin MSI MH saat dihubungi RRI kemarin. Ia menjelaskan koperasi merah putih ini sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Goa. Dijelaskan saat ini tengah berjalan 97 pembangunan gerai. Dari angka tersebut sudah ada 20 bangunan yang siap beroperasi.
9: Kait koperasi desa kelurahan merah putih di wilayah Kabupaten Goa secara kelembagaan sudah 100% sudah terbentuk, yaitu sebanyak 167 KDKMP. Kemudian dua KDKMP ini sekarang ini kan tahap pembangunan gerai, dan saat ini yang dikerjakan oleh PT Agrinas kerjasama dengan TNI sebanyak 97 tahap pembangunan. Dari 97 tahap pembangunan itu sudah 20 sudah selesai pembangunan fisiknya, sisa menunggu peralatan-peralatan lainnya seperti rak-raknya, AC-nya, ditambah kendaraan. Setelah itu ya sudah bisa operasional.
7: Haji Mahmudin menambahkan kehadiran koperasi merah putih dapat menjadi solusi terhadap persoalan kebutuhan pokok masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas harga sembako di tingkat desa. Ditambahkan, 167 koperasi KDMP ini telah memiliki badan hukum, bahkan beberapa BUMN juga telah terlibat dalam koperasi tersebut, seperti Pertamina Patraniaga yang mengintervensi terkait pangkalan gas, PT Pos Indonesia, Bulog, Himbara, dan Kimia Farma. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
6: Petani tebu takalar khawatir lahan HGU beralih jadi kebun jagung. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
10: Persoalan alih fungsi lahan hak guna usaha atau HGU menjadi sorotan para petani tebu di Kabupaten Takalar. Mereka menilai semakin luasnya lahan HGU yang ditanami jagung dan padi oleh masyarakat dapat mengancam keberlangsungan industri gula di daerah tersebut. Petani tebu rakyat mandiri Ibrahim Basim mengatakan tanaman tebu rakyat masih menjadi penopang musim giling tahun ini. Namun ia mengungkapkan ratusan hektar lahan HGU yang sebelumnya diproyeksikan untuk pengembangan tebu kini telah beralih fungsi menjadi lahan jagung dan padi. Menurutnya kondisi tersebut dipicu belum tuntasnya persoalan perpanjangan HGU yang memicu penyerobotan lahan. Ia meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah penyelesaian agar produksi tebu tidak terus menurun.
11: Saya sarankan sekarang ini lahan HGU. Lahan HGU itu banyak diserobot oleh masyarakat. Sudah ada berapa ratus hektar yang diserobot oleh masyarakat. Baru tanah yang ditanam itu adalah tanaman jagung dengan padi. Ini yang saya minta kepada pemerintah pusat untuk segera menangani lahan yang diserobot oleh masyarakat. Ya, ini kita punya program ke depan supaya pabrik gula Takalar ini semakin hari semakin meningkat. Tapi kalau tidak ada solusi untuk menekan penyerobot lahan yang dilakukan oleh masyarakat, maka akan ke depan ini pabrik gula tidak akan giling lagi. Nah, makanya kita minta dukungan dari pemerintah pusat untuk segera menangani atau memberantas ini yang penyerobot lahan. Karena lahan-lahan HGU ini yang sudah bebas, Pak, yang diserobot oleh masyarakat.
10: Selain persoalan lahan, para petani juga berharap adanya keterbukaan mengenai nilai rendemen tebu dari pihak pabrik gula. Mereka menilai transparansi sangat penting agar petani mengetahui kualitas hasil panen yang mereka serahkan. Saat ini harga gula di tingkat petani masih berada di kisaran Rp15.000 per kilogram. Petani berharap harga tersebut dapat meningkat menjadi sekitar Rp17.000 per kilogram guna menyesuaikan biaya produksi yang terus naik.
12: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
6: Kejari Makassar dalami dugaan gratifikasi pengangkatan kepala sekolah, dilaporkan Sarifuddin.
13: Penyelidikan dugaan gratifikasi jual beli jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar masih dalam pendalaman oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Kejari Makassar. Pendalaman kasus dugaan gratifikasi terkait pungutan liar, pengangkatan jabatan kepala sekolah SD dan SMP di Kota Makassar, penyidik Kejari Makassar telah memeriksa beberapa kepala sekolah dan pejabat dinas pendidikan Kota Makassar. Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Sulkipli SIMH, mengungkapkan tim intelijen bersama tindak pidana khusus Kejari Makassar telah memeriksa 15 orang kepala sekolah, SD dan SMP untuk mendalami kasus dugaan pungutan liar pengangkatan kepala sekolah. Sulkipli menyatakan pemeriksaan saksi-saksi dalam proses penyelidikan dugaan gratifikasi dan pungutan liar pengangkatan jabatan kepala sekolah di tingkat SD dan SMP di Kota Makassar telah dilakukan sejak pekan lalu kepada sejumlah kepala sekolah dan pejabat dinas pendidikan Kota Makassar untuk didalami dugaan penyalahgunaan jual beli jabatan. Sulkipli menyatakan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi di Dinas Pendidikan Kota Makassar, saksi-saksi yang diperiksa akan terus bertambah mengingat masih banyak saksi akan dipanggil untuk dimintai keterangannya.
14: Jadi kami tidak lanjuti distrik lurus sesuai dengan SOP dengan laporan pungli dan gratifikasi terkait dengan pengangkatan beberapa kasek SD dan SMP di Kota Makassar. Kepala sekolah dari beberapa sekolah SMP Dinas Pendidikan.
13: Terungkapnya kasus dugaan gratifikasi terkait pungutan liar pengangkatan jabatan kepala sekolah di Kota Makassar mencuat setelah beredar video di media sosial berdurasi 6 menit 13 detik pengaduan seorang calon kepala sekolah yang telah melalui asesmen Surya Mahabe dan Ratu SPD MPD mengaku dimintai menyerahkan uang sebagai syarat untuk memperoleh jabatan kepala sekolah di tempat yang basah. Video yang mengundang beragam tanggapan netizen kemudian menjadi perhatian DPRD Kota Makassar. Dalam rapat dengar pendapat, sejumlah kepala sekolah mengaku dimintai menyediakan uang antara 30 hingga 50 juta rupiah untuk satu jabatan. Para sekolah juga menyebut dugaan keterlibatan sejumlah pihak baik dari internal maupun eksternal Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam dugaan pungutan liar jual beli jabatan kepala sekolah.
6: Bea Cukai Sulbaksel buka layanan pengaduan pelanggaran petugas. Kembali dilaporkan reporter Sarifuddin.
13: Pengawasan terhadap barang bawaan penumpang dari luar negeri tidak boleh dimanfaatkan sebagai jalur masuknya barang perdagangan tanpa memenuhi ketentuan impor. Barang bawaan jangan dijadikan celah menjadi barang dagangan dengan jumlah besar karena dapat merugikan para pelaku usaha dalam negeri yang sudah menjalankan kewajiban sesuai aturan. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC Sulawesi Bagian Selatan Sulbaksel, Beni, terkait pengawasan barang penumpang di bandara oleh petugas Bea Cukai. Namun, Beni menyatakan petugas Bea Cukai juga berpotensi menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugasnya sehingga DJBC Sulbaksel terbuka terhadap laporan masyarakat jika ada petugas Bea Cukai yang melakukan pelanggaran kode etik dalam melaksanakan pengawasan barang bawaan maupun barang kiriman melalui bandar udara. Beni menegaskan masyarakat yang merasa dirugikan petugas Bea Cukai baik bersifat intimidasi, pungutan liar ataupun pelecehan dapat melaporkan kepada pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan. Semua laporan masyarakat akan ditindaklanjuti bidang pengawasan internal kantor wilayah.
15: Kondisi tertentu dia meminta sejumlah uang atau misalnya dia ada hal-hal lain yang di luar terkait dengan fraud, misalnya penarik uang dan sebagainya, termau pelanggaran kode etik ataupun sikap-sikap yang kurang pantas dalam norma kesusilaan di masyarakat, itu silakan laporkan. Kenapa? Kami ingin menjaga. Kita akan memberikan komitmen terbaik kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, sehingga apapun pelanggaran kita akan coba mitigasi.
13: Menurut Beni, perkembangan digital saat ini, masyarakat sangat mudah membeli barang dari berbagai negara melalui online. Namun, kondisi demikian juga mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan modus pengiriman barang dari luar negeri, tetapi barang yang diterima bukan barang dari luar. Beni juga mengingatkan masyarakat bahwa kondisi barang kiriman dari luar negeri bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengaku pihak Bea Cukai untuk meminta sejumlah uang tambahan jika transaksi yang dilakukan pemesan barang dari luar negeri dilakukan pembayaran melalui rekening pribadi penyedia barang.
6: Satreskrim Polres Bone mengamankan 6 terduga pelaku penganiayaan secara bersama-sama. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
16: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone melalui unit Resmob mengamankan 6 terduga pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap seorang pemuda berinisial MM, 23 tahun warga Kecamatan Libureng. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayondra mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di kawasan Lapangan Merdeka, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanetiratang baru-baru ini. Dikatakan, setelah menerima laporan dari korban, pihaknya langsung melakukan penyidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan 6 orang terduga pelaku. Dalam pemeriksaan awal, para terduga pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban. Rayendra mengungkapkan seluruh terduga pelaku kini telah diamankan di Mapolres Bone untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Olehnya itu, Polres Bone menegaskan akan menindak tegas setiap bentuk tindak pidana yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
17: Satuan Reserse Kriminal Polres Bone melalui unit Resmob mengamankan terduga pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap seorang pemuda berinisial MM, 23 tahun warga Kecamatan Libureng. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Lapangan Merdeka, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanet, Tiriatam Barat baru-baru ini. Setelah menerima laporan dari korban, pihak kami melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan 6 orang terduga pelaku. Dalam pemeriksaan awal, para terduga pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban.
16: Rayendra menambahkan, mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan tindakan kekerasan, serta segera melaporkan setiap tindak pidana kepada kepolisian, termasuk melalui layanan call center Polri 110 yang beroperasi selama 24 jam.
6: Lapas Watampone proses usulan hak pemasyarakatan 78 warga binaan. Kembali dilaporkan reporter Firdaus Ghaffar.
16: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menerima kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Watampone. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan serta memastikan proses pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, kunjungan Hakim Wasmo merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan eksternal yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Dikatakan, selama kegiatan berlangsung, pihaknya memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan registrasi, program, pembinaan serta kondisi warga binaan. Menurut Ashar, kunjungan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Lanjut Ashar, melalui kunjungan tersebut, ia memperoleh masukan yang konstruktif untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, serta pemenuhan hak-hak warga binaan. Selain itu, sinergi yang baik dengan Pengadilan Negeri Watampone akan terus dijaga guna memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
18: Menerima kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat atau Wasmat Pengadilan Negeri Watampone. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan serta memastikan proses pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kunjungan Hakim Wasmat merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan eksternal yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Selama kegiatan berlangsung, kami memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan registrasi program pembinaan serta kondisi warga binaan.
16: Ditambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan koordinasi dan kolaborasi antara Lapas Kelas 2 Watampone dengan Pengadilan Negeri Watampone semakin kuat dalam mewujudkan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada pembinaan warga binaan.
6: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sembilan satu FM

91 FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dandut-dandut adalah kita. Apa kabar untuk Anda semuanya pendengar dimanapun saat ini Anda berada? Senang sekali rasanya saya Eni bisa menemani Anda dalam program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Untuk edisi hari Sabtu, tepatnya 18 Juli 2026. Dan pendengar seperti biasanya, saya tunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 085195158901. Dan pendengar, lagunya sudah ini siapkan untuk Anda semuanya. Ada lagu dari Mahesa dengan Fajar Sad Boy, Juleha. Kemudian ada Eri Susan, Gerimis Melanda Hati. Loh, kok merah, dari Tasya Rosmala. Kemudian Lesti Angin, Sylvia Berkali-Kali. Vita Alfia dengan lagunya Kecewa Dalam Setia. Dua TikTok yang ku tahu. Ada Happy Asmara, Kembang Wangi. Dan ada lagu dari Nurtita Fadilah yang... Halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Dengan Jusman di Panyula, Kak.
0: Oh, Jusman di Panyula. Apa kabar, yeah. Jusman?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik juga. Lagi ngapain nih, Jusman?
1: Lagi duduk-duduk sambil dengar suaranya Kak Eni.
0: Aduh, menikmati sore hari ya.
1: Iya.
0: Jusman mau dengar lagu yang mana, Jusman?
1: Lagunya ini Kak Eni, Gerimis Melanda Hati.
0: Gerimis Melanda Hati. Tidak ada gerimis sekarang, Jusman. Panas sekali.
1: Panas.
0: Iya. Untuk siapa nanti lagunya, Jusman?
1: Lagunya buat sahabat setia. Selamat sore semuanya.
0: Iya.
1: Hampir semuanya bersama keluarga di rumah. Dan untuk lagunya spesial untuk yang tersayang.
0: Asik, yang tersayang di mana yang tersayang? Sebut dong supaya orang dengar siapa itu.
1: Enggak usah.
0: Harasia ya?
1: Iya, harusnya kita berdua.
0: Oke lah. Untuk siapa lagi selain tersayang?
1: Untuk semua-semuanya tanpa terkecuali ucapannya selamat sore semuanya. Dan ini
0: terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Yusman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan ini masih tunggu yang lain karena tadi Yusman sudah memilih, Jusman ya, sudah memilih lagunya Eri Susan, Gerimis Melanda Hati. Kira-kira ini dari mana lagi ya? Halo Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iye, dengan siapa dan di mana?
2: Yang dari Bonsel deh ini.
0: Pak Alwi.
2: Iya.
0: Apa kabar Ki Pak Alwi?
2: Alhamdulillah, kabar baik adik ini. Semua adik ini juga baik di keluarga.
0: Iya, baik.
2: Iya.
0: Pak Alwi.
2: Iya.
0: Lagi ngapain ini?
2: Lagi duduk-duduk sambil dengerin radio, dengerin adik ini nyar.
0: Oke deh, mantap kali tuh.
2: Hahaha, banget.
0: Lagunya nanti yang mana?
2: Loh, oh gitu loh, kau marah.
0: Waduh, asik sekali. Loh.
2: Oh iya, iya.
0: Ada yang lagi marah ya?
2: Ya, gitu. Bercanda ya, katanya lagi bercanda.
0: Oke, nanti dikirimkan untuk siapa ini loh, kok marah?
2: Lagi kiri untuk adek Faida di Wajo.
0: Iya, jangan suka marah-marah, Daji.
2: Depannya selamat sore Linda. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Dan juga di Novi dicampur lagi sama rezekinya. Ada Ukti Lapri, ada sahabat kompi di kota adik kelas Seridu Ulo-Ulo. Cepatnya selamat sore di Seri. Semoga sihat-sihat dan keluarga dan teman-teman di kompi. Begitu juga anggota sejati Pensire di Bone di Ketua Pak Nurdin. Selamat sore juga Pak Nurdin.
0: Selamat sore
2: semoga
0: juga.
2: Selamat sihat selalu ya sama keluarga. Iya. Dan semuanya pendengarnya Radio RRI Bone di program Prodando Dando Tanda Kita. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Untuk Deni, semoga sehat selalu sama keluarga dan sukses segala-galanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Alwi di Bonsel sudah bergabung di program Prodandut. Ini masih tunggu yang lain. Oh, udah ada. Kita sapa lagi. Halo, Prodandut.
3: Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Ani di Lagosi.
0: Dengan Ani di Lagosi.
3: Iya.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kalau kabar baik. Mau dengar lagu yang mana?
3: Kita mi yang pilihkan kak.
0: Oke, nanti ini pilihkan lagunya. Untuk siapa?
3: Lagunya untuk anggota sejatiku. Selamat sore kita semua. Ada juga Kak Alwi, ada Ribas. Mudah-mudahan pada sehat bersama keluarganya.
0: Amin.
3: Begitulah kita sehati bersama keluarga ta.
0: Iya.
3: Itu semuanya pendengarnya RRI Bone. Mudah-mudahan pada sehat bersama keluarganya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Ani di Lagosi sudah bergabung bersama kami. Dan kita dengarkan dulu 3 lagu berturut-turut. Ini dia lagu pertama dari Eri Susan, Gerimis Melanda Hati.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

91 FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pagi pendengar, masih di 91 FM RRI Bone dan masih ada lagu dari Mahesa bersama Fajar Set Boy Juleha. Lesti Angin, Selviama berkali-kali, ada Vita Alfia kecewa dalam setia dua TikTok yang ku tahu. Ada Happy Asmara Kembang Wangi, Aulia Cinta Tak Bertuan, Ovi Sofianti Bahagia Selamanya, Rere dengan lagunya Yang Ku Rindu, ada Yasmin Alena Mama Muda. Halo Pro Dandut. Halo Pro Dandut. Oke, terima kasih. Bisa dicoba lagi di 0851-915189-01. Halo Pro Dandut.
1: Halo Pro Dandut dan dari kita. Assalamualaikum nih cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar cantik?
0: Baik-baik Irfan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Irfan mau dengar lagu yang mana Irfan?
1: Lagunya Selviama.
0: Untuk siapa?
1: Aja anggota sedikit tenaga saya sekarang masih maju di mata.
0: Iya.
1: Aja asli Dian Triyono. Aja gaya ada sumpah lalu. Aja gaya Jinovis. Oh Jinovis pagi tanya sama saya kita Jinovis.
0: Oh sakit. Iya semoga lekas sembuh Aji.
1: Ada juga Kecil Kalimantan, semuanya pendengarnya perdanda-danda kita.
0: Iya.
1: Denny cantik, selamat pagi seluruh masing-masing di Madrid.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih kembali cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dan ini masih tunggu lagi di nomor yang sama. Di 0851-915189-01. Tadi Irfan sudah memilih lagunya Selviama dengan berkali-kali. Halo Pro Dandut.
2: Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana?
2: Dari Sopeng.
0: Mentari di Sopeng. Mau dengar lagu yang mana Mentari?
2: Lagunya Lesti ya.
0: Lagunya Lesti.
2: Ya.
0: Angin.
2: Ya.
0: Untuk siapa nanti?
2: Lagunya buat anggota saja tujuh.
0: Iya.
2: Katanya selamat sore semuanya. Hilmi. Heria, cepatnya selamat sore juga. Ada untuk adik Eni ya?
0: Iya dengan Eni.
2: Ya, tuh adik Eni semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Sukses selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dengarkan dulu lagu dari Selfie dengan berkali-kali.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

0: pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan kini tiba saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga, dan setelah itu Anda bakalan kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Bone dalam program Pro Dandut. Dandut adalah kita.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita lintingkan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Prancis dan Inggris di perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia lakukan pematangan taktik menghadapi Piala AFF 2026. Putri KW terhenti di semifinal Japan Open 2026.

sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 dini hari nanti bakal menyajikan duel panas dua raksasa Eropa. Prancis melawan Inggris yang diprediksi syarat gengsi dan emosi. Selengkapnya dilaporkan oleh Nur Diancha.
1: Comment tu te sens avant ton dernier match en équipe de France après 14 ans?
2: Bermain di pertandingan perebutan medali perunggu bukanlah cara yang diharapkan pelatih Prancis Didier Deschamps untuk mengakhiri masa kepemimpinannya yang gemilang selama menjabat sebagai kepala pelatih Prancis. Hasil ini juga bukanlah bagaimana Inggris membayangkan turnamen mereka akan berakhir ketika tim berjuluk The Three Lions itu sudah unggul di menit-menit akhir pertandingan semifinal. Tapi nasi telah menjadi bubur dan dua tim unggulan juara Piala Dunia 2026 kini harus saling beradu menampilkan momen kesempatan terakhir di turnamen sepak bola terbesar dunia ini dengan penuh kebanggaan. Prancis secara luas diunggulkan untuk melaju hingga final di kompetisi ini, tapi kekurangan mereka terungkap dalam kekalahan 2-0 di semifinal menghadapi Spanyol. Tidak akan ada akhir yang indah bagi Deschamps yang memimpin pertandingan terakhirnya sebagai pelatih Le Bleu di sini, mengakhiri masa kepemimpinan gemilang yang membawa mereka memenangkan Piala Dunia 2018 dan menjadi runner-up tahun 2022. Didier Deschamps pada sesi jumpa pers menyampaikan tetap menjadi tanggung jawabnya pemain hingga akhir.
3: My responsibility par rapport au match qu'on a, c'est pas un match.
2: Saya merasa ini adalah tanggung jawab saya. Ini bukan pertandingan persahabatan, bukan pertandingan yang kami inginkan. Tapi kami di sini, kami berada di posisi ketiga. Jadi saya memiliki kewajiban bersama staff dan para pemain untuk melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan akhir ini. Yang tentu saja kurang penting, tetapi saya ulangi, kami sudah ada di sini. Inggris tidak ingin memainkannya dan kami pun tidak ingin memainkannya lagi. Tapi mereka di sini, mereka telah merencanakan dan mereka memiliki tujuan. Kisah patah hati yang familiar terjadi pada Inggris dalam pertandingan semifinal menghadapi Argentina ketika mereka kehilangan keunggulan 1-0 setelah menit ke-80 dan kalah 2-1. Sebagian besar kritik ditujukan kepada pelatih Thomas Tuchel dengan para pendukung Inggris percaya bahwa pergantian pemain defensif yang dilakukannya memberikan inisiatif kepada Argentina dan membuat mereka kalah. Kendati demikian, Thomas Tuchel mengatakan di jumpa pers pra pertandingan menghadapi Prancis bahwa dirinya sama sekali tidak menyesali keputusan tersebut.
4: I know I don't regret my decisions because I felt
2: saya tidak menyesali keputusan saya karena saya merasa kami menjadi terlalu pasif. Saya merasa momentum pertandingan bergeser dan saya mencoba membantu tim saya. Saya mencoba mendukung. Saya mengambil beberapa keputusan, mempercayai insting saya, intuisi saya, pengalaman saya, mempercayai daya saing saya, dan saya mengambil keputusan untuk membantu tim dalam mendapatkan hasil. Sayangnya kami tidak mendapatkan hasil tersebut. Jadi tentu saja saya bertanggung jawab atas keputusan-keputusan ini. Tapi keputusan tersebut dibuat di bawah tekanan. Keputusan itu dibuat saat pertandingan berlangsung. Saya akan menyesal jika saya tidak membantu. Saya akan menyesal jika saya tidak bereaksi, tetapi saya tidak menyesali keputusan itu sendiri. Laga antara Prancis dengan Inggris ini akan berlangsung di Hard Rock Stadium, Florida, Amerika Serikat, dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diancha, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: permainan timnas Inggris dinilai semakin baik dan menjadi modal untuk mengamankan tempat ketiga Piala Dunia 2026 menghadapi Prancis dini hari nanti. Berikut informasi selengkapnya bersama Luna Elia.
1: Eropa, Prancis dan Inggris siap beradu dini hari nanti dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Florida, Amerika Serikat. Meski bertajuk laga hiburan, pertarungan ini menjadi ajang pertaruhan harga diri sekaligus laga perpisahan emosional bagi pelatih Lee Blue Didier Deschamps. Namun, jika berkaca pada performa babak semifinal, langkah Prancis diprediksi tidak akan mudah. Pengamat sepak bola nasional Estu Santoso menilai grafik performa Inggris justru sedikit lebih diunggulkan ketimbang Prancis yang penampilannya melorot setelah babak perempat final.
2: Nah, ini menarik sih sebenarnya kalau menilai sejarah pertemuan terakhir, karena kalau kita ngomong pertemuan overall ya memang tidak seseru lagi, jauh ya. Tapi kalau ketika kita ngomongin quarter final di 2022 berarti masih sedikit relevan lah gitu. Dan kenyataannya memang Inggris kalah waktu itu 2-1, Tchouaméni dan Giroud golnya, lalu ada satu gol dari gol penyamas dari Harry Kane. Tapi kalau lihat performa terakhir di semifinal, saya kok masih cenderung ke Inggris ya, karena kayaknya Prancis itu di turnamen ini pick

0: semua menginginkan menempati posisi yang terdepan gitu.
1: Akankah The Three Lions berhasil membalas dendam kekalahan tahun 2022 sekaligus mengunci posisi ketiga di Piala Dunia tahun ini? Atau justru Prancis yang memberikan kado manis di laga terakhir Deschamps? Jangan lewatkan duel sengit Prancis kontra Inggris dini hari nanti

0: Sementara itu pertandingan laga puncak yang dinantikan di seluruh penjuru dunia akan segera tersaji pada Senin dini hari lusa pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dua raksasa sepak bola, Argentina dan Spanyol, akan saling berhadapan di New York New Jersey Stadium untuk memperebutkan tahta tertinggi dalam final Piala Dunia 2026. Pertemuan ideal antara sang juara bertahan dunia dan penguasa Eropa ini memicu berbagai analisis mendalam dari para pengamat internasional. Mantan pemain tim nasional dan komentator sepak bola senior, Shaka Hislop, seperti dikutip dari ESPN, memberikan pandangan kritisnya mengenai peta kekuatan kedua tim yang dinilai sangat berimbang.
1: But that's what makes this final so difficult to call. Because I thought Spain.
2: Justru itulah yang membuat hasil akhir pertandingan ini sulit diprediksi. Menurut saya, Spanyol menampilkan permainan terbaik mereka saat melawan Prancis. Mereka membuat tim Prancis yang sangat hebat tampak biasa saja. Sebuah pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi secara taktis. Para pemainnya benar-benar tampil prima, mampu menjawab tantangan laga besar dan memiliki insting tajam untuk memanfaatkan momentum krusial. Kemampuan yang luar biasa dari tim Spanyol. Di sisi lain, kita melihat Argentina 24 jam kemudian saat melawan Inggris, mereka adalah tim yang rela berjuang habis-habisan demi Lionel Messi. Meski Inggris sempat mencetak gol, tim Argentina ini tak kenal lelah berlari. Padahal secara fisik mereka seharusnya sudah kehabisan tenaga sejak 2 atau 3 pertandingan sebelumnya. Namun mereka justru mampu meningkatkan intensitas permainan, sementara Inggris tidak tahu cara meresponnya atau setidaknya tidak memberikan respon yang cukup efektif. Kini pertarungan ini menjadi adu antara talenta dan taktik Spanyol melawan kegigihan luar biasa Argentina serta kejeniusan Lionel Messi. Sulit sekali membedakan kualitas keduanya dan itulah yang membuat laga final ini begitu menarik.
1: And how do you separate those two again, which is what makes this final so intriguing come Sunday.
0: Laga final ini dipastikan akan menjadi panggung pembuktian apakah keunggulan taktis dan talenta muda Spanyol yang mampu mendominasi atau justru determinasi serta magis Lionel Messi yang akan membawa

0: Sumedep. Giro Apparel, produsen pakaian olahraga lokal, mencatat lonjakan produksi seiring meningkatnya permintaan jersey bertema turnamen sepak bola dunia. Pemilik Giro Apparel, Ahmed Muzaki, kepada reporter RRI Sumedep, Alvin Nuari, mengatakan bahwa peningkatan pesanan mulai terasa sejak fase grup berlangsung.
1: Untuk efek Piala Dunia, kenaikan omset jersey pasti ada karena banyak penggila-penggila bola ini pesan untuk jersey negara kesukaannya masing-masing, negara-negara yang didukung, dan untuk paling banyak dengan inspirasi tim negara mana paling banyak yang paling bagus itu Jerman, karena jersey Jerman itu nggak ada matinya, bagus semua.
0: Jerman, jersey bertema Prancis dan Argentina juga menjadi produk yang paling banyak diminati konsumen. Desain fantasi atau custom menjadi pilihan karena berbeda dari jersey resmi, namun tetap menonjolkan

identitas negara yang didukung. Muzaki berharap tren positif ini tidak berhenti setelah Piala Dunia berakhir. Ia optimistis pasar apparel olahraga akan terus tumbuh seiring dengan hadirnya turnamen besar lainnya seperti Euro dan

Pembalap Mercedes Kimi Antonelli bersiap merebut hasil maksimal pada kualifikasi Formula One Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: kualifikasi Formula One Grand Prix Belgia 2026 usai tampil tercepat dalam latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu bangkit usai kesulitan pada latihan pertama berkat perubahan besar pada setelan mobil yang membuat performanya jauh lebih kompetitif. Meski memimpin catatan waktu, Antonelli menegaskan Mercedes masih memiliki banyak pekerjaan rumah termasuk menyempurnakan setelan mobil dan gaya membalapnya sebelum perebutan pole position. Pemuncak klasemen sementara itu pun bertekad memaksimalkan setiap sesi yang tersisa demi menjaga peluang meraih kemenangan dan memperbesar jarak poin dengan para rivalnya dalam perburuan gelar juara dunia.
1: Obviously Silverstone was a great weekend, but
2: Silverstone memang menjadi air pekan yang hebat, tetapi saya pulang tanpa poin dan itu sangat menyakitkan. Air pekan ini tantangannya berbeda. Tujuan saya tetap memaksimalkan setiap sesi, setiap kali berada di dalam mobil, lalu mendapatkan hasil terbaik. Hari ini kami mengakhirinya dengan baik, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk besok.
0: Sementara itu, Lando Norris mengaku tidak terlalu terbuai dengan hasil latihan yang menempatkannya di posisi kedua. Juara dunia bertahan tersebut menilai McLaren belum menjadi mobil tercepat, meski mampu bersaing dengan Mercedes sepanjang sesi latihan. Norris juga akan menjalani balapan dengan penalti turun 10 posisi grid setelah McLaren mengganti unit power elektronik melebihi batas yang diizinkan musim ini. Meski demikian, ia menegaskan tim tetap menjalankan performa akhir pekan seperti biasa dan berharap bisa kembali meningkatkan performa jelang kualifikasi.
2: Kami tidak mengubah apapun pada akhir pekan ini, jadi tidak ada alasan mengharapkan hasil yang berbeda. Red Bull biasanya memang belum menunjukkan kecepatan sebenarnya pada hari Jumat. Besok mereka bisa saja sama cepat atau bahkan lebih cepat. Jadi kita tunggu saja. Saya rasa hanya kami dan Mercedes yang langsung tampil kompetitif. Saat ini saya masih merasa kami mungkin hanya mobil tercepat keempat. Tetapi jika semuanya berjalan dengan baik, kami bisa lebih dekat dibandingkan saat di Silverstone. Kita lihat saja nanti.
0: Kualifikasi Grand Prix Belgia akan berlangsung malam ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara dengan total 179 poin atau unggul 25 angka dari rival terdekatnya George Russell di tempat kedua. Persaingan di sirkuit Spa-Francorchamps yang dipastikan akan berlangsung sengit dengan perburuan gelar juara dunia 2026 sebagai taruhannya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia memasuki fase pematangan taktik dalam persiapan menghadapi Piala AFF 2026. Setelah beberapa pekan fokus meningkatkan kondisi fisik, skuad Garuda kini mengasah strategi permainan di bawah arahan pelatih John Hartman di Bali United Training Center, Gianyar. Persaingan memperebutkan tempat di skuad utama semakin ketat. Dari 50 pemain yang mengikuti pemusatan latihan, hanya 23 nama yang akan dibawa ke Piala AFF 2026. Pada gelombang kedua pemusatan latihan, sebanyak 22 pemain mengikuti sesi yang berfokus pada penerapan taktik. Bahkan latihan inti sengaja ditutup dari pantauan media untuk menjaga kerahasiaan strategi tim. John Hartman mengaku puas dengan perkembangan tim. Menurutnya, kekompakan antar pemain terus meningkat dan menjadi modal penting menjelang turnamen Asia

Pendengar, langkah tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, terhenti di semifinal Japan Open 2026. Putri melalui pertarungan 3 game 21-9, maksudnya Putri kalah dari unggulan Jepang Akane Yamaguchi melalui pertarungan 3 game 21-9, 16-21 dan 14-21 di Tokyo Metropolitan Gymnasium Sabtu siang tadi. Putri tampil impresif pada game pertama dengan mendominasi permainan dan menang telak 21-9 hanya dalam 15 menit. Namun Akane bangkit pada dua game berikutnya dan memanfaatkan sejumlah kesalahan Putri untuk membalikkan keadaan sekaligus mengamankan tiket ke final. Hasil ini memperpanjang catatan kurang baik Putri saat menghadapi Akane Yamaguchi. Berdasarkan catatan BWF, Putri selalu kalah dalam 8 pertemuan melawan mantan pebulu tangkis nomor 1 dunia tersebut. Meski demikian, Indonesia masih memiliki peluang meraih gelar di Japan Open 2026 melalui sektor ganda putra. Pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi pada laga semifinal yang diperkirakan

0: Voli Putra Indonesia U18 berpeluang menutup AVC Boys U18 Volleyball Championship 2026 dengan hasil positif. Tim Merah Putih akan menghadapi Filipina pada laga perebutan peringkat ke-9 di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Tiongkok. Indonesia melaju ke pertandingan tersebut setelah mengalahkan Bahrain 3 set langsung, 25-16, 25-18, dan 25-23. Kemenangan itu memastikan skuad asuhan Odik Hermanto finish di jajaran 10 besar turnamen. Sejak awal kejuaraan, Odik Hermanto memasang target tinggi bagi anak-anak asuhnya.
1: Melihat dari kondisi anak daripada tahun kemarin dan juga anak yang di Garuda, kualitasnya bagus yang tahun ini, saya berharap juga kondisi yang lawan yang tahun kemarin juga tidak jauh-jauh beda. Jadi kita bisa punya gambaran setidaknya ya kita punya kans untuk masuk di harapan besar. Saya memang harus masuk di 4 besar. Kenapa? Tujuannya adalah World Champion.
0: Pelatih Odik menilai kemenangan atas Bahrain menjadi modal penting menghadapi Filipina. Ia berharap para pemain tampil lebih agresif dan mampu menunjukkan kualitas terbaik demi mengakhiri kejuaraan dengan finish di peringkat ke-9. Laga Indonesia melawan Filipina dijadwalkan berlangsung pada Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu menjadi kesempatan terakhir Merah Putih memperbaiki posisi akhir pada AVC Boys Under 18 Volleyball Championship 2026.

0: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mematangkan persiapan Barefoot Running yang akan digelar pada tanggal 1 Agustus 2026. Kegiatan akan dipusatkan di Pantai Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman. Berikut laporan Armen Ramli, RRI Padang.
1: Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wiratanjung mengatakan berbagai persiapan telah dan akan dilaksanakan. Selain membersihkan tepi pantai yang dijadikan arena lari, pihaknya juga akan menata para pedagang lokal dan pelaku UMKM agar terlihat rapi sehingga pengunjung dan peserta akan semakin aman dan nyaman selama berlangsungnya kegiatan dimaksud. Dijelaskan Anton Wiratanjung, tujuan dari Barefoot Running ini salah satu upaya meningkatkan kunjungan wisata terutama spot tourism. Barefoot Running ini kegiatan berolahraga tanpa menggunakan sepatu di sepanjang tepi pantai Ketaping, Padang Pariaman. Lebih lanjut, Anton menjelaskan Barefoot Running selain diikuti pelari daerah dan Nusantara, juga diikuti pelari dari luar negeri.
2: Dan ini adalah sebuah kegiatan memadukan antara olahraga, kesehatan, dan pariwisata. Ini adalah konsepnya. Di samping itu, kita juga mengajak seluruh kawasan-kawasan pariwisata kita untuk bersih, bagaimana lingkungan di bibir pantai itu waterfront city, target-target kita bahwa wilayah pesisir, wilayah pantai itu adalah wajah kita, depan kita, bukan lagi belakang dari state-state kita yang ada di seluruh wilayah Nusantara, khususnya di Padang Pariaman. Di samping spot tourism juga penjagaan lingkungan, ini konsep dasar kita.
1: Sementara itu, pengamat olahraga Sumatera Barat Arfan Rosida menyambut baik kegiatan Barefoot Running yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun ini. Menurutnya, Barefoot Running berlari tanpa menggunakan sepatu sangat baik untuk kesehatan, terutama jantung, di mana peserta berlari di atas pasir pantai ini juga sebagai sarana terapi untuk kesehatan.
3: Jadi olahraga ini sangat membuat kita sehat, karena orang berlari di panas matahari itu ada ultraviolet, vitamin D, sangat bagus, dan untuk kaki bagus, karena bisa terapi untuk tubuh. Sumber penyakit itu di kaki. Jantung betis itu adalah jantung kedua. Kita harus berdayakan untuk sehat itu menggunakan berjalan sekian kilo satu hari.
1: Selama berlangsungnya kegiatan Barefoot Running ini, pemerintah Padang Pariaman dan setempat juga menggelar berbagai atraksi kesenian tradisional seperti penampilan gandang tasa dan juga menghadirkan para pelaku UMKM, sehingga kegiatan yang perpaduan antara alam dan agrowisata akan semakin semarak. Dari Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali
1: melalui kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami tentunya di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Saya Eni pamit dari ruang dengar Anda di program Pro Dandut. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di lain waktu di program yang sama ataukah di program yang berbeda bersama saya, Eni Adnan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: luas peran strategis untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing tinggi. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
1: Generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan. Pandangan yang menyatakan tugas lembaga BKKBN hanya sebatas program keluarga berencana ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan mandat kelembagaan. BKKBN kini memiliki peran jauh lebih luas, mencakup pengendalian kependudukan, pembangunan keluarga, hingga pendampingan strategis bagi kaum muda demi masa depan daerah. Dalam program Dialog Sultra, RRI Kendari, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Arianto Gamar, menjelaskan, menjaga laju pertumbuhan penduduk ibarat mengendalikan kendaraan. Tidak boleh terlalu lambat, namun juga tidak boleh berjalan terlalu cepat. Ia menegaskan, peran strategis pemuda sangat krusial sebagai calon pemimpin dan orang tua masa depan, sehingga perlu pendampingan sejak dini.
2: Sebagian besar melihat BKKBN itu masih KB. Dengan berubahnya badan ke kementerian, ini semakin meluas, sudah 2,1. Apakah ini sudah selesai? Jadi kita harus jaga laju pertumbuhan ini. Dan untuk Indonesia sudah 2,1. Iya. Sekarang fokusnya BKKBN, kependudukan, pembangunan keluarga, dan KB.
1: Ia menjelaskan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda, BKKBN bertekad menjawab harapan dan aspirasi generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan.
0: Ya, dari RRI Kendari, kita beralih ke informasi berikutnya ke RRI Palu, di mana ada rekan kita Joko Nur Cahyo. Selamat sore, rekan Joko Nur Cahyo.
3: Selamat sore, rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Ya, silakan untuk informasi di sore hari ini.
3: Baik, pendengar, pemerintah Kota Palu terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satunya melalui pendataan disabilitas yang diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan Muhammad Sidik.
4: Sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan inklusif, pemerintah Kota Palu berkolaborasi bersama Yayasan Sikola Mobine dan Sasagawa Peace Foundation melaksanakan kegiatan internalisasi tools pendataan disabilitas. Melalui kegiatan tersebut, para peserta yang terdiri dari camat dan lurah se-Kota Palu diberikan pemahaman mengenai sistem dan mekanisme pendataan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Palu. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Kota Palu Muhammad Fahri kepada RRI menjelaskan, pendataan tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan daerah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah ditetapkan pemerintah Kota Palu. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas melalui berbagai program, termasuk pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
5: Kita melakukan pendataan yang seperti yang sementara dilakukan di kegiatan ini. Kemudian, dari pendataan itu kita mengetahui apa sebenarnya kebutuhan, keinginan dari penyandang disabilitas itu. Mereka mau pekerjakan di beberapa perusahaan atau tempat-tempat untuk mereka beraktivitas. Dari situ kita bisa ketahui apa kebutuhannya, apa keinginannya, dan dari situ kemudian kita lakukan pelatihan. Pelatihan buat mereka untuk dilakukan kemudian untuk dilakukan pemagangan di beberapa perusahaan maupun di gerai-gerai yang ada di Kota Palu.
4: Senada dengan hal itu, manajer SDM dan Informasi Yayasan Sikola Mobine, Viani Rizky, menyebut kegiatan internalisasi tools pendataan disabilitas ini merupakan bagian dari implementasi rencana aksi daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Menurutnya, melalui kegiatan ini, aparatur kecamatan dan kelurahan dibekali pemahaman agar mampu melakukan pendataan secara akurat sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
6: Ya, jadi sebenarnya kegiatan hari ini sebagai salah satu bentuk komitmen komitmen pemerintah Kota Palu dengan Yayasan Sikola Membine terkait dengan Perda nomor 10 tahun 2023 untuk pemenuhan perlindungan dari teman-teman penyandang disabilitas. Dan sebenarnya tahun kemarin kan sudah ada rencana aksi daerahnya. Nah, ini adalah bentuk implementasinya karena ada program penggerak muda inklusi disabilitas di Kota Palu. Dan hari ini sebenarnya tujuannya adalah atau outputnya untuk menginternalisasikan tools assessment sebagai langkah awal untuk mendata teman-teman penyandang disabilitas di Kota Palu yang nantinya akan menjadi calon peserta dari kelas penggerak muda inklusi disabilitas di Kota Palu.
4: Melalui pendataan yang lebih akurat, pemerintah Kota Palu diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, mulai dari penyediaan layanan publik, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur yang lebih aksesibel. Pemerintah Kota Palu juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat lebih merata di seluruh wilayah Kota Palu.
3: Demikian berita yang kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju sore ini. Dari RRI Palu, saya Joko Nurtia Sujari bersama Teknik Studio, Anjas Poli kembali ke RRI Kendari. Riko.
0: Iya, terima kasih rekan kami dari RRI Palu, dari Joko Nur Cahyo yang sudah berbagi dari informasi. Dan kita beralih untuk informasi berikutnya. Dari RRI Palu, kita beralih ke RRI Makassar. Di mana di sana ada rekan kami dari Arfan Yusri. Selamat sore, rekan Arfan Yusri.
7: Selamat sore, rekan Riko.
0: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
7: Baik, informasi dari RRI Makassar, Pemkot Makassar targetkan pembagian seragam sekolah gratis pada bulan September mendatang. Laporannya akan disampaikan rekan Edwin Masud.
8: Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembagian seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP rampung paling lambat pada bulan September 2026. Saat ini proses pengadaan telah memasuki tahap jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifdinanda mengatakan, jadwal pembagian bergeser sekitar 1 bulan karena seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tahun ini pengadaan dilakukan dengan memisahkan pembelian kain dan jasa jahit. Skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi penjahit UMKM di Kota Makassar untuk terlibat dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi termasuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
9: Kemudian tinggal metode untuk penjahitnya. Ya, karena kan ini ada dua skema yang kita lakukan. Yang pertama dulu pengadaan kainnya, kemudian yang kedua adalah jasa jahitnya. Nah, ini kita sudah masuk ke jasa jahit. Nah, tentu kita harus membuat dulu langkah-langkah untuk bagaimana merangkul semua para penjahit. Ya, para penjahit yang masuk di dalam UMKM. Ya, tapi tentunya

0: berbagi terkait informasi dari RRI Makassar. Kita beralih mendengar ke RRI Bau-Bau, ada rekan kita Siti Nurhardianti. Selamat sore, rekan Siti.
1: Sore, Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
1: Terima kasih. Kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Capaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Buton Selatan lampaui target awal. BPS kejar penyesuaian hingga akhir Agustus. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan.
2: Juni sampai 15 Juli ini target kita adalah 40%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 56,18%, jadi sudah melebihi target.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buton Selatan mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 56,14% atau 17.124 responden hingga pertengahan Juli 2026. Capaian tersebut melampaui target bulan pertama yang ditetapkan sebesar 40%. Kepala BPS Buton Selatan Laode Iksanuddin Hamid mengatakan pendataan yang dimulai sejak 15 Juni itu telah menunjukkan progres yang menggembirakan. Sisa pendataan akan dituntaskan hingga 30 Agustus nanti. Menurutnya, tingginya capaian tersebut tidak terlepas dari respon positif masyarakat yang bersedia memberikan data kepada petugas. Meski demikian, pada awal pelaksanaan masih terdapat sebagian warga yang belum memahami tujuan sensus sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut dari petugas.
2: Nah, ini sedang berproses dan ini juga sudah melewati target kita sebenarnya. Untuk bulan pertama ini dari tanggal 15 Juni sampai 15 Juli ini target kita adalah 40%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 56,18%, jadi sudah melebihi target.
3: Lebih lanjut, Iksanuddin mengaku pelaksanaan pendataan sempat melambat di wilayah Kecamatan Sampolawa karena adanya kegiatan adat yang berlangsung selama sekitar satu pekan, sehingga petugas harus menyesuaikan waktu kunjungan ke rumah-rumah warga. Sementara untuk di wilayah kepulauan, tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi geografis dan keterbatasan jaringan internet. Petugas, terutama di Kecamatan Batu Atas, mengatasi kendala tersebut dengan mengunggah hasil pendataan pada malam hari ketika kualitas jaringan lebih stabil.
2: Di kepulauan rata-rata internetnya masih kurang, kendalanya salah satunya itu. Ya, kami sudah mengantisipasi dengan untuk di daerah kepulauan ini mencari waktu-waktu yang tepat atau yang baik. Biasanya di waktu malam mereka untuk mengupload hasil pendataannya atau mensubmit hasil pendataannya di malam hari. Karena biasanya di siang hari jaringannya kurang bagus di daerah kepulauan ya, utamanya di Batu Atas.
3: Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Buton Selatan menurunkan 87 petugas, terdiri dari 75 petugas pendata lapangan atau PPL dan 12 orang petugas pemeriksa lapangan atau PML yang bekerja selama masa pendataan. Iksan berharap masyarakat dapat terus menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang akurat. Sebab data sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih tepat sasaran. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kembali ke rekan Ilham di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Yanti yang sudah berbagi dari RRI Bau-Bau. Kita beralih mendengar ke RRI Ampana. Ada rekan kita dari Kona Sutianto. Selamat sore, rekan Sutianto.
4: Selamat sore rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
4: Baik, terima kasih. Dari Ampana diinformasikan, maraknya penyebaran informasi hoax dan munculnya oknum yang mengatasnamakan petugas sensus ekonomi 2026 menjadi perhatian bersama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, bahkan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan sensus. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang tepat agar masyarakat mampu mengenali petugas resmi BPS, memahami prosedur sensus, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala BPS Tojo Nauna, Elvira Tirayo.
5: Ya, Ibu Elvira, ini maraknya informasi hoax dan potensi adanya oknum yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi 2026 ini, apa langkah dari BPS, khususnya BPS Tojo Una-Una sendiri untuk memastikan masyarakat dapat membedakan ini petugas resmi atau petugas palsu kah?
6: Jadi Bapak

0: Ibu seluruh masyarakat dapat membedakan mana yang menjadi petugas sensus ekonomi, mana yang bukan. Untuk memastikan mana petugas sensus ekonomi yang benar, ada ciri-cirinya yang bisa dikenali. Yang pertama, menggunakan rompi sensus ekonomi 2026. Kemudian yang kedua, membawa tanda pengenal yang ada barcode-nya. Jadi barcode tersebut bisa di-scan dan bisa kelihatan informasi tentang petugas tersebut. Kemudian yang ketiga, membawa surat tugas resmi dari BPS yang menunjukkan bahwa petugas tersebut memang diberikan tugas untuk menjadi petugas pendataan sensus ekonomi dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.
1: Ya, Ibu Elvira, ini apa yang harus dilakukan masyarakat jika ini didatangi orang yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi tetapi identitasnya ini diragukan atau diduga bukan petugas resmi dari BPS, Bu?
0: Bisa langsung melapor ke pihak yang berwenang, Bu, karena memang untuk petugas sensus ekonomi itu sudah dibekali seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sehingga kalau memang tidak memenuhi yang seperti itu, maka itu bukan tanggung jawab dari kami pihak BPS, seperti itu, Bu.
2: Demikian informasi dari Kota Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Yang tugas sore hari ini, saya Kona Sutian Tula Sangole dan rekan teknik Agus Sunggah ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari. Riko.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Ya, pendengar, tadi kita sudah berbagi informasi ya dari rekan kami dari RRI Ampana, dari Kona Sutianto. Beralih dari RRI Ampana, ya pendengar, selanjutnya kita ke RRI Toli-Toli, di mana kita akan berbagi dengan rekan kita Mariani Rauf ya, yang ada di kebersamaan sore hari ini. Selamat sore, rekan ya, selamat Mariani. Sore,
5: rekan Riko di Kendari.
4: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
5: Baik, saudara, informasi dari RRI Toli-Toli, bentuk kepedulian sosial bagi korban musibah kebakaran di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Lanal Toli-Toli menyerahkan bantuan paket sembako. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
6: Musibah kebakaran yang menimpa warga di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli pada Sabtu 11 Juli 2026 lalu mengundang simpati dan empati berbagai pihak datang memberikan bantuan, salah satunya jajaran pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Toli-Toli Buol dan Lanal Toli-Toli Buol Letkol Laut-Laut Abdul Rahman Ghazali saat berkunjung ke lokasi kebakaran dan menyerahkan bantuan sembako bersama Ketua Cabang 6 Daerah Jalasenastri Armada 8 Nyonya Mega Ghazali menyebut bantuan menjadi bentuk kepedulian sosial Lanal bagi korban kebakaran dengan harapan dapat membantu meringankan beban utamanya bahan pangan selama berada di pengungsian dan dapat segera kembali memiliki rumah baru untuk melanjutkan kehidupan bersama keluarga tercinta. Sebagai daerah yang rawan kebakaran, pihaknya juga terus menghimbau warga selalu waspada dan berhati-hati terhadap berbagai potensi kebakaran, apalagi di cuaca panas terik saat ini. Lanal Toli-Toli selalu hadir ikut membantu saat terjadi musibah kebakaran dengan menerjunkan personil serta mobil tangki air yang dimiliki untuk membantu personil damkar Toli-Toli.
7: Kalau kita melihat potensi kerawanan sangat besar, dikarenakan kalau saya melihat bangunan-bangunan yang ada di sini adalah terbuat dari kayu, tapi insya Allah setiap ada bencana atau kebakaran, Lanal akan selalu hadir ada di untuk membantu. Seperti kita ketahui bersama, mungkin beberapa waktu yang lalu pernah juga terjadi kebakaran atau sebelum-sebelumnya, pasti Lanal akan maju lebih cepat untuk membantu memadamkan api.
6: Sementara itu, Ketua RW 1 Kelurahan Sidoarjo, Muhammad Jubir, menyebut mewakili warga korban kebakaran berterima kasih untuk bantuan dan kepedulian yang datang dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat termasuk Lanal Tolitoli. Namun jika memungkinkan, dirinya berharap juga ada bantuan kompor dan peralatan memasak untuk warga dapat kembali melanjutkan kehidupannya usai nanti berakhir masa tanggap darurat.
8: Antusias daripada penyumbang cukup besar, tentu semua itu sangat dibutuhkan, tapi yang sangat penting juga apabila barangkali ada kompor-kompor gas mengantisipasi setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Iya, itu barangkali dari saya. Alat masak, ya, jadi yang sangat diperlukan alat-alat masaknya, seperti kompor-kompor gas apabila dapur umum sudah berhenti.
6: Musibah kebakaran di kilometer 1 yang terjadi Sabtu malam lalu menghanguskan 9 rumah dengan 40 orang terdampak, mulai dewasa dan anak-anak yang saat ini mengungsi atau tidur di tenda-tenda yang didirikan di lokasi kebakaran.
5: Demikianlah informasi dari RRI Tolitoli, saya Mariani Rauf, kembali ke rekan Riko Ilham di Kendari. Silakan rekan Riko.
4: Baik, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Pendengar dari RRI Tolitoli bersama rekan Mariani tadi, kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Selamat sore rekan Fitri.
9: Iya, selamat sore rekan Riko di Kendari.
4: Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
9: Ya, untuk informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini, ada siswa sekolah rakyat Pulman wakili Sulbar di Paskibraka Nasional. Berikut laporan rekan kami Ahyan Irsyad.
10: Salah seorang siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar berhasil lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional dan akan mewakili Provinsi Sulawesi Barat pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, mengatakan Sulawesi Barat mengirimkan 6 peserta untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional. Dari jumlah tersebut, 2 peserta berhasil lolos, yakni Ismi Ulfaida yang merupakan siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar dan Muhammad Deni Fikri yang merupakan siswa UPTD SMA N1 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Darwis Damir menambahkan, Sulawesi Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengirimkan perwakilan dari sekolah rakyat pada Paskibraka tingkat nasional tahun ini. Ia berharap kedua wakil Sulawesi Barat tersebut dapat memberikan penampilan terbaik, bahkan berpeluang masuk dalam pasukan 8 yang bertugas mengibarkan maupun menurunkan bendera merah putih di Istana Merdeka.
11: Untuk utusan pemerintah Provinsi Barat di tingkat nasional, semua 2 orang ini dari Kabupaten Polewali Mandar, ya, yang putranya itu SMA Negeri 1 Wonomulyo, terus yang putrinya sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat. Jadi dari utusan seluruh provinsi, 38 provinsi, Provinsi Sulawesi Barat mengutus sekolah rakyat. Jadi ya satu-satunya di Indonesia yang mengutus sekolah rakyat.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kedua wakil daerah tersebut dapat menunjukkan kemampuan terbaik selama menjalankan tugas sebagai paskibraka di tingkat nasional serta mengharumkan nama Sulawesi Barat di tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyad melaporkan.
9: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini. Kami kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk informasinya. Pendengar dan pemirsa, di perjumpaan kita di Masyarakat Maju, sebelum kita menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita menuju ke RRI Bone bersama rekan kami ada Eni Adnan. Selamat sore, rekan Eni Adnan.
12: Ya, selamat sore rekan Riko di RRI Kendari.
4: Baik, silakan untuk informasinya.
12: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Bone terkait dengan madu lokal berkualitas dari hutan Sulawesi. Berikut kita dengarkan news feature RRI Bone Firdaus Gapar.
13: Di tengah gempuran produk modern dan serbuan madu impor, ada pelaku usaha lokal di Kabupaten Bone yang tetap setia menjaga cita rasa madu alami dari hutan Sulawesi. Asrul Mustari, seorang pengusaha madu asal Jalan Reformasi Perumahan Rizki Graha 2, Bone, yang sejak tahun 2021 menggeluti usaha madu lokal bernama Madu Alhani. Usaha madu ini telah dijalani Asrul Mustari sejak masa pandemi COVID-19 hingga sekarang atau sekitar 5 tahun. Madu yang dijualnya berasal dari potensi lokal di hutan Sulawesi dengan berbagai jenis antara lain Apis dorsata, Melipuan, dan Trigona.
14: Saya selaku owner dari Madu Al-Hanif. Usaha penjualan madu ini sudah saya geluti sejak zaman COVID 2021 sampai hari ini. Jadi sudah berjalan 5 tahun ya. Dan madu yang saya jual itu saya ambil dari petani-petani lokal yang ada di hutan Sulawesi. Madu yang saya jual jenisnya mulai dari Apis dorsata, Meliponini, Trigona. Kalau orang Bugis mengatakan ada cani awani, ada cani emu.

0: kebutuhan keluarga.
1: Harga kisarannya mulai dari harga 70.000 sampai harga 200-an. Dan hasil dari penjualan ini saya kumpulkan untuk diputar kembali, dan yang kedua untuk ditabung, dan yang ketiga dipakai untuk kebutuhan keluarga. Harapan saya sih ke depannya untuk usaha penjualan madu ini semoga skalanya lebih besar lagi dan lebih dikenal di seluruh Indonesia.
0: Dari tetes demi tetes madu alami, Asrul membuktikan bahwa usaha kecil berbasis potensi lokal mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru.
2: Demikian News Feature RRI Bone, dan kita kembali bersama rekan Riko di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih telah berbagi ya, dari rekan Edni Adnan ya, dari RRI Bone. Dan di mana dari news feature yang sudah disampaikan itu menjadi penutup perjumpaan kita pendengar. Dan untuk informasi yang kita sampaikan dari hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Saya Riko Ilham dan juga rekan operator kita ada Bang Herman dan juga rekan Nas di sebelah saya. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Besok kamu masuk shift apa?
3: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
2: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
3: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
4: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan 38 pilihan program studi. Jenjang vokasi, sarjana, dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik, dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni, dan untuk mahasiswa baru, jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas Terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi Lalu Lintas.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir dulu dengan informasi pantauan arus lalu lintas di beberapa titik pantauan di Kota Makassar yang melalui CCTV Diskominfo Makassar. Di kawasan Simpang 5 Bandara Makassar Maros saat ini terpantau cenderung lengang. Kemudian di titik berikutnya di kawasan Jenderal Sudirman ke arah Era Kartini juga terpantau ramai lancar. Pantauan di depan pintu 1 kampus Unhas Tamalan Rea ini terpantau ramai lancar. Kita beralih ke titik berikutnya di kawasan Sultan Alauddin di depan kampus Unismu Makassar ini terpantau ramai, cenderung padat. Kemudian di kawasan flyover dari arah Urip Sumaharjo ke arah APP Tarani, begitupun sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt Anda, gunakan helm standar SNI, kemudian patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas selama perjalanan. Semoga selamat sampai di tujuan.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, kalau bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
4: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
5: Makassar sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Kecil.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar sore ini.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, sebelum kemandangan azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, terlebih dahulu kami hadirkan pengajian dan terjemahan Quran. Bacaan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13 diantarkan oleh Syahriyah Suwa SPDI dan terjemahan oleh Idam Rusdi.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqama Mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersilah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.
1: Makassar sore ini.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees.
5: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: Ebi, buat nostalgia selektif.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya, bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Makassar sore ini.
1: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat malam juga nih dimanapun dapat Anda dengarkan siaran kami, siaran Pro 1 RRI Makassar ya, baik di FM 94,4, beberapa frekuensi lainnya di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Pemirsa kami di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, melalui live streaming kami di website rri.co.id, serta yang mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Senang sekali malam ini saya Arfan Yusri menyapa ruang dengar Anda kembali dalam program kerjasama dari bagian MPPD ya, IKM, IKK, IKP, Fakultas Kedokteran UMI Makassar dalam pengabdian masyarakat ya, bersama RRI di kesempatan akhir pekan Anda edisi hari ini, tepatnya Sabtu 18 Juli 2026. Dan untuk malam ini kita akan membahas bagaimana pencegahan diare pada anak di masyarakat ya. Dan malam ini juga saya akan sapa dulu narasumber saya dari MPPD IKM IKK IKP FKUB, ada Mas Ishar Fitra Ahmad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Apa kabar ini
3: ya, Mas Ishar? Ya alhamdulillah baik.
2: Sehat ya?
3: Ya, sehat Kak Arfan ya.
2: Baik, ini rame nih para pendukungnya nih di belakang ini, supporter final Piala Dunia nih ya.
3: Betul. Ini teman-teman saya nih,
2: Habis ya. Dari Ibnu Sina ya?
3: Ya Kak, alhamdulillah tadi sempat ada kegiatan di Fakultas Kedokteran tentang seminar lah. Sebelumnya ada seminar juga.
2: Seminar ya. Ya betul. Oke, terima kasih sebelumnya nih menyempatkan kesempatannya malam hari ini mengisi ruang dengar dan pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Baik, ya. Pencegahan diare pada anak di masyarakat nih. Mas Ishar. Ya. Ini momen ya memperingati Hari Anak Nasional ya.
3: Betul sekali.
2: Harapannya tentu semua anak di Indonesia itu bisa tumbuh sehat, mencapai generasi emas 2045 yang dicanangkan oleh pemerintah ya. Betul. Aktif bermain, belajar dengan baik, juga tentunya terhindar dari penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dari awal. Nah, mungkin pertanyaan kita yang paling mendasar dulu deh, yang pertama di kebersamaan kita malam hari ini. Yang pertama, apa sih mungkin yang mungkin masyarakat awam belum banyak ketahui benar ya? Yeah. Apa yang dimaksud dengan diare? Soalnya kadang-kadang orang tuanya kita ini bilang anaknya diare ya mungkin karena hanya BAB aja, banyak makan, benar. Atau biasa masuk angin dan sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya dari penjelasan medisnya nih, diare itu apa?
3: Oke, terima kasih ya Kak Arfan ya. Kak Arfan benar ya?
2: Benar.
3: Ya, oke, terima kasih Kak Arfan atas kesediaannya pada malam hari ini saya bisa berbagi informasi dan ilmu sama teman-teman sahabat RRI ya. Ya, ini pertanyaan yang paling bagus ya untuk kita jadikan pembuka pada sesi malam hari ini tentang apa sih itu diare ya. Ya, mungkin tadi sudah sempat dinotis ya sama Kak Arfan ya, misalnya diare itu misalnya cuma BAB dan mungkin itu secara awamnya kita tahu bahwa itu ya memang betul ya, secara awamnya kita tahu itu BAB. Namun secara medis ya ini perlu kita luruskan dulu ya, definisinya diare itu yang kayak gimana. Kalau kita merujuk dari standar internasional itu ada organisasinya WHO ya, World Health Organization, itu mengatakan bahwa diare itu adalah kondisi ketika anak ya itu mengalami buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari dengan frekuensi BAB-nya itu, fesesnya itu cair atau lunak ya. Jadi bisa dibilang kalau anaknya sudah BAB selama sehari itu lebih dari 3 kali, maka dilihat lagi fesesnya itu atau BAB-nya ini dalam kondisi cair atau lunak. Kalau dia sudah 4 kali, 5 kali tapi fesesnya masih padat misalnya ya, itu masih belum dalam kategori diare. Jadi kategorinya dia BAB lebih dari 3 kali dan kondisi fesesnya itu selama lebih dari 3 kali itu cair atau lunak. Mungkin secara sederhananya kayak gitu.
2: Betul. Tapi kan pasti ada apa namanya gejala-gejala lainnya selain sering BAB-nya.
3: Ya, betul nih. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi tentang diare ini, biasanya ya pada anak-anak itu tidak hanya kita temukan hanya gejala seperti buang air besar yang rutin ya. Biasanya itu dibarengin dengan gejala-gejala yang lain. Nah, yang paling sering kita dapatkan itu adalah gejala seperti nyeri sakit perut ya, sakit perut. Kemudian ada juga yang dibarengi dengan mual muntah. Nah, itu biasanya orang-orang awam tuh biasanya sebutnya muntaber ya, muntah-muntah, berak-berak ya, misalnya tuh gitu. Nah, itu biasanya gejala-gejala yang muncul ya. Selain dari itu, efek yang paling sering mengikuti gejala buang air besar ini biasanya dia lemas dan juga mungkin dia letih lesu ya. Jadi ibarat kata kalau diare kan tadi fesesnya keluar ya. Kalau fesesnya keluar itu berarti otomatis ada bagian volume tubuh kita ini yang hilang. Nah, biasanya dibarengi dengan keluhan-keluhan yang lain yang mulai lemas, letih, lesu, sakit kepala bisa juga. Bahkan bisa sampai anaknya itu bisa sampai gak sadar karena gara-gara diare ini. Itu biasanya.
2: Oke.
3: Betul gak?
2: Nah, sering juga nih kita lihat nih di masyarakat ya. Anak-anak itu lebih gampang terkena atau mungkin nempel lah kalau bilang diare itu pasti anak-anak emang. Dibandingkan orang dewasa. Nah, itu kenapa? Apakah memang nyerang anak-anak doang? Orang dewasa cukup kebal ini?
3: Saya mungkin izin Kak Arvan ya, saya sedikit meneruskan ya. Ada baru-baru mungkin beberapa tahun ya, mungkin kurang lebih 2-3 tahun yang lalu ada sebuah penelitian kami di Rumah Sakit Ibnu Sina ya, Fakultas Kedokteran Umi, yang kami survei dari beberapa orang yang menjadi pasien kami selama 1 tahun, selama tahun 2023 itu ternyata hampir lebih dari 50%, tepatnya 58% pasien kami yang ada di situ itu yang mengalami gejala diare dengan keluhan-keluhan yang disertai tadi yang saya sebutkan, itu ternyata 58% itu anak-anak. Ya, jadi memang boleh kita katakan bahwa memang dominan dikenai oleh anak-anak ya, karena memang surveinya kami di rumah sakit juga memang seperti itu. Nah, untuk pertanyaan lanjutan tentang kenapa sih bisa kena anak-anak gitu ya,
2: lebih banyak anak-anak.
3: Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Sebenarnya salah satu poin yang paling bisa kita ambil itu paling sebabnya ya, karena proses pembentukan imunitas pada anak kecil itu berbeda dengan orang dewasa. Itu yang paling pertama. Jadi imunnya belum sempurna lah, belum terbentuk. Nah, sedangkan kalau kita tahu etiologi atau penyebab dari diare ini kan ada beberapa penyebabnya ya. Kalau kita lebih lanjut lagi, ada karena bakteri, ada karena virus, dan ada karena parasit atau mikroorganisme lain. Jadi sistem imunnya itu yang harusnya, misalnya kalau kita orang dewasa tuh udah pernah mungkin kena itu dan sudah ada imunitas sendiri di tubuh kita, akhirnya itu yang membuat kita sudah nggak kena penyakit yang sama. Tapi pada anak kecil itu mereka belum pernah terpapar sebelumnya. Jadi itu yang membuat mereka rentan untuk terkena diare. Jadi itu sih.
2: Jadi si imun ini baru ini ya, kaget begitu ya. Ya, kalau sudah kena itu udah mau apa, udah betul, ada warningnya. Nah, benar juga nih, kadang anak-anak biasanya kan juga masih rendah pemahaman menjaga kebersihannya ya.
3: Betul, betul.
2: Bahwa habis main, entah itu main yang di tanah atau apa gitu lah. Main habis ini terus langsung main makan aja. Mungkin orang tua mungkin juga lupa ini.
3: Betul.
2: Cuci tangan, beres-beres dulu. Apalagi sekarang kan kesibukannya biasa orang tua. Yang penting dia dengar suaranya anaknya, nggak peduli nih anaknya sudah pegang apa, langsung makan aja sendiri. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah kebersihan ya.
3: Betul.
2: Nah, kalau penyebab diare itu sendiri nih, yang paling sering atau mungkin yang identik di lapangan ya, mungkin dokter sudah pernah lihat atau mungkin dari evaluasi semua pasiennya nih, paling seringnya tuh kenapa ya?
3: Kalau paling sering itu berarti kita ngomongin data lagi ya.
2: Mayoritas ya.
3: Kalau menurut data itu paling sering, kalau secara medis, kalau kita telusuri lebih dalam, itu paling sering karena virus ya. Virus. Itu namanya rotavirus. Nah, itu rotavirus itu yang menjadikan penyebab paling tinggi pada anak-anak itu bisa mengalami diare ya. Namun kalau itu secara pengertian medis ya, tapi kalau secara daily routinity, secara keseharian, ya paling sebabnya itu ya karena anak-anak terkontaminasi dengan virus tersebut. Akhirnya bisa diketahui dari mana, misalnya anak-anak kan itu mereka nggak tahu ya, kayak kalau mereka udah habis nyentuh bola, menyentuh tanah, atau bahkan menyentuh barang-barang mainan mereka yang sebelumnya itu mereka mungkin sudah tersentuh di lantai lah, atau tersentuh kaki lah dan segala macam, mereka kan nggak sadar ya kalau itu bisa ada rotavirusnya atau ada virus bakteri dan segala macamnya. Nah setelah itu mereka nggak sadar kalau di situ ada. Akhirnya setelah itu mereka nggak cuci tangan, kemudian langsung mengkonsumsi makanan atau bahkan meminum sesuatu yang dari tangannya itu tidak dalam kondisi steril atau bersih. Nah jadi yang paling sebab utamanya karena tidak menjaga higienitas pada saat mengkonsumsi makanan dan minuman. Jadi itu yang paling sebab tertingginya ya, secara secara daily routine atau secara kebiasaan.
2: Berarti bukan semata-mata juga karena makanan yang dikonsumsinya ya? Bukan?
3: Itu lebih lanjut lagi.
2: Lebih lanjut lagi.
3: Ya lebih lanjut lagi. Kalau menurut data tadi itu yang paling sebabnya itu. Tapi kalau
2: higienitas dari tangannya aja nih ya caranya ini.
3: Nah betul. Walaupun juga ada kaitannya juga sih dengan makanan yang dikonsumsi. Betul.
2: Berarti kayak jajan sembarangan ya?
3: Nah itu betul juga itu ya? Jajan sembarangan.
2: Ya, memang data, kita tidak tahu ya produksinya gimana gitu.
3: Nah itu dia, makanya anak-anak zaman sekarang kan kalau kita lihat ya parenting dari orang tua yang memberikan anak-anak kebebasan untuk mengkonsumsi jajanan-jajanan sembarangan ya, yang kita tidak tahu itu terbuat dari apa, itu dibuat dengan bahan apa, kemudian dibungkus dengan bahan apa, itu kan juga salah satu penyebab mungkin itu nggak steril atau di situ sudah tumbuh kuman, bakteri dan segala macamnya, Kak. Gitu karena.
2: Jadi ini karena virus ya,
3: salah satunya.
2: Dan apa sih sebenarnya bahayanya dari diare ini? Kan ada juga nih. Mohon maaf ya, antara mitos biasanya orang-orang ya, akan berhenti sendiri gitu.
3: Oh.
2: Ya kan biasanya ada yang gitu. Enggak usah, akan berhenti sendiri.
3: Iya, betul.
2: Nah, itu apa sih bahayanya kalau diare ini dibiarin?
3: Ya, tadi di awal kan sempat saya mention bahwa diare itu ketika ada keluar volume dari tubuh kita secara drastis ya, lebih dari 3 kali dengan feses yang cair ataupun lunak ya. Ya itu bahayanya yang paling, sebenarnya diare itu gimana ya, kalau buang air besar itu atau BAB itu sebenarnya kan normal ya, setiap orang harus wajib lah, kalau gak diare itu justru bahaya juga. Nah kalau keseringan itu yang paling sebab, yang paling bahayanya itu adalah kondisi di mana orang yang mengalami diare itu dapat terjadi dehidrasi.
2: Dehidrasi.
3: Ya, dehidrasi. Dari kalau kehilangan volume cairan tubuh ya, dari makanan, dari minuman yang dia konsumsi, dikeluarkan terlalu banyak, ya itu bisa menyebabkan dehidrasi pada anak. Ya, dehidrasi inilah yang kita, jadi diare itu bukan cuman misalnya karena virusnya diobati atau bakterinya diobati, bukan cuman itu target pengobatan diare. Targetnya adalah mengembalikan komposisi tubuh kembali ke normal. Ya, jadi dehidrasi kan kehilangan cairan ya, misalnya cairan. Nah, kalau kehilangan cairan bukan cuman obatnya itu diatasi virusnya, tapi diatasi adalah cairannya dikembaliin lagi. Jadi itu yang bahaya, yang sebenarnya yang bisa sampai tiba-tiba anak kehilangan kesadaran ya. Itu yang paling sering anaknya mungkin sudah diare dibiarkan ya. Kayak itu tadi kalau saya bilang mitos atau fakta, menurut saya itu justru bahaya. Itu bisa menjadi, kalau saya lebih baik bilang itu mitos, dibiarkan sendiri. Kenapa? Karena saya mau mencegah jangan sampai kalau para pendengar mendengar ini, jangan sampai mereka merasa bahwa ini fakta, akhirnya mereka membiarkan anaknya diare. Saya justru bilang ini mitos saja. Kenapa? Supaya pencegahan, jangan sampai anak-anak kita ini mengalami dehidrasi lebih lanjut. Akhirnya dehidrasinya itu bisa buat justru memperparah keadaan dari
2: anak.
3: Iya, betul.
2: Itu kan. Karena biasanya sampai kan dehidrasi sampai apa ya, kalau sampai enggak sadar begitu kan larinya lagi ke organ lain ya.
3: Iya, betul.
2: Bahkan otak, saraf dan sebagainya.
3: Betul. Peredaran darah tidak normal, jantungnya melemah, apalagi anak-anak ini gampang banget rentan terhadap itu.
2: Berarti jangan dianggap sepele.
3: Betul sekali, jangan dianggap sepele.
2: Nah, kemudian ini langkah pertama ya. Mungkin nih bagi masyarakat untuk di rumah nih, saat di rumah ya. Langkah pertama apa yang harus dilakukan ini saat misalnya kita bukan memverifikasi sih, kayak menganalisis ya, mungkin kayaknya anak saya ini kena diare nih.
3: Iya, betul.
2: Nah, kali pertama yang harus dilakukan sebagai orang tua apa nih?
3: Oke, kan pertama ya kalau kita tahu, misalnya kita kenali dulu nih, udah teman-teman kan sudah tahu nih pengertian diare itu gimana ya, sudah tiga kali, misalnya anaknya sudah tiap hari bilang saya sakit perut mah atau udah BAB berapa kali, tiga kali, ternyata fesesnya itu dia cair ya, lunak dan tiga kali, nah berarti ini sudah masuk kategori diare nih. Nah langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Yang paling pertama kalau untuk tata laksana ya, kalau pengobatan, yang paling pertama kalau pada balita atau pada anak yang usianya kurang dari 6 bulan, yang paling pertama adalah berikan ASI eksklusif. Ini yang paling banyak nih. Biasanya orang tua kalau mereka tahu anaknya lagi diare, dicek popoknya tuh dibuka, ternyata popoknya cair. Ternyata pada saat itu anak orang tuanya harusnya memberikan ASI, ya ternyata dihentikan. Itu yang paling banyak ya. Oh. Kayak bilang mereka takut kasih susu, nanti tambah bincret ya. Justru itu tidak selurus dengan tata laksana diare pada anak di usia kurang dari 6 bulan. Harusnya pada saat anak diare usia kurang dari 6 bulan itu harus tetap diberi ASI. Itu obatnya, salah satu obatnya.
2: ASI ya?
3: ASI.
2: Karena ada apa ya?
3: Susu formula. Apa?
2: Biasanya kan begitu.
3: Ya, susu formula. Ya, benar-benar. Kalau anak yang kurang dari usia 6 bulan itu wajib dikasih ASI eksklusif. ASI, ya. Itu paling bagus. Kenapa? Memang kandungan dari ASI itu ada antibiotiknya. Itu ada antioksidannya, itu yang bisa membuat imunitas tubuh pada anak itu bisa lebih meningkat. Jadi kalau anak-anak kurang dari 6 bulan diare, kasih ASI dulu, jangan berhentikan ASI. Nah itu untuk di bawah 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan, yang paling pertama jangan hentikan makan dan minum. Yang dihentikan adalah makan dan minum yang tidak higienis. Jadi misalnya nih, anak-anak habis jajan siomay, misalnya siomay di pinggir jalan ya, mungkin ada yang kurang gitu, kurang higienis, tapi anaknya tiba-tiba dibilang jangan makan sesuatu dulu, jangan minum, biarkan dulu keluar semua. Justru itu yang salah. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan diare justru. Ya, jadi yang bagusnya adalah kita lanjutkan makan dan minumnya higienis ya, gizi yang baik, lanjutkan minumannya juga supaya dehidrasinya itu tidak memberat. Jadi itu yang justru kita lakukan. Jadi ya, lanjutkan makan
2: penting minum. Sekali kita ketahui ya, karena masih banyak orang tua mungkin di luar sana yang justru saat itu jangan makan apa-apa dulu.
3: Iya, itu yang sering saya dapatkan.
2: Kurangin ya. Padahal itu dia butuh energi juga ya.
3: Betul, betul. Udah hilang, sampai hilang terus dihentikan lagi kan, wah itu yang makin parah.
2: Makanya juga ada juga orang mengatakan makan, tetap makan, karena kalau butuh juga serat, butuh apa juga itu, jangan sampai mengganggu yang lain.
3: Iya, betul.
2: Gak ada isinya.
3: Iya, itu.
2: Selama kamu minum aja juga terus, ya cairan terus yang keluar.
3: Iya, gitu. Betul. Iya, nggak masalah. Justru kan kalau kita tata laksana itu fokusnya adalah membersihkan penyebabnya. Misalnya kalau penyebabnya bakteri atau virus, ya kalau kita makan minum keluar terus virusnya, bakterinya, ya makin bagus justru. Ya itu dia keluarnya.
2: Ibaratnya tercuci sendiri
3: ya, di dalam ya. Benar.
2: Oke.
3: Okay. Kalau udah nggak ada isinya terus kemudian yang keluarnya apa? Biasanya itu yang memberat itu sampai darah yang keluar ya, karena udah nggak ada isinya misalnya. Gitu kan.
2: Baik. Kemudian terkait pencegahan ya.
3: Ya.
2: Bagaimana cara kita nih atau masyarakat mencegah diare ini? Apakah masyarakat mungkin ini ya, kalau dari dokter sering dapatin juga nih, masyarakat sudah teredukasi dengan benar nggak sih, mereka nih tahu nggak sih bagaimana cara mencegah diare ini sejadinya?
3: Ya, oke. Mencegah diare itu kalau kita buat secara umum, ini juga bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ini lebih fokus ke anak-anak juga harus ya. Nah untuk mencegah, yang paling dasar dulu deh, yang paling dasar tuh yang pertama jaga higienitas. Itu yang paling
2: penting.
3: Itu yang banyak dianggap remeh ya. Orang-orang misalnya biasa habis makan, mau makan kerupuk tuh, makan kerupuk kan biasanya dibuka tanpa cuci tangan tuh kan, tangan kanan langsung ambil set makan. Kita enggak tahu di tangan kita ini ada bakteri apa, di tangan kita ini ada virus apa. Itu yang paling pertama, sebelum makan apapun, sebelum minum sesuatu, usahakan kita menjaga cuci tangan, kita lakukan cuci tangan, kita jaga higienitas. Itu yang paling pertama deh, minimal itu, biasakan rutin cuci tangan. Habis nyentuh sesuatu dan ingin makan, kalau misalnya nggak ingin makan juga nggak masalah ya, tapi yang lebih spesifiknya kalau mau makan atau meminum sesuatu, usahakan cuci tangan dulu. Itu yang paling dasar. Yang kedua adalah minum air bersih dan yang sudah dimasak. Nah ini paling banyak. Kenapa? Karena air itu paling gampang terkontaminasi bakteri dan virus. Di situ gampang sekali. Ada namanya bakteri Escherichia coli. E. coli biasanya singkatnya. Itu paling banyak di air yang terkontaminasi. Biasanya dari dalam tanah yang tidak terbersih, yang tidak tersaring dengan baik, ya, baik, terfilter dengan baik.
2: Sumur bor dan sebagainya.
3: Ya betul. Biasanya orang-orang misalnya kalau dia udah anggap jernih gitu ya, bersih, dianggap itu sudah steril, itu sudah sehat. Padahal itu yang paling
2: mata selain
3: ya, benar. Kita
2: bersih ya,
3: benar. Bening,
2: ya.
3: Padahal
2: kalau dipakai mikroskop aja.
3: Makanya itu dia kalau
2: langsung ada yang dada-dada nih.
3: Kalau kita cek dalam mikroskop biasanya itu banyak kumannya, banyak bakterinya itu ya.
2: Jadi kena sekali nih karena momentumnya juga ini kan lagi kemarau-kemarau, iya, lagi sulit air nih.
3: Ya, biasanya ya, mereka menganggap remeh kan, kita menganggap remeh, yang penting kelihatannya jernih, yeah, minum aja nih. Nah itu bahaya sekali itu kak, karena bahkan sampai ada penyakit namanya kolera. Itu kolera itu sangat berbahaya dan itu bisa terinfeksi melalui air ya. Dan itu yang kita hindari ya. Dan cara penghindarinya adalah memasak air untuk sebelum dikonsumsi ya. Misalkan ya dengan suhu yang tinggi ya, sampai sudah termasak dengan baik, bersih ya, pastiin dulu nggak keruh, jernih, bersih. Habis itu dimasak, habis dimasak baru diminum.
2: Diendapin dulu lah.
3: Ya betul. Nah kemudian yang terakhir mungkin yang terakhir adalah konsumsi makanan yang bergizi. Dan juga jangan biasakan makan makanan yang sudah expire ya, atau sudah lama, atau bahkan terkontaminasi dengan lalat, atau dengan sudah berubah warna, sudah berubah bau. Itu udah gak usah. Mending kita, ada kan orang kayak kasihan makanannya, lebih kasihan diri kamu gitu loh. Jangan sampai justru kamu mengeluarkan uang atau mengeluarkan biaya untuk mengobati makanan yang kamu makan. Justru kamu lebih kasihan sama organ eksternal daripada organ diri kamu. Mending makanan itu mungkin kalau mau dikasih dijadikan pupuk lah misalnya, atau apa, dikasih mana, kasih hewan yang mungkin bisa daya tahan tubuhnya baik ya, mending kasih itu daripada kamu yang konsumsi, justru lebih bahaya buat kamu. Jadi itu sih 3 tips dari saya untuk mencegah diare ya. Jadi cuci tangan, jaga minumannya, kemudian pola makannya juga.
2: Pencegahannya lebih banyak soal kebiasaan kita sehari-hari.
3: Betul
2: ya,
3: sekali.
2: Jaga ya, kebersihan tangan ya. Pola hidup sehat, PHBS.
3: Iya, pola hidup bersih dan sehat. Betul sekali.
2: Oke. Jadi tidak perlu menunggu sakit dulu baru hidup sehat. Tapi ini di luar nih, ada kalau tadi ini bilang jangan hentikan makan dan minumnya ya.
3: Betul.
2: Soal makan, ada enggak nih makanan khusus yang mungkin bisa membantu saat orang diare?
3: Makanan khusus ya untuk
2: iya, misalnya sebaiknya makan yang lembek atau makan aja yang ini semaunya atau mungkin makan minta yang paling enak deh, mumpung lagi ini.
3: Mumpung lagi lapar ya.
2: Orang sakit biasanya kan lagi diperhatikan gitu.
3: Betul.
2: Tapi kan biasanya ada yang memicu makin parah deh biasanya kalau lagi makan itu.
3: Ini mungkin agak
2: sepengetahuan aja nih.
3: Ya oke. Jadi untuk makanannya sendiri, ketika kita mengalami diare, untuk anak kecil ya. Kalau anak kecil, tentu saja yang paling utama itu ASI tadi. Ya, itu
2: ASI
3: itu yang paling penting buat balita ya, di bawah 6 bulan. Kalau lebih dari itu, memang faktor kebiasaannya itu harus makanan yang cair dan lunak. Itu yang paling pertama. Kenapa?
2: Cair lunak ya.
3: Ya betul. Kenapa? Karena ketika yang masuk itu adalah makanan yang berat. Makanan yang padat, misalnya itu daging ya, daging yang nggak di blender atau nggak di lembek-lembekin, dipukul-pukul dulu. Kalau langsung berat, biasanya proses usus dan juga proses lambung sampai usus untuk mengolah makanan tersebut itu akan semakin berat. Jadi ibarat kata ususnya ini atau lambung sampai ususnya ini udah terinfeksi virus sama bakteri dari diarenya. Terus ditambah lagi kesusahannya itu untuk mereka mencerna makanan-makanan yang keras. Jadi memang dikonsumsi, disarankan untuk anak kecil itu kalau mereka diare, disarankan untuk memberikan makanan dengan konsistensi yang lunak atau cair. Ya beda kalau orang dewasa. Kalau orang dewasa kan yang makan biasa pun sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi tetap disarankan makan dengan konsistensi yang lemak atau cair. Kenapa? Karena usus dan lambungnya itu udah kasihan nih, mereka udah terinfeksi virus dan bakteri. Mereka udah lelah, udah capek, udah sakit, ditambah lagi kesusahan buat mengolah makanan-makanan yang masuk dalam tubuh. Jadi disarankannya makanan-makanan yang lembek.
2: Oke. Gitu. Pengalaman juga pernah biasanya ya. Nah, yang jaga pasien itu nyaranin biasanya biasa dari keluarga atau apa. Diminum-minum yang jus-jusan gitu ya.
3: Iya, jus-jusan.
2: Bukannya itu malah memicu, Dok?
3: Sebenarnya yang kalau kita dari jus-jusan itu tidak pernah ada yang memicu secara detail apa penyebab dari diare. Ya, itu kalau kita mau kejar lagi kandungan dari jus itu apa misalnya. Kalau kita mau kejar dari vitaminnya, kita mau kejar dari daya tahan tubuhnya, itu sebenarnya bagus. Ya, jadi kalau bisa minum jus-jusan itu memang sebenarnya kalau justru saya sepengetahuan dan sedetail yang pernah saya baca itu memang jus-jusan itu justru lebih membantu untuk mengembalikan vitamin dan mineral tubuh, justru itu yang dibutuhkan, bukan justru dilarang nih. Biasanya kan orang kayak jangan makan pepaya misalnya, jangan makan pisang misalnya.
2: Itu memicu BAB-nya gitu.
3: Mungkin memicu ya, tapi kalau kita mau kembaliin daya tahan tubuh, mau kembaliin dehidrasi yang hilang, itu justru lebih bagus. Itu lebih bagus. Minum jus-jusan. Tapi kan pilihannya apa? Kalau pilihannya ada jus apel, jus mangga, itu lebih bagus ketimbang kita kan kandungannya berbeda ya. Kandungan dari jus apel, jus mangga, jus pepaya kan masing-masing berbeda.
2: Jadi sering masyarakat tandain itu yang jambu.
3: Oh, jambu. Itu juga bagus justru. Bagus. Iya, justru bagus. Kita minum jus jambu.
2: Bukan daun ininya, daun jambunya yang mentah-mentah tadi.
3: Oh, kalau dari kalau dari saya sendiri belum tahu jelas ya, dari kandungan jambu dan segala macam itu saya belum tahu secara jelas.
2: Mungkin jadi nggak apa-apa ya minum jus-jusan gitu.
3: Ya boleh, nggak apa-apa.
2: Karena pernah juga sih saya ini ke di salah satu rumah sakit swasta gitu. Pas lagi diare ada yang ini, ya bilangnya dokter, begini banyakin air putih sama kalau perlu yang minuman isotonik.
3: Ya betul sekali.
2: Itu sama dengan yang digantung ini katanya. Kok dibocorin tak?
3: Ya benar. Ya,
2: benar. Benar. Seberapa persen sih membantu?
3: Kandungan yang paling banyak hilang dari tubuh ketika mengalami dehidrasi adalah kandungan elektrolit. Kenapa? Karena itu cair yang dari tubuh ya. Itu hampir 80% dari tubuh. Itu yang paling banyak hilang ketika kita dehidrasi atau kita di diare itu adalah elektrolit. Kandungan elektrolit bisa kita dapatkan dari minuman isotonik. Makanya ada nama, kalau anak-anak kecil, anak-anak bayi itu biasanya kalau mereka lagi diare, itu obatnya itu tata laksananya beli Oralit. Oralit ini dijual bebas kok. Oralit itu kalau kita tahu lagi lebih dalam, kandungan Oralit itu sebenarnya mudah. Isinya itu air dan garam, gula dan garam.
2: Air, gula, garam.
3: Ya itu, makanya kalau saya dulu ya waktu belum masuk kedokteran, dulu waktu kecil itu sering itu kalau diare itu dikasih air gula sama garam. Kenapa? Karena itu katanya buat menghilangkan. Padahal ternyata kalau secara medis itu Oralit itu isinya itu gula dan garam. Memang tata laksana diare ini global ya, ini WHO punya tata laksana pertama untuk diare anak-anak itu diberikan Oralit sesuai dengan dosisnya.
2: Bila anak diare
3: jadi pemberian cairan-cairan isotonik itu sebenarnya berpengaruh. Kalau orang dewasa itu justru berpengaruh. Kenapa? Karena yang paling hilang, yang paling kurang ketika ketika orang mengalami diare itu adalah elektrolit. Elektrolit bisa kita dapatkan dari minuman isotonik dan juga air mineral. Nah itu yang kita gantung di infus itu.
2: Benar tuh. Iya gitu. Sampai dia mau. Iya beneran. Dari mana bagus ini daripada itu. Siap. Oke, okay. Ada juga nih mitosnya biasanya nih kebiasaannya juga kita para orang tua yang so tau gitu ya. Langsung aja beli di apotek antibiotik.
3: Wah ini bahaya nih.
2: Bener apa salah gitu ya?
3: Mana ya? Pertama dulu deh antibiotik. Pengertian antibiotik itu apa ya? Antibiotik kan itu adalah obat yang spesifik untuk membunuh bakteri. Bakteri. Jadi bakteri yang dibunuh nih. Kalau tapi ketika orang diare, kalau penyebabnya bukan bakteri, kalau penyebabnya virus, gimana dong? Justru kan obat ini, nah ini masalahnya. Kalau obat antibiotik itu kita konsumsi tanpa ada gejala dari serangan bakteri tersebut. Misalnya nih bakteri Escherichia coli ya, atau bakteri Klebsiella pneumoniae misalnya, itu bakterinya itu antibiotiknya ada jenis antibiotik tertentu. Tapi kalau serangannya bukan karena itu, kalau serangannya karena virus rotavirus, terus kemudian kita minum antibiotik justru bahaya. Kenapa? Bakteri ini bisa resisten, antibiotik ini bisa resisten. Jadi
2: menyebabkan resisten.
3: Resisten. Ya? Jadi ibarat kata gimana ya?
2: Makin kebal.
3: Makin kebal. Makin nanti anaknya ini susah sembuh kalau terkena beneran. Misalnya anaknya kan nggak terkena klebsiella. Kalau beneran terkena klebsiella, anaknya itu bakal susah untuk sembuh. Oh. Kenapa? Karena dia udah resisten.
2: Bukan mempercepat ya.
3: Bukan mempercepat.
2: Biasanya kan orang pikirannya gitu.
3: Wah iya, jadi
2: supaya kayak, lebih booster bener. Gitu ya. Tambahin antibiotik.
3: Wah itu bahaya sekali tuh.
2: Nah ini kan
3: ya, iya.
2: Jadi kalau untuk diare mestinya harus di pemeriksaan benar-benar.
3: Benar-benar. Ya, bahkan sekarang udah ada aturan dari pemerintah bahwa penggunaan antibiotik itu sudah termasuk tidak bisa dijual bebas.
2: Oh.
3: Jadi boleh teman-teman ingat ya, kalau dari apotek yang teman-teman dapat, kemudian teman-teman bisa beli antibiotiknya secara bebas. Misalnya mau beli antibiotik nih, kemudian apoteknya kasih, ingat itu ilegal ya, itu nggak boleh sebenarnya.
2: Oh, nggak boleh. Itu gak boleh. Harus ada
3: resep dokter.
2: Resep dokter.
3: Ya, resep dokternya ada indikasi tertentu yang bisa menyebabkan antibiotik. Jadi saya katakan itu mitos, itu sangat bahkan itu berbahaya.
2: Berbahaya.
3: Karena anaknya justru bisa resisten. Bukan itu penyebabnya, justru itu yang dikasih. Kedepannya kalau anaknya sakit beneran karena bakteri tertentu, anaknya bisa nggak sembuh bahkan kalau dikasih bakteri antibiotik itu.
2: Jadi intinya jaga kesehatan, kebersihan ya.
3: Iya, benar.
2: Saat anak mulai diare, dianalisa dengan baik. Kalau ada oralit atau mungkin bisa itu tadi ya.
3: Iya, minuman, makanan kita lanjutkan.
2: Tapi kalau masih berlanjut, langsung ke
3: dokter.
2: Vasker, vasker terdekat dulu ya, atau betul. Ke dokter langsung ya.
3: Iya, betul, langsung.
2: Biar dapat penanganan yang tepat.
3: Betul,
2: jangan beli antibiotik nih.
3: Jangan, itu bahkan jangan hanya diare ya, semua penyakit lain kalau enggak ada indikasi atau enggak ada saran dokter untuk dikasih antibiotik, jangan sama sekali.
2: Jangan apalagi kalau ya kan beragam juga nih dok ya.
3: Yeah.
2: Di luaran sana atau mungkin obat-obatan banyak banget ini. Kalau bilang penyakit ini aja kan pasti udah banyak merek tuh.
3: Iya benar.
2: Banyak justru merek. Kan ada yang ya memang ini tapi bahayanya overdose apa? Enggak tepat resisten, tadi resisten, enggak kena, enggak pas untuk sekali. Itu gitu ya. Yeah. Syukur-syukur kalau ini terus minta efek obatnya mungkin enggak apa ya,
3: gak,
2: over gitu ya.
3: Benar-benar enggak sesuai lah.
2: Enggak sesuai. Betul. Itu bahkan berdampak pada yang lain lagi. Betul. Wow, hati-hati Ki ya. Oke. Tidak terasa nih di penghujung acara nih.
3: Iya, benar.
2: Aduh, kira-kira pesannya untuk para orang tua, masyarakat di luar sana memperingati Hari Anak Nasional, bagaimana mencegah diare juga pada anak-anak ini, apa yang bisa disampaikan ini? Mas Isar.
3: Ya, makasih Kak Arvan ya. Terima kasih lagi sekali lagi buat teman-teman RI yang sudah mendengar sampai percakapan kita kali ini. Saya ingin mengajak ya seluruh orang tua dan seluruh pendengar untuk menjadikan momen Hari Anak Nasional ini untuk menjadi lebih peduli terhadap anak ya. Jadi harapan kita ketika kita peduli dengan anak itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kita peduli dengan lingkungan anak, kita peduli dengan kebersihan anak, kita peduli dengan gizi yang anak konsumsi, dan kita peduli dengan imunisasi terhadap anak. Karena memang kita semua itu memulai dari hal-hal yang sederhana, dengan mencuci tangan, dengan menjaga kebersihan makanan, membawa anak ke pemeriksaan fasilitas kesehatan terdekat. Itu adalah bentuk kepedulian yang sederhana tapi bisa menimbulkan efek jangka panjang. Mungkin itu sih pesan saya buat para orang tua di luar sana.
2: Wow, luar biasa ya.
3: Ya.
2: Terima kasih nih Mas Isar, banyak sekali informasi soal diare yang
3: benar-benar
2: kita buka malam hari ini di hadapan masyarakat ya, biar benar-benar jelas begitu ya. Dan ternyata mencegah diare itu tidak sulit-sulit amat.
3: Ya, nggak sulit.
2: Yang penting kita konsisten menerapkan PHBS nih, perilaku hidup sehat, bersih dan sehat ya, di kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya mewaspadainya juga dengan pertolongan pertama yang perlu kita ketahui. Sangat sederhana, simple. Dan kalau mungkin tidak mau ambil resiko, langsung saja nih ke vaskes atau ke dokter, ke rumah sakit terdekat, biar ditanganinya tepat.
3: Betul sekali.
2: Oke, terima kasih sekali lagi Mas Isar dan kawan-kawan sudah hadir di kesempatan Arvan. Malam hari ini. Saya Arvan Wisri, dan pendengar, pemirsa, Anda bisa tonton kembali nih. Mungkin ada, mungkin keinget-inget nih, ada pembahasan soal diare nih, bisa nonton di kanal YouTube ProSatria Makassar ya, kembali. Iya, ada Mas Isar yang tampan ini, bisa mungkin berlama-lama nontonnya nanti di sana ya. Terima kasih sekali lagi, dan ada rekan saya juga Farudin. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berkari mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Ragam program-program masih akan kami hadirkan, kami suguhkan di kebersamaan Anda dengan kami tentunya sepanjang malam ini. Untuk informasi selanjutnya pendengar, untuk pencinta Piala Dunia dimanapun berada, kami informasikan bahwa untuk pertandingan antara Prancis lawan Inggris ya, akan bisa Anda dengarkan begitu ya, dini hari nanti, pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah, melalui Pro 1 RRI Makassar di FM 94,4, di 88,8 ya, kemudian di 98,7, di 101,2 dan 90,6 FM ya. Jadi untuk pertandingan antara Prancis lawan Inggris untuk memperebutkan tempat ketiga, itu bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Makassar pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pendengar, saya cukupkan juga kebersamaan kita malam hari ini. Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Dan ada rekan saya sebentar, Irsan Saputra, yang menemani Anda di rangkaian acara Makassar malam ini. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan.

0: Mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
4: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
3: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Menteri Kementerian Perekonomian Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
4: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
3: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
4: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu tadi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
5: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
6: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
7: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
6: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
8: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madu Kismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden, ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
6: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
10: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
9: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
11: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan digunakan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus soalnya karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
9: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
12: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
13: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
12: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kena kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
14: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali, soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa, terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
12: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
15: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau JSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
16: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
15: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
16: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
15: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
18: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
17: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan kita juga akan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
18: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
19: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
18: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
18: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
19: Ini kan prosesnya lama.
18: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik. Benar. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman,
22: halo. Iya, Pak. Perputaran ekonomi uang setiap

ke Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan

0: Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300

0: Dengan Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. Kali ini saya Lukman Tara, kawan-kawannya ada dalam Indonesia Menyapa Malam. Dan di kesempatan kali ini kita akan menyoroti bagaimana pasar modal ya akan disoroti oleh investor dari Warren Buffett. Dimana kalau disampaikan sebelumnya untuk investor legendaris Warren Buffett mengkritik kondisi pasar saham yang dinilai semakin didominasi aktivitas spekulatif dibandingkan investasi jangka panjang, dan menurutnya semakin marak praktik yang menyerupai perjudian membuat semakin sulit menemukan saham dengan valuasi menarik. Buffett menilai kecenderungan manusia untuk berjudi membuat industri keuangan lebih terdorong, menciptakan lebih banyak pelaku spekulasi dibandingkan membangun investor jangka panjang. Benarkah demikian? Nah, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Suwaibi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ibrahim, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah. Saya sambil lagi jalan-jalan nih di Pondok Indah.
0: Enggak ganggu waktunya sebentar boleh ya?
2: Boleh.
0: Pak Ibrahim, Warren Buffett ini menilai pasar saham kini lebih didominasi spekulasi daripada investasi berbasis fundamental. Apakah Anda melihat fenomena yang sama juga terjadi di pasar Indonesia? Indikator apa sih Pak yang paling mencerminkan kondisi tersebut?
2: Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Warren Buffett itu memang benar. Ya, karena kondisi perpolitikan secara global ini kan sedang tidak baik-baik saja. Apalagi kenaikan harga minyak, kemudian penguatan indeks dolar, ini yang membuat banyak investor itu bukan lagi sebagai investor, tapi sebagai spekulan. Karena melakukan transaksi itu secara day trade. Jadi tidak secara jangka panjang ya, karena kita lihat misal satu contoh di Indonesia. Pada saat di Indonesia ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang IPO. Nah, perusahaan-perusahaan yang IPO ini yang dianggap adalah perusahaan yang memang sedang membakar uang nih. Ini kan banyak kejadian. Kayak contoh adalah Bukalapak. Nah, ini pada saat mereka IPO ini sudah dimanfaatkan oleh para spekulan. Kenapa? Pada saat mereka melakukan pembelian pada saat harga pra, ya kan, ada pra IPO dan IPO. Nah, mereka sudah siap bahwa ini akan kita goreng. Misalnya terkenal itu dengan perusahaan-perusahaan tersebut itu pada saat mereka IPO 15% kemudian digelontorkan di pasar, disitulah banyak para spekulan bermain, sehingga pada saat harga tinggi mereka langsung melakukan taking profit. Nah, taking profit inilah yang dianggap copi-copi ya oleh para spekulan. Ini yang membuat apa? Membuat pasar modal ini ya seperti judi. Karena apa? Karena dianggap bahwa seharusnya investasi di saham itu adalah jangka menengah, jangka panjang. Kalau kita lihat bahwa banyak para investor besar, mereka kan bermain di saham itu kan untuk tujuan tertentu. Misal bahwa saya membeli saham misal perbankan, bahwa harga akan mencapai di harga segini, kemudian mereka diemin ya. Tetapi pada saat ini kondisi global yang tidak baik-baik saja, mereka akhirnya tidak lagi sebagai investor, tetapi berubah menjadi para spekulan dengan menggunakan transaksi day trade. Itu Mas Lukman.
0: Ya. Nah, kalau valuasi saham global memang sudah terlalu mahal, apakah potensi koreksi akan bersifat sementara atau justru menjadi awal perubahan siklus pasar yang lebih besar ini, Pak Ibrahim?
2: Ya, biasanya kondisi kayak gini, apalagi terjadi perang lagi di Timur Tengah, ya ini pasti akan membuat harga-harga mahal, ya inflasi tinggi, nah sehingga saham-saham juga akan berguguran. Nah, saham-saham berguguran ini kita belum tahu. Kalau orang mengatakan bahwa ini harga saham sudah terlalu rendah nih, ayo kita serok, kan banyak pejabat yang seperti itu. Kita belum tentu bahwa harga saham, ya indeks harga saham ini akan turun, akan kemudian akan naik, karena kondisi di Timur Tengah terutama pasca soal gencatan senjata antara Amerika dan Iran, kemudian Amerika melakukan penyerangan secara sporadis terhadap wilayah-wilayah Iran. Bahkan Iran pun juga terhadap kongsinya, ya seperti Hizbullah Houthi, untuk kembali melakukan penyerangan. Artinya apa? Tidak kejelasan ini yang membuat harga minyak kemungkinan terbang tinggi, ya transportasi akan mahal, logistik akan mahal, kemudian inflasi akan tinggi, spekulasi kenaikan suku bunga secara global itu juga akan dinaikkan. Ini yang membuat apa? Membuat saham-saham berguguran. Itu mas, jadi kalau pada saat saham-saham ini berguguran, apa yang terjadi? Yang terjadi, ya pasti harga akan di bawah lagi, karena saya melihat bahwa anggaplah indeks harga saham gabungan di Indonesia, ya di Indonesia sendiri kemarin mau mendekati level 5.000. Bisa saja dengan kondisi ya pada saat fundamental dalam negeri juga bagus, tetapi secara geopolitik ini memanas, bisa saja akan terjadi koreksi besar. Nah, koreksi besar ini bukan terjadi di Indonesia saja, hampir di semua negara-negara ya yang ada indeks harga sahamnya, semua ya mengalami koreksi. Ini sangat wajar karena kondisi global. Nah, inilah akhirnya apa? Akhirnya investor berubah menjadi para spekulator. Itu mas.
0: Nah, kalau Buffett ini membeli menahan kas dalam jumlah besar saat peluang investasi terbatas gitu ya. Apakah strategi seperti ini masih relevan bagi investor retail atau justru beresiko kehilangan momentum?
2: Ya, sebenarnya kalau Warren Buffett bermain di ini ya, istilah saham-saham retail ya, sebenarnya bagus, karena retail itu kan berhubungan dengan ini kan, perut manusia kan. Nah, perut manusia ini perlu makanan, bahan makanan pokok. Nah, ini yang berhubungan dengan retail. Ini yang sebenarnya apa yang dikatakan oleh Warren Buffett sudah cukup bagus. Kenapa? Walaupun kondisi global tidak baik-baik saja, ekonomi terjadi krisis, tetapi retail masih tetap jalan. Retail masih akan terus berjalan karena memang itu kebutuhan. Orang tidak bekerja pun juga harus mereka itu harus memenuhi ininya kan, kehidupannya. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk ya untuk retail yang dilakukan oleh Warren Buffett ini pun juga cukup bagus. Nah, ini pun juga kemungkinan besar pan-pan besar seperti JP Morgan ya semua pun juga mengarahnya ke situ. Nah, tinggal melihat saja bagaimana kedepannya, apakah kondisi global ini akan terus membaik atau tidak. Nah, ini yang bisa dijadikan sebagai satu acuan oleh Warren Buffett, bahwa apa yang dilakukan saat ini ya, ini sudah memenuhi seperti judi. Kenapa seperti judi ya? Karena dianggap bahwa harga ini fluktuasinya cukup luar biasa. Bukan lagi kita melakukan investasi secara jangka panjang, tetapi pada saat mereka menahan posisi kemudian harga jatuh, untuk kembali harga itu di atas itu sangat susah sekali, butuh waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Contoh, satu contoh itu adalah kita saham-saham berbasis batu bara. Pada saat harga batu bara turun cukup tinggi, cukup dalam, yang terjadi saham-saham batu bara itu bahkan mendekati level Rp50. Untuk mencapai level tertinggi itu sangat sulit sekali. Nah, ini yang diartikan oleh Warren Buffett, bahwa ini loh permainan-permainan ini yang dikatakan spekulan itu bermain judi, karena mereka hanya mendapatkan keuntungan sesaat. Itu maksudnya.
0: Baik. Nah, kalau tadi ya, apabila pasar saham global mengalami koreksi tajam, bagaimana dampak terhadap nilai tukar rupiah, arus modal asing, dan stabilitas pasar keuangan Indonesia sendiri, Pak Ibrahim?
2: Nah, ini Mas Lukman, ini memang sangat menarik nih, kalau kita berhubungan dengan pasar rupiah ya di Indonesia. Pada saat kondisi global tidak baik-baik saja, kemudian harga minyak naik, karena tadi pun juga saya sudah melihat bahwa dolar itu kemungkinan akan ke 102. Kemudian untuk minyak mentah sendiri kemungkinan ke 103. Nah, ini mengindikasikan bahwa kemungkinan besar rupiah ini akan kembali melemah karena arus modal asing kemungkinan akan keluar. Nah, sehingga apa? Sehingga kekuatan fundamental ekonomi Indonesia walaupun cukup bagus ya, tetapi dengan eksternal yang tidak baik-baik saja, ini membuat apa? Membuat kelemahannya cukup tajam. Kita harus ingat bahwa 3 hari berturut-turut rupiah melemah bahkan di bawah 18.000. Ya, artinya apa? Ini pun juga setelah banyak data yang mendukung, salah satunya adalah tentang Bank Dunia, IMF, OECD yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup bagus, kemungkinan di atas 5%.
0: Yeah.
2: Kemudian Moody's, pemeringkat internasional, ini pun juga memberikan satu peringkat yang cukup bagus ya, BBB. Ya, di mana bahwa kalau seandainya investor asing ya melakukan investasi di Indonesia, kemungkinan besar tidak akan gagal bayar. Ini sudah cukup bagus artinya. Nah, pada saat data itu keluar ya cukup menarik. Ini membuat apa? Membuat rupiah ini kembali lagi mengalami penguatan, karena sebelumnya kita melihat bahwa pada saat harga minyak mentah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang terjadi defisit anggaran itu mendekati 2,9%. Nah, 2,9% ini yang ditakutkan, sehingga apa? Sehingga di semester kedua Purbaya pada saat berpidato di DPR, dia mengatakan akan merubah

0: Amerika dan Iran, ini ada kemungkinan besar ya, ini akan memanas, harga minyak kembali naik di atas 100, dan inilah yang membuat apa? Membuat Indonesia kemungkinan besar akan kekurangan dolar.
1: Ya.
0: Nah, kekurangan dolar inilah yang akan membuat apa? Membuat rupiah kembali mengalami pelemahan. Saya masih percaya bahwa rupiah ini akan ke 19.000, Mas Lukman.
1: Wow.
0: Ini ke 19.000. Kenapa? Karena kondisi ya secara global ini tidak baik-baik saja, dan ini akan berpengaruh sekali ya terhadap fundamental ekonomi dalam negeri. Nah, ini yang sebenarnya pertanyaan Mas Lukman ini cukup menarik, karena inilah intisari yang mungkin televisi-televisi semua itu memberitakan tentang masalah rupiah. Apakah rupiah ini akan ke 15.000? Banyak pejabat-pejabat berita yang menginginkan rupiah itu ke 15.000. Tetapi saya kira sangat sulit sekali. Karena apa? Kalau kita lihat benang merahnya dari tahun 2014 sampai sekarang, rupiah itu tidak pernah mengalami penguatan.
1: Okay.
0: Rupiah itu terus mengalami pelemahan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia bagus, tetapi karena kebutuhan impor minyak yang cukup besar, ya 1,5 juta barel per hari, sehingga apa? Sehingga pemerintah harus mempersiapkan dolar yang cukup banyak. Itu yang pertama.
1: Yeah.
0: Kemudian yang kedua, kita harus ingat loh, hutang jatuh tempo bukan lagi 600 triliun rupiah, tetapi 800 triliun rupiah. Itu yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian ini pun juga bersamaan dengan masa dividen di kuartal kedua. Ya, sehingga apa? Sehingga kebutuhan dolar cukup besar, walaupun Bank Indonesia sudah mengurangi ya, mengurangi untuk pembelian dolar dari 100 ribu ya menjadi 50 ribu, kemudian berubah menjadi 25 ribu.
1: Yeah.
0: Ya, tetapi kita lihat ya, namanya perusahaan pasti dengan cara apapun mereka harus mempersiapkan dolar yang cukup besar. Ya, walaupun pejabat-pejabat pemerintah mengatakan bahwa ini saat yang tepat untuk apa? Untuk melakukan melakukan penjualan ya terhadap dolar, tapi menurut saya bukan penjualan, malahan ini akan menambah orang untuk melakukan pembelian umum ya dari emas digital, emas perhiasan yang mereka beli. Mereka akan berpindah ke valuta asing, terutama adalah untuk dolar Singapura maupun dolar Amerika. Itu Mas Lukman.
1: Baik, Pak Ibrahim Al-Shoaibi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Oke, terima kasih Mas Lukman. Terima kasih buat RRI Pro 3.
1: Baik, pendengar pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Al-Shoaibi, kami berbincang bagaimana pasar modal berpotensi jadi arena spekulatif ya. Dan kita akan beralih ke kilas berita.

0: Lebih dari 800 kebakaran hutan di Kanada menyebabkan asap tebal menyebar ke sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Langit di Detroit, Toronto, New York hingga kawasan New England tertutup asap sehingga memicu peringatan kualitas udara berbahaya. Pihak berwenang mengimbau masyarakat tetap berada di dalam ruangan karena buruknya kualitas udara. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat.

0: Inginkan masyarakat data yang diberikan terjamin kerahasiaannya agar hasil sensus ekonomi 2026 yang dilakukan oleh BPS valid. Nah, kami hadirkan laporannya bersama dengan Vidyawati.
1: Melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
2: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
1: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
3: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku UMKM di Batam diminta manfaatkan layanan program kredit usaha rakyat atau KUR karena hingga pertengahan tahun 2026 ini realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UMKM dari perbankan masih minim. Dari 180 triliun rupiah baru terrealisasi 84 triliun rupiah. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Bedianto.
4: Hingga pertengahan tahun 2026 ini, realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UKM dari perbankan masih kecil. Hal tersebut disampaikan Kepala BRI Unit Batu Besar Nur Elvi Sahra dalam dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan secara nasional pada tahun 2026 ini, anggaran bantuan permodalan bagi UKM atau Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar 180 triliun rupiah. Sementara hingga bulan Mei 2026, realisasi dari anggaran tersebut baru terserap 84 triliun rupiah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak kepada pelaku UKM untuk dapat memanfaatkan program KUR ini dengan mendatangi kantor perbankan penyalur program KUR atau bisa langsung datang ke unit-unit Bank BRI di sekitar tempat tinggal. Menurutnya, KUR BRI adalah program pinjaman modal dari pemerintah melalui Bank BRI untuk UMKM dengan suku bunga rendah dan syarat mudah bagi UMKM. Manfaat utamanya meliputi penyediaan modal kerja, pengembangan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja baru, serta membantu usaha menjadi lebih bankable.
5: Jadi pihak bank, apalagi BRI dan Antara, kita selalu mensupport ya Pak, selalu mensupport untuk pengembangan UMKM yang ada. Karena kami juga harus menyalurkan 180 triliun setahun untuk pelaku-pelaku usaha yang ada. Sekarang di bulan Mei 2026 kemarin baru tersalurkan 84 triliun. Jadi masih ada sekitar 32% lagi yang disalurkan untuk membangun UMKM kita menjadi lebih baik.
4: Sementara itu, fungsional perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Muhammad Faizal Rangkuti mengaku masih banyak UMKM di Kepri yang mengeluh terkait permodalan. Ia berharap pihak perbankan terus mensosialisasikan terkait kemudahan dan proses layanan program KUR ini. Karena menurutnya bantuan permodalan untuk UMKM ini sudah sangat mudah melalui perbankan. Ia juga berharap kepada para pelaku UMKM di Kepri untuk memiliki mental dalam berusaha. Tidak hanya modal namun juga mental yang kuat untuk bisa mengembangkan usahanya ke depan.
6: Dari yang dikeluhkan itu biasanya permodalan, pemasaran, seperti itu ya. Karena sebagiannya itu hanya mampu berproduksi. Tapi setelah kami kumpul nih dengan para orang pintar, tidak ada masalah sebenarnya Pak. Semua itu masalahnya dimulai dari mental. Jadi apa sih yang nggak ada di khususnya Kota Batam ini ya, di Indonesia ataupun di khususnya Kota Batam ini, apa yang nggak ada? Kalau dibilang saya belum punya modal, saya nggak bisa berjualan karena nggak ada dasar saya. Perbankan ada, mau dari BPR, mau dari Himbara, mau dari Danantara, dan bahkan di bawah 100 juta sekarang tanpa agunan. Seperti itu.
4: Lebih lanjut dikatakan Muhammad Faizal Rangkuti, jumlah UMKM di Provinsi Kepri saat ini tercatat ada 213.000. Dari jumlah tersebut paling banyak terdapat di Kota Batam, mencapai 100.000 lebih UMKM. Dari Batam Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan perusahaan teknologi Braze melalui program peningkatan kapasitas pegiat ekonomi kreatif sekaligus memperluas akses pasar global melalui pemanfaatan teknologi pemasaran digital. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan kolaborasi dengan Braze akan difokuskan pada penyelenggaraan Grow with Braze yang dijadwalkan pada awal Agustus, yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia, membantu pegiat usaha meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha nasional untuk bisa go global. Kolaborasi akan dilakukan secara berkelanjutan dengan Braze melalui sejumlah kerjasama yang ditawarkan, antara lain penyediaan 1.000 sertifikasi gratis mengenai customer engagement dan digital campaign bagi pegiat aircraft, dan dukungan teknologi untuk membantu pegiat usaha membangun komunikasi digital yang lebih personal. Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Pertanian melakukan percepatan peningkatan produksi pangan nasional melalui pemanfaatan lahan program optimalisasi lahan atau OPLAH dan cetak sawah rakyat atau CSR untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian atau BPPSDMP Kementerian Pertanian Ida Widi Arsanti mengatakan gerakan tanam serempak menjadi bagian dari upaya percepatan produksi pangan nasional melalui peningkatan indeks pertanaman pada lahan hasil program OPLAH dan CSR. Menurutnya, lahan yang telah memperoleh intervensi program pemerintah harus segera dimanfaatkan secara optimal agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan nilai tambah bagi petani. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan militer Iran menyebut telah menghancurkan setidaknya 2 pesawat jet tempur Amerika Serikat dalam serangan terbaru rudal dan drone terhadap pangkalan udara di Yordania pada Sabtu pagi waktu setempat. Di sisi lain, IRGC menyatakan juga telah menyerang dermaga pendukung untuk pengisian bahan bakar di sebuah pelabuhan Kuwait yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Serangan tersebut juga diarahkan ke titik pengerahan pesawat tempur di pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain sebagai balasan terhadap agresi Jumat malam kemarin. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas bola basket putri U18 Indonesia gagal melaju ke final FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah takluk 54-76 melawan Lebanon dalam pertandingan semifinal di Stadion Nimbiut, Bangkok, Thailand. Berdasarkan statistik FIBA, Indonesia harus mengubur harapan tampil ke final karena Lebanon tampil lebih efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Kekalahan tersebut berdampak pada Indonesia gagal melaju ke final, sedangkan Lebanon berhak melanjutkan perjuangan memperebutkan gelar juara FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
2: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
1: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
3: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
0: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisi Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
4: Indisi Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisi Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.

Mandela lahir di Wezo, Afrika Selatan, 18 Juli 1918 dan meninggal di Johannesburg, Afrika Selatan, 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politikus Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Nelson Mandela adalah orang

0: keras. Pemerintah hanya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Pendengar, kita mau masuk ke segmen To The Point, di mana kali ini kita akan membahas terkait dengan korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau menjadi tantangan.
1: To The Point.
0: Pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara penempatan baru guna menekan angka pengangguran akibat gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Ia mengatakan dalam sejumlah kunjungan kerja Komisi 9 ke luar negeri, pihaknya kerap memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan yang masih tersedia di sejumlah negara. Sejauh mana kebijakan ini dapat menjadi solusi atas meningkatnya angka pengangguran sekaligus menjamin perlindungan pelatihan dan penempatan yang aman bagi para calon pekerja migran? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Ibu Mira Sumirat.
2: Wawancara Pro 3.
0: Bu Mira, selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
0: Ya, Bu Mira, kalau dari aspirasi tanggapannya seperti apa, Bu? Ketika korban PHK ini mendapatkan prioritas untuk menjadi pekerja migran.
3: Iya, yang pertama itu kan alternatif kebijakan gitu ya. Ya. Artinya itu bukan sesuatu yang utama gitu. Ya. Kalau menurut saya sih ya silakan saja, namun yang paling utama adalah kami sih berharap pemerintah meminimalisir atau juga menghentikan PHK massal yang lagi sedang berlangsung gitu ya. Lalu yang kedua juga pastinya kalau ke sana program tersebut adalah satu, banyak hal yang harus dipersiapkan gitu secara menyeluruh. Dari mulai kan nggak sembarangan juga. Kalau kita biasanya di sini kawan-kawan pekerja PHK itu kan dalam tanda kutip ya pasti akan berbeda dari sisi segala macamnya. Lalu keterampilan apa yang mereka miliki itu juga harus ada, nggak bisa tangan kosong dalam tanda kutip. Lalu bagaimana mereka juga mendapatkan bantuan modal atau juga pasti ada biaya kan ke sana. Intinya adalah pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya secara menyeluruh. Dari mulai mereka satu diberikan pelatihan dulu, persiapan supaya mereka enggak tangan kosong atau tidak ada kompetensi yang di sana. Yang kedua, bagaimana dengan kelayakan upahnya, jaminan sosialnya, perlindungan. Jangan sampai nauzubillah mizalik, jangan sampai nanti juga salah negara seperti kayak Kamboja gitu misalnya, terjadi trafficking dan sebagainya. Yang kita khawatirkan itu artinya juga ini harus dipersiapkan secara matang gitu dan menyeluruh, tidak sembarangan. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa ini adalah program sukarela, tidak bisa langsung memaksa gitu ya. Dan paling penting adalah bagaimana pemerintah juga paling prioritas utama menyiapkan lapangan pekerjaan yang ada di sini dan meminimalisirlah perusahaan-perusahaan untuk tidak mudah untuk mem-PHK. Dan bagaimana konsentrasi pemerintah juga untuk membuka investasi yang seluas-luasnya di Indonesia dengan memperbaiki regulasi-regulasi, bahwa sudah pernah kami atau saya sampaikan bahwa investasi-investasi masuk itu ya karena tidak mau masuk ya karena beberapa hal, salah satunya adalah pungli, birokrasi dan juga banyak kasus korupsi yang masih ada di kita. Demikian.
0: Ya, kalau tadi ya sebenarnya menyinggung terkait dengan ini kan pilihannya sukarela gitu ya, tapi kalau melihat dari kondisi ekonomi saat ini, apakah nanti potensi mereka atau saudara-saudara kita yang terkena PHK akan terdorong menerima pekerjaan di luar negeri karena terdesak kondisi ekonomi ini, Bu Mira?
3: Gak apa-apa, silakan aja. Makanya saya bilang satu, terdorong karena artinya kan mereka rela dong, gitu ya. Mereka rela, mau gitu ya. Namun gak bisa dong mereka tangan kosong, quote and quote tadi. Tidak ada sertifikasi, apa kebutuhan yang ada di sana kan juga kami punya anggota juga, yaitu Serikat Pekerja Migran Indonesia gitu, migran global, dan sudah banyak persiapan-persiapan. Jadi kalau di kita itu mau kerja di luar negeri itu paling kecil, paling minimal itu 3 bulanan lah, 3 bulan di sana mereka diberikan pelatihan gitu ya, apa yang dibutuhkan di negara yang akan dituju, misalnya di Australia. Oke lah, saya ngambil yang terendah ya, pemetik buah misalnya. Meskipun dikiranya, meskipun kesannya gitu, itu tidak butuh kompetensi, jangan salah, itu butuh juga gitu ya, dari sisi apa, situasi cuaca di sana, budaya, mereka harus paham juga dong gitu ya. Lalu hak-haknya mereka nanti, jadi pemerintah juga harus tadi saya kira persiapkan secara menyeluruh lah. Yang paling penting ketika memang oke lah mereka mau terdorong gitu, lalu yang si calon pekerja ini yang dia akan dikirim ke sana itu dibekalin apa gitu loh. Ada pembekalan pelatihan, sertifikasi, pengetahuan, kemudian hak-haknya mereka dijamin, lalu kemudian apa kewajiban-kewajiban mereka selama di sana, kan pasti aturan main beda ya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana ya, budaya dan peraturan pasti sangat berbeda. Lalu bagaimana ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka harus kemana, perlindungannya seperti apa gitu. Itu yang perlu di apa diseriuskan atau di apa difokuskan gitu.
0: Kita undang pendengar boleh ya, Bu Mirah ya, untuk bisa bergabung. Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Selamat malam Pak Udin.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan.
1: Ya, saya prihatin dengan PHK massal itu. Jadi orang tuh bagus punya kerjaan sendiri gitu, daripada kerja ikut orang lain. Bagus lagi mempekerjakan orang lain gitu. Jadi kalau kerja di luar negeri, pantasnya pasnya tuh ada saudara atau orang terdekat yang sudah kerja di luar negeri gitu. Jadi ngikutin atau buntutin gitu. Jadi
0: ada yang mau ditanyakan ya, tidak Pak Udin?
1: Nanti ya, kalau udah hanya berpendapat seperti itu. Ya, terima kasih.
0: Baik, tanggapan saja. Mungkin bisa ditanggapi Bu Mira, silakan.
3: Ya, untuk Pak Udin. Jadi gini, kalau di kalau sedikit tadi saya ya bisa saya ambil tarik kesimpulan bahwa ya udah pertama ada dua tuh. Pertama, ya kalau bisa kerja sendiri gitu ya, daripada menghadapi PHK-PHK sekarang ini, daripada ngikut orang lain. Saya setuju gitu ya. Namun ketika mereka mau bekerja sendiri, artinya perlu permodalan dong gitu. Mereka mau usaha nih. Oke lah, kita nggak usah bicara bikin pabrik ya. Mungkin biar kecil-kecilan aja deh gitu. Contohlah saya mau dagang nasi uduk nih, korban PHK. Itu tetap harus ada permodalan. Nah, saya akan menyampaikan kondisi bahwa saat ini kondisi kawan-kawan yang di PHK itu pesangonnya juga minim, dan malah banyak yang belum dapat pesangon. Malah banyak yang nggak dapat pesangon PHK yang sekarang ini gitu loh. Mereka betul-betul pahit banget nih gitu ya, PHK minim pesangon gitu ya. Kalaupun ada juga ya nggak sekira yang kita pikirkan, sesuai yang seperti yang sudah gitu ya. Artinya satu, permodal mereka gimana ketika mereka suruh buka usaha, mereka sih mau aja. Tapi yang kedua, kalau menurut saya, menurut kami itu semakin banyak UMKM, semakin banyak pedagang, pertanyaannya adalah yang beli siapa gitu loh. Artinya ketika mereka korban PHK suruh dagang semua, suruh usaha semua, lalu soal yang membeli konsumennya itu siapa selama ini? Tukang nasi uduk di tempat saya ini, bagi contoh aja, tukang nasi uduk di tempat saya itu cuma ada dua, dan itu banyak pembelinya ketika kawan-kawan pekerja di pabrik gitu ya. Sebelum berangkat dia sarapan. Tapi ketika terjadi PHK masal, tukang uduk di tempat saya sekarang ada 10 gitu. Yang beli itu gak ada. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi Pak Udin sampaikan ke luar negeri itu harus ada orang yang ini. Iya betul, yang kami selama ini advokasi, yang selama ini kami dampingi kawan-kawan yang bekerja di luar negeri itu, biasanya sudah ada kuotanku, sudah ada ininya, sudah ada orangnya duluan lah, atau saudaranya atau temennya gitu, yang menjadikan quote and quote jaminan dan tanda kutip gitu ya. Tetapi kalaupun tidak ada, mereka pada agent, pakai agen, itu kan biaya gitu loh. Jadi artinya mereka juga harus punya uang ke sana gitu. Nah, pertanyaannya siapa siapa uang yang memberikan modal itu. Jadi ke luar negeri itu nggak semudah yang kita bayangkan, uangnya, modal uang kan. Jadi kalau negara tujuan misalnya Australia, pasti negara Australia juga akan minta uang jaminan gitu, uang jaminan di tabungannya itu ada supaya nggak dibilang gelandangan kan gitu. Kecuali memang negara menjaminkan itu gitu.
0: Ya, tapi bagaimana Bu, kalau dari teman-teman buruh ini juga bisa memastikan kebijakan ini tidak dimanfaatkan perusahaan sebagai alasan untuk lebih mudah melakukan PHK karena tersedia jalur alternatif bekerja di luar negeri?
3: Itu dia, tadi saya dari awal saya sampaikan ini kan kebijakan alternatif kalau menurut saya, kebijakan alternatif. Tapi yang paling utama adalah bagaimana pemerintah bisa mencegah PHK ini gitu. Dan mendorong kan harusnya mencegah dan mendorong perusahaan-perusahaan itu tidak semudah gitu ya, tidak mudah untuk mem-PHK pekerja gitu. Dikit-dikit PHK gitu. Jadi solusi PHK itu jalan PHK itu adalah solusi terakhir gitu loh. Bukan yang paling diutamakan, apalagi tadi dimanfaatkan tadi kira-kira banyak sekali pengawas-pengawas yang harusnya bisa bekerja dengan baik gitu ya. Bukan pengawas dia dari Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja saja, karena kalau kita mengandalkan mereka jumlahnya sudah kurang gitu ya, dan sekarang sudah dibawa ke Pemda atau Gubernur. Nah sekarang kita minta juga dilibatkan pihak serikat pekerja untuk mengawasi atau juga ikut dalam pelaksanaan pencegahan PHK ini. Meskipun kita sama-sama tahu kan ada penasehat presiden tuh dari buruh ya, Bu Iqbal. Belum cukup juga kan. Yeah. Jadi kalau itu udah terjadi PHK baru datang kayak pemadam kebakaran. Bukan yang sebelum terjadi. Katanya kan mau dibentuk tuh Satgas PHK, tapi sampai sekarang juga kan belum ada kabar, belum ada informasi. Katanya terdiri dari kawan-kawan buruh-buruh tuh di sana, Pak, pimpinan-pimpinan buruh, tapi sampai sekarang belum dapat info.
0: Kalau tadi komunikasi dengan penasehat khusus presiden itu bagaimana? Bu Mira kan sama-sama berangkat dari buruh gitu ya. Artinya kan jauh lebih intens ya memahami juga permasalahan buruh saat ini.
3: Terus terang Kak, saya secara pribadi maupun secara organisasi belum terkomunikasi kepada beliau gitu ya. Karena ternyata kalau kita perhatikan ini beliau masih membawa suara kelompoknya sendiri gitu. Suara kelompoknya sendiri, suara kelompok orang-orang yang deket-deketnya sama dia, ujung-ujungnya sama juga. Jadi untuk keseluruhan sih, saya terus terang saya juga bertanya kepada kawan-kawan yang lain, belum ada komunikasi. Jadi, dan yang kedua tadi baru sekedar tadi pemadam kebakaran ada informasi ini baru datang gitu. Jadi baru isu-isu yang dalam tanda kutip ya, isu-isu yang belum secara maksimal lah ya untuk pencegahan. Harapan kami kan bukannya pada saat PHK baru datang, tetapi pencegahannya gitu loh. Ini kan ada yang namanya, harusnya memang ada mapping sih ya, bahwa sebelum ada PHK kan ada lampu hijau, ada lampu kuningnya dulu lah gitu ya, the warning gitu kan, kelihatan tuh gitu loh mana perusahaan-perusahaan mana yang potensi akan di PHK. Contoh ini kan saya terus terang saja di sektor telekomunikasi gitu ya, Telkom ini kan ada sekitar 60 anak perusahaan yang akan dilebur, akan di dihilangkan, hanya menjadi sekarang tinggal 20 perusahaan. Ada 40.000 orang di sektor telekomunikasi itu ter-PHK. Belum nanti ada di PT Pos Indonesia, itu juga akan terjadi banyak PHK. Artinya ini gimana nih gitu. Itu udah jelas-jelas akan ada gitu loh. Nah, ini gimana coba pencegahannya gitu ya. Itu belum ada, belum kelihatan sama sekali. Itu yang padahal saya sudah menyampaikan secara data, surat udah ke DPR, ke Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Terus kan kalau surat ke penasihat presiden, saya kira enggak lah ya, karena kan penasihat presiden itu menasihati presiden kan gitu ya. Jadi artinya ya sudah cukup sebagai penasihat presiden. Tetapi untuk yang untuk lembaga-lembaga yang resminya kan kita harus kita laporkan lah ya itu tadi ke Komisi 9, Komisi 6, Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain.
0: Baik, kita sapa pendengar lagi ya. Bu Mira, ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, malam.
4: Malam, Usman. Selamat malam, Bu Mira.
3: Ya. Malam.
4: Kalau negara yang dikunjungi itu kan dia tahunya mereka itu kan taunya tenaga kerja Indonesia itu harus siapa kan? Tapi yang mau saya tanyakan ke Ibu Mira tuh begini Ibu ya, ketika berangkat sampai ke luar negeri niatnya bekerja, loh kok tiba-tiba berubah jadi TPT atau TPPO, tindak perdagangan apa, tindak pidana perdagangan orang, itu yang saya heran. Loh kan niatnya padahal mereka itu luar negeri mencari pekerja, tapi begitu sampai di negara yang bersangkutan wajah ada indikasi TPPO, itu apa sebabnya itu Ibu Mira? Terima kasih, semoga sehat selalu Ibu Mira.
0: Ya baik, terima kasih Bu Mira, ditahan dulu ya, kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat malam Pak Matauli.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Bu Mira.
3: Iya. Ya.
5: Saya pikir Bu Mira kita belum lupa ya hari buruh bulan Mei itu ya, segala tuntutan dari mahasiswa terhadap PHK dan sebagainya. Itu sampai sekarang saya dengar tadi Bu Mira sampaikan belum, ternyata belum diapakan ya, belum diresmikan oleh Pak Prabowo Satgas PHK ini. Ibarat ketari Bu Mira mengambil istilah dari pemadam kebakaran gitu ya. Tapi lebih bagus lagi kayak apa namanya jargonnya, apa namanya pegadaian gitu, mengatasi masalah tanpa masalah, atau jargonnya BNPB atau Tim SAR penanggulangan gitu kan, antisipasi dini. Itu gimana di prolegnasnya itu, kalau memang di DPR kita nggak ngeh gitu ya kan, nggak yakin Pertu Presiden bisa nggak Bu Mira gitu?
0: Ya.
5: Karena memang kan nggak urgent, jadi sia-sia aja kemarin yang demo buruh, demo Agustus kemarin. Kalau toh memang sampai ini berputar-putar kayak aset rusak gitu loh Bu Mira. Padahal kalau tadi pemerintah nggak niat dengan atase diplomatnya di luar negeri mengapa namanya pekerja migran kita, ya memang reskilling, update skillingnya itu pun nggak terlaksana kan begitu. Kalau memang di dalam negeri 19 juta lapangan kerja itu nggak niat dibuka gitu loh. Jadi kalau tadi Bu Mira bilang UKM terlalu banyak, siapa yang membelinya, itu juga jadi masalah kan begitu.
0: Ya.
5: Jadi maksud saya adalah dengan bonus demografi kita dengan usia produktif ini, mbaknya Kementerian Tenaga Kerja oleh Pak Prabowo dikasih anggaran ke BLK-BLK, vokasi, ke kampus-kampus yang memang kan kampus ini kan SDM manusia yang memang udah siap skill gitu, entrepreneur kalau boleh dibuat kurikulumnya. Jadi pelatihan magang begitu harus dianggarkan ke situ, ke 38 provinsi, kabupaten kota.
0: Ya.
5: Jadi kalau misalnya bin salah bin seperti ini, ya saya pikir luar negeri juga kan nggak akan mau menerima kalau nggak ada apa skillnya yang memang bagus kan, ya. Gitu, secara internasional gitu loh.
0: Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Mira.
3: Yang dari Kutai siapa?
0: Pak Haryanto.
3: Pak Haryanto dari Kutai. Kenapa kok mereka awalnya bekerja tapi kemudian masuk ke dalam perdagangan orang segala macam? Menurut data bahwa yang berangkat seperti itu mereka melalui agen-agen yang tidak resmi. Menurut data ya, saya bicara data. Tetapi kalau meskipun ada juga katanya secara resmi, ternyata tadi ya lagi-lagi ya agennya sih gitu ya, agen pemberangkatan itu yang tadi terutama tidak resmi lewat jalur belakang gitu. Yang kedua ya agennya bermasalah gitu, melanggar sehingga kemudian mereka dalam tanda kutip terjadi penyimpangan-penyimpangan di tengah jalan. Jadi memang beda kalau yang ya, secara resmi legal gitu dan pemerintah mengawasi melalui kementerian migran lah. Kan sekarang ada jadi menteri itu jatuhnya kementerian pekerja migran. Kalau dulu masih badan. Lalu yang kedua dari Sibolga gitu, Pak siapa Pak?
0: Pak Matauli
3: yang pertama, justru memang tadi saya sampaikan bahwa sampai detik ini memang sangat disayangkan. Kenapa kok belum disebarkan menurut bisik-bisik tetangga di kalangan istana gitu terkait Satgas PHK ini, kenapa? Ya itu tadi banyak sekali nanti terjadi ya iri-irian katanya antar serikat pekerja ini, kenapa saya nggak masuk gitu, padahal sih nggak masalah juga kalau menurut saya gitu ya, kita juga logowo itu kan hanya asumsi yang pendapat yang mungkin ininya mereka ya, saya nggak tahu siapa gitu. Tapi bagi kami, bagi saya pribadi, siapapun yang ada di sana, ditunjuk ke sana, silakan gitu. Yang penting mereka menjalankan tugas sebaiknya, sebaik-baik mungkin sesuai dengan tugas atau perintah yang ada di sana sebagai Satgas PHK. Silakan gitu kalau dari kami gitu ya. Makanya sampai sedetik ini ya kami menyayangkan kenapa itu belum dibentuk seperti yang tadi Pak Matuali sampaikan di media sebelumnya, malah di tahun 2025 gitu udah keluar-keluar gitu, tapi sampai sekarang belum ada. Lalu yang kedua memang banyak ya, itu tadi sangat sangat-sangat konflik banget gitu ya. Bagaimana tadi, makanya dari awal saya sampaikan fokus utama pemerintah adalah tadi bagaimana pencegahan PHK, penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Dan betul kalau dikatakan gimana kalau dibuka, kasih modal dong, itu dibuka BLK-BLK-nya. Saya kasih bocoran tapi jangan bilang siapa-siapa, boleh Kementerian Tenaga Kerja itu dipotong anggarannya itu sampai 20% gitu. Mereka ngeluh, mereka sendiri gak bisa ngomong dong, orang yang ASN-ASN itu. Tapi kami mendengar secara langsung ini dan kami yang menyuarakan bahwa pemerintah malah memotong anggaran di Kementerian Tenaga Kerja. Makanya terus terang saja ketika banyak sosialisasi, pelatihan-pelatihan itu gak ada sekarang ini gitu loh. Malah via online sekarang ini sosialisasinya, pelatihannya via online. Kalau via online kan kurang maksimal lah gitu. Ya jadi makanya kenapa gak aneh ketika BLK-BLK kemudian biaya-biaya untuk pelatihan itu gak ada, karena memang ada pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke Kementerian Tenaga Kerja gitu.
0: Baik. Baik Bu Mira, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ya malam ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
3: Siap, malam.
0: Pendengar, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi Mira Sumirat ya, kami berbincang bagaimana korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran. Solusi atau tantangan ini masih berupa usulannya yang datang dari Komisi 9 DPR RI. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan atau to the point kita pada malam hari ini dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon dan juga pesan WhatsApp.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
6: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan usulan dari Komisi 9 DPR RI yang mengusulkan bagaimana korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia. Usulan datang dari anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago yang menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Di mana menurutnya kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara yang masih memiliki kebutuhan tenaga kerja. Dan tadi kami sudah berbincang bersama dengan Serikat Buruh Mira Sumirat, dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya juga bersama dengan Migran Care, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Senior Manager Migran Care, Pak Mulyadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mulyadi, selamat malam. Halo Pak Mulyadi.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam.
2: Halo.
1: Ya, Pak Mulyadi, bisa mendengar suara kami, Pak?
2: Bisa, oke.
1: Ya, Pak Mulyadi, kalau dari Migran Care sendiri bagaimana tanggapannya terkait dengan usulan dari Komisi 9 ya, terkait dengan korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia.
2: Pertama ya harus dilihat dulu apakah korban PHK ini sesuai dengan kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri.
1: Yeah.
2: Itu yang harus dilihat dulu gitu. Yang kedua, apakah sudah match dengan apa yang direncanakan dan yang dimasifkan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, satu kementerian yang selama ini mengurusi soal pekerja migran.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, itu match enggak? Kalau tidak match, maka akan terjadi saling melempar, apakah ini Kementerian Tenaga Kerja, apakah ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran atau kementerian yang lain gitu. Itu saya kira harus dilihat supaya nanti match gitu. Kita bisa lihat misalnya ya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran ini kan lagi asik dengan pengiriman kerja ke luar negeri besar-besaran gitu ya, orang dilatih, kemudian kerjasama dengan universitas, dengan BLK, kemudian macam-macam gitu, sehingga maunya gitu orang akan berbondong-bondong untuk kerja di luar negeri, kan begitu
1: ya. Standar waktu untuk pelatihan agar siap bekerja di luar negeri berapa lama, Pak Mulyadi?
2: Tergantung dari kualifikasi yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri. Kan itu skillnya macam-macam gitu ya. Skillnya macam-macam, keahliannya macam-macam, dan skema kerja ke luar negeri juga bermacam-macam gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah siap jadi, terus kemudian tinggal ya poles pelatihan dikit-dikit, misalnya untuk tenaga nurse gitu, itu emang sudah mad gitu ya, atau tenaga caregiver atau tenaga-tenaga lain yang memang punya background pendidikan yang disiapkan atau pendidikan yang sudah ada sebelumnya gitu. Tapi kalau kemudian misalnya ya, kalau kemudian ini adalah korban PHK yang sebelumnya dia kerja pada sektor manufaktur. Ini kan juga butuh keahlian-keahlian tertentu yang menyesuaikan kerja di luar negeri kan, lawan kerja di negeri. Ini butuh waktu agak lama begitu.
1: Pak, kalau dari data Migran Care sendiri, potensi untuk kebutuhan PMI di luar negeri masih cukup tinggi, Pak?
2: Masih cukup tinggi, cuman kemudian lowongannya kesempatan yang bisa lolos itu sangat kecil gitu. Karena kualifikasinya tinggi.
1: Sektor apa dan itu, Pak Mulyadi?
2: Sektornya paling banyak sektor nurse gitu ya, sektor kesehatan. Kemudian tata buka atau kuliner lah. Itu kemudian sektor pariwisata.
1: Okay.
2: Kemudian selain juga memang sektor-sektor yang butuh skill tinggi seperti IT. Itu peluangnya masih cukup tinggi, tapi memang yang itu adalah high skill, Mas.
1: Iya. Nah, kalau kita lihat ya, masih ditemukan ya permasalahan PMI masih menghadapi persoalan eksploitasi, kekerasan, hingga perdagangan orang gitu. Apakah kebijakan ini justru berpotensi memperbesar kelompok pekerja yang rentan jika perlindungannya belum dibenahi nih, Pak Mulyadi?
2: Iya, kalau kemudian pekerja migran yang skillnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di luar negeri, maka orang akan berpotensi menjadi tenaga kerja yang tidak prosedural atau tenaga kerja yang tidak resmi atau ilegal, kan seperti itu. Nah, saya kira kita bisa tahu bahwa pekerja migran yang tidak resmi, unprocedural, itu potensi untuk eksploitasi maupun jadi korban tidak berdaya perdagangan orang akan sangat tinggi gitu. Dan celakanya memang potensi-potensi itu sekarang masih aja terus berlangsung gitu. Misalnya kita masih lihat gitu bahwa pekerja migran yang tidak berdokumen kita di Malaysia masih terus banyak dan terus berdatangan gitu. Nah, indikasinya bisa kita lihat gitu dalam bulan-bulan terakhir ini, rasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia kan banyak sekali gitu, dan itu angkanya tinggi sekali yang dipulangkan. Pekerja migran kita yang di Belanda misalnya, di Eropa atau negara-negara lain yang tidak resmi itu ribuan, banyak sekali gitu. Artinya kan belum lagi misalnya ketambahan sekarang yang modus-modus pengiriman ke Eropa yang melalui Yunani itu masih terus berlangsung. Ini adalah tenaga kerja kita yang unskilled, pasti yang tidak prosedural, tidak resmi. Itu yang itu penekannya di situ, Mas.
1: Iya, baik. Nah, ini kan meskipun memang dibutuhkan waktu yang cepat, tapi jangan sampai mereka yang diberangkatkan ke sana tidak memiliki persiapan yang memadai begitu ya, karena potensinya tadi ya, penempatan yang dipercepat ini meningkat resiko yang besar untuk dihadapi korban PHK itu sendiri ya, Pak Mulyadi ya.
2: Ya betul, saya kira yang penting juga, jadi KP2M itu tidak hanya sibuk ngurusin penyiapan pelatihan dalam negeri, tapi cobalah kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau pihak yang memang punya domain untuk upaya-upaya diplomatik luar negeri. Supaya apa? Supaya MOU kita untuk pelindungan pekerja migran Indonesia dengan luar negeri itu terjadi itu banyak gitu. Kita sibuk di dalam negeri menyiapkan tenaga kerja, tetapi luar negerinya nggak pernah disentuh. MOU-nya pelindungan nggak pernah terjadi, nggak pernah ada. Ya kayak seperti kemudian ini kolam, ikannya di sini banyak, ikannya nggak bisa keluar, nggak bisa cari kolam baru yang lebih gede, gitu loh. Jadi ini kan mampet gitu.
1: Iya. Nah, kalau tadi untuk saat ini yang tadi kan masih banyak dibutuhkan ya, kebutuhan atau di sektor-sektor tertentu ya, Pak Mulyadi ya, untuk itu kan memiliki keahlian khusus ya, seperti perawat dan lain-lain itu ya, Pak Mulyadi.

0: e-commerce di luar negeri. Jadi memang sudah ada apa namanya jenjangnya lah kira-kira yeah. begitu ya. Gitu. IT juga begitu kan, IT setidaknya dari SMA gitu ada jurusannya IT gitu, kemudian di kuliah dia mengambil IT dan kemudian banyak bekerja di Jerman, kemudian Amerika, Inggris dan sebagainya. Jadi memang ada jejaknya. Nah yang jadi pertanyaan sekarang kalau ini buruh pabrik sektor manufaktur gitu, nah kan nggak ada backgroundnya untuk sekolah spesialis gitu, spesial gitu. Ini mau di apa namanya, mau dilatih seperti apa gitu, seperti itu. Ini kan juga harus dipikirkan dan kemudian dicari solusinya. Kecuali ya misalnya buruh pabrik di sini dipindahkan ke Malaysia dengan sektor yang sama, manufaktur yang sama, itu bisa langsung terserap gitu. Tapi ya memang itu harus ada satu join bersama gitu ya, antara Indonesia Malaysia gitu, sama-sama untuk misalnya mengisi sektor manufaktur dari Indonesia, kemudian bisa mengisi sektor kilang atau manufaktur di Malaysia. Contohnya kira-kira begitu. Jadi itu lebih cekat dan menurut saya itu lebih terjangkau lah, lebih bisa lah.
1: Ya, kalau bahasa itu syarat mutlak ya Pak Mulyadi ya untuk bisa berangkat ke sana ya.
0: Oh pasti Mas, itu pasti. Jadi kalau misalnya mau kerja di Jerman, mau kerja di Australia atau mau kerja di Korea atau Jepang, itu syarat mutlaknya memang harus bahasa Jepang, bahasa Korea atau bahasa Inggris misalnya di Australia gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan mereka menetapkan kualifikasi untuk TOEFL sekian ya, 500 ke atas dan sebagainya. Nah, pertanyaannya misalnya kalau dikembalikan ke sektor manufaktur, buruh kerja yang di pabrik dibakar, bagaimana dia bisa mencapai TOEFL 500 ke atas gitu? Pada yeah. satu persyaratan dia kerja di Australia gitu kan susah gitu. Gimana caranya?
1: Iya, ini artinya butuh waktu yang tidak sebentar ya, berarti ya, untuk bisa menyiapkan teman-teman yang terkena PHK untuk bisa bekerja di luar negeri ya, Pak Mulyadi.
0: Iya, kita nggak realistis itu Mas, nggak realistis menurut saya.
1: Baik.
0: Karena ada transfer knowledge, transfer skill, knowledge dan sebagainya.
1: Iya, baik. Pak Mulyadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Oke, ya, malam, Mas. Terima kasih.
1: Pendengar, Senior Manager Migran Care Mulyadi melengkapi tudupain kita pada malam hari ini. Korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kepala negara mengatakan jika bangsa Indonesia diusik negara lain, maka rakyat yang paling

0: terdepan untuk melakukan perlawanan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini Anda juga bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki melalui redaksi kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888 ya. Untuk Anda yang memiliki informasi terkait dengan cuaca ataupun informasi lalu lintas ya, atau mungkin Anda yang saat ini berada di acara konser Akbar Monas 2026 yang diselenggarakan pada Sabtu ini ya, di Selang Merdeka Tenggara Monas ya, Jakarta, di mana pertunjukan musik orkestra gratis ini menampilkan lebih dari 200 musisi dari Jakarta Sinfonia Orkestra dan Jakarta Oratorio Society di bawah pimpinan Dirijen Stephen Tong ya, membawakan karya klasik dan lagu-lagu nasional ya, di mana konser ini digelar sepenuhnya gratis dan tanpa registrasi, terbuka untuk berbagai kalangan dan usia. Mungkin untuk Anda yang di malam akhir pekan ini bingung mau kemana ya, masih bisa mengikuti bagaimana konser Akbar di Monas ya. Acara sudah berlangsung pada pukul 18.30 atau pukul 19 ya mulainya tadi ya, dan masih berlangsung.

0: mungkin teman-teman pendengar boleh menyiapkan dirinya masing-masing karena pedal di Makassar ataupun di Indonesia ini masih permulaan, perjalanannya masih panjang dan masih banyak benefit-benefit yang akan bisa kalian dapatkan di pedal. Jadi pedal bukan olahraga FOMO, mungkin cobain aja dulu biar ngerasain hype-nya, ngerasain enaknya main sampai mungkin bisa pusing kalau nggak main. Jadi dan jangan lupa jangan kayak main cuman asal main, tapi ada banyak nih wadah-wadah buat ngembangin diri, bukan hanya jadi player, bisa juga menuju ke atlet.
1: Oke.
0: Dan jangan lupa untuk ikut bersama kami merayakan pedal bersama Pentas Pedal.
1: Baik. Terima kasih banyak Bang Fajrul. Jadi Pentas Pedal di 2006 sampai sekarang masih buka. Untuk Anda yang pengen kepoin sebenarnya Pentas Pedal seperti apa, langsung aja di @pentaspedal di Instagram. Boleh cari di sana, nanti DM-DM juga boleh biar bisa dapatin opportunity. Terutama untuk Anda juga yang ingin terlibat masuk ke dalam tim kompetisi ini yang berlangsung cukup panjang ya.
2: Yeah.
1: Cukup panjang, ada beberapa
2: sebulan lebih.
1: Yeah. Sebulan lebih kompetisinya. Ih, seru nih kayaknya. Makasih banyak Pak Jurul, makasih banyak Nurul. Terima kasih udah mampir bareng kita ngobrol-ngobrol tentang turnamen padel yang ternyata bisa seseru itu juga nih pendengar. Yeah. Untuk kalian yang tertarik, langsung ya mention Instagramnya atau mungkin kepo-kepoin juga boleh banget. Saya Ersan Saputra bersama dengan dua narasumber kami dan juga tim teknis kami yang sudah menemani dialog kita di malam hari ini. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kawai Musik RRI Makassar bareng Irsan Saputra menemani Anda mendengar. Yuk, mari untuk Anda yang pengen gabung bareng kita berkaraoke ya. Boleh deringkan teleponnya kami di 0821-3333-9440. Baik itu di telepon biasa, di WhatsApp juga boleh. Tapi memang agak tricky ya. Kalau misalnya di telepon biasa, kalau suaranya agak kecil, musiknya kecil Anda dengar, coba pakai radio monitor deh ya. Itu akan cukup membantu. Nah, kalau misalnya nih Anda lewat WhatsApp, monitornya boleh lewat handphone, cuman biasanya agak delay kalau dibanding sama radio. Tapi jangan khawatir karena Irsan akan coba buat membantu Anda mencapai garis finish dari lagunya. Sik ya. Baik mendengar, bareng Irsan menemani Anda di Cafe Musik RRI untuk edisi hari ini. Saya coba angkat telepon dulu deh, ini udah ada nih di sini. Ada siapakah di ujung telepon sana ya? Halo, assalamualaikum. Ya, terputus. Dicoba lagi dong. 0821-3333-9440 untuk Anda yang pengen berkaraoke bareng Irsan. Kita coba ngobrol dulu sama si Gab yang udah gabung lewat. Nah. Udah ada lagi. Kita coba. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ugua Denresan.
0: Bang Ugua, sehat-sehat jeki ini Bang Ugua.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Ugua, nyanyi lagunya apa kali ini Bang Ugua?
1: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja.
1: Iya.
0: Oke, tunggu sebentar. Irsan catat namanya Bang Ugua dulu. Di Enrekang.
1: Iya.
0: Bang Ugua?
1: Apa? Iya.
0: Ini mulanya biasa saja.
1: Iya.
0: Oke, menyapa ki dulu untuk siapa ini?
1: Tante di Pare-Pare.
0: Mm-mm.
1: Yang mendengarkan semuanya.
0: Oke deh. Itu saja.
1: Iya.
0: Oke, Irsan siapkan. Mulanya biasa saja. Ini Pance Pondak ya. Irsan hadirkan akan dinyanyikan oleh Bang Ugua. Bang Ugua ready ya? Siap ya? Bang Ugua ya?
1: Iya.
0: Tunggu. Irsan ambil yang nada prianya dulu. Biar Bang Ugua tepat ininya. Oke deh. Bang Ugua udah siap? Irsan hadirkan musiknya, iya, untuk Bang Ugua.

0: Sayang sekali terputus. Ya Bang Ogu, giliran udah disiapin musiknya malah terputus. Untuk anda yang lain boleh di WhatsApp juga boleh, 0821-3333-9440. Ada siapakah di ujung WhatsApp sana yang ingin bergabung? Silahkan gabungnya bareng Irsan di nomor yang udah Irsan sebutin, 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Ini Pak Fajar di Palopo.
0: Pak Fajar di Palopo?
1: Iya.
0: Kali ini kita karaokean nih Pak Fajar.
1: Iya, saya juga mau karaoke.
0: Iya, maksudnya lagunya lagu apa?
1: Oh, lagunya deh, yang Pak Anu. Kemana? Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Ini berarti Pance Pondok Pinebers juga ya? Tunggu. Pember. Irsan coba cari-cari dulu lagunya. Cinta dan Permata. Oke deh. Sembari Irsan cari musiknya, kita boleh menyapa dulu untuk siapa ini?
1: Kalau saya ada Irsan, untuk semua pendengar radio RRI Makassar. Kalau menyapanya, ya tak usah lah, untuk semua saja pendengar.
0: Untuk semuanya aja. Oke, nah, kalau begitu Irsan siapkan musiknya. Iya.
1: Oke, siap.

0: Oke,
1: dengan kasih sayang, mantap sekali. Terima kasih banyak Pak Fajar di Palopo.
0: Sama-sama Dinda Ersan. Saya juga baru dengar suara lagi deh.
1: Oh iya benar, baru ketemu lagi kita ya.
0: Nah,
1: iya.
0: Tapi siaran Palopo sudah bagus sekali, major nih mi.
1: Alhamdulillah iya, karena sudah ada tim teknis yang memang kesana perbaiki karena rajin kayak melapor semua. Terima kasih banyak atas ininya.
0: Iya. Oke, paling Adinda.
1: Sama-sama Pak Fajar. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Pak Fajar pendengar baru saja gabung sama kita. Untuk yang lain yang pengen gabung boleh, lain telepon biasa bisa. Atau di WhatsApp juga boleh ya di 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Bang Maulana di Bone.
1: Bang Maulana di Bone.
2: Bang Maulana.
1: Iya, saya panggilnya Maulana saja ya. Muhammad Maulana kan?
2: Iya.
1: Kali ini kita mau menyanyi lagunya siapa ini?
2: Lagunya Jamrud.
1: Jamrud yang mana itu?
2: Pelangi.
1: Ada pelangi di bola matamu?
2: Aduh.
1: Beda?
2: Iya.
1: Yang itu?
2: Iya.
1: Oh, oke, okay. Tunggu-tunggu Ersan.
2: Kita ngeliriknya sedikit.
1: Oke, okay, pasti nah, ada iya. Pelangi di bola matamu ya. Ada pelangi. Menyapa Miki dulu ini Bang Muhammad Maulana.
2: Semuanya tanpa kecuali yang baru lewat juga. Siapa lagi deh?
1: Siapa lagi?
2: Semuanya Mi.
1: Semuanya Mi saja. Oke deh kalau begitu. Sudah siap Miki?
2: Iya.
1: Oke deh Ersan, hadirkan musiknya. Iya. Yeah. Kenapa Ki?
2: Ya.
1: Sudah siap ya? Ersan hadirkan musiknya.

0: Terakhir,
1: aku sayang.
2: Aku sayang pada
0: Azik. Bang Muhammad Maulana, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ahmad Muhammad Maulana ya. Tadi udah gabung. Pokoknya namanya harus Muhammad Maulana Irsan. Iya. Yang telepon biasa sabar ya. Saya geser ke WhatsApp dulu gantian ya. Halo, assalamualaikum. Kencang banget tuh suaranya Irsan di sana tuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KP Musik RRI Makassar.
0: Mbak Tantri di Pare-Pare.
3: Iya.
0: Kali ini pengen nyanyi lagunya siapa nih?
3: Iya.
0: Mau nyanyi lagunya siapa?
3: Mau lagunya ini.
0: Siapa tuh?
3: Apa ya? Munajat Cinta.
0: Munajat Cinta. Kita tahu di lagunya
3: iya.
0: Toh?
3: Iya.
0: Oke. Nanti kayak minggu lalu baru kita belajar. Nggak ditahu Mi.
3: Iya, soalnya nggak pernah sih dinyanyikan.
0: Iya.
3: Baru jadi belajar-belajar saja.
0: Munajat Cinta.
3: Ini agak
0: agak apa ini?
3: Iya, yang nada wanita. Ya, ini mau agak perlu ini.
0: Memang ini nih.
3: Ini karena pengaruh debu-debu.
0: Pengaruh debu-debu ya.
3: Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan. Oke deh. Irsan.
3: Iya, ada tadi tuh yang mau menyanyi.
0: Ini siapa itu?
3: Iya. Mudah-mudahan bisa, tapi dia mau menyanyikan lagu itu, lagu mancanegara.
0: Waduh, harus lagu Indonesia nih lagunya.
3: Oh gitu ya.
0: Benar.
3: Oh iya, gak jadi kalau gitu. Tadi ada bilang saya mau menyanyi juga Tantri ya. Masuk aja.
0: Iya, kalau bisa tembus boleh silahkan. Tapi harus lagu-lagu Indonesia ya. Sudah siap Miki Mbak Tantri?
3: Iya. Iya, menyapa dulu.
0: Boleh.
3: Iya. Tadi ada Bang Ukua ya. Kenapa putus?
0: Iya,
3: tadi,
0: tiba-tiba putus.
3: Iya. Padahal lagu andalannya itu. Tadi yang mana lagunya ini? Yang dari Bone kan itu tadi siapa?
0: Iya, Muhammad
3: yang
0: Maulana.
3: Yang dari Bone baru-baru. Maulana. Terus ada Pak Fajar ya.
0: Betul,
3: yang
0: di Palopo.
3: Di Palopo. Ada Bang Ali. Mana suaranya? Mana suaranya Tika? Mana suaranya yang di Sabang itu? Siapa lagi?
0: Yuda.
3: Apa lagi namanya itu? Yuda.
0: Yeah.
3: Alex Sardino.
0: Okay.
3: Sri Dewi. Pokoknya. Buat semuanya
0: buat
3: yang
0: semuanya.
3: Sering nyanyi yang di kafe musik.
0: Oke.
3: Okay. Iya, di situ juga nanti menyanyi ya.
0: Semoga nanti kita coba ya. Oke, sudah siap
3: Tantri? Sudah.
0: Irsan hadir.

0: Aduh.
1: Oke deh Mbak Tantri.
0: Oke deh. Kenapa musiknya tambah kecil sih dengar?
1: Loh kok
0: dan
1: bisa?
0: Seperti biasanya.
1: Sudah maksimal iya. Ini Irsan kasih musiknya tadi.
0: Iya kak. Iya kayak hilang-hilang.
1: Oh begitu, bukannya karena faktor jaringan?
0: Ya mungkin jaringan dik. Karena biasanya besar ku dengar.
1: Bener.
0: Baru jelas. Iya
1: mungkin ada sedikit kendala dulu ya.
0: Iya, oke.
1: Semoga minggu depan lebih baik, Mbak Tantri.
0: Iya, amin. Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi nih pendengar nanti deh ya. Irsan angkat telepon tak semua nanti. Istirahat dulu sejenak ya. Saya putar rangkaian lagu dulu untuk menemani Anda sekalian.

0: Bareng Irsan mendengar, menemani Anda kembali di Cafe Musik RRI. Ada siapakah di ujung teleponnya kita? Irsan coba angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Katika
1: Cafe Musik RRI, makasih.
0: Katika gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Irsan, kenapa kalau nelfon dia lebih kecil suaranya di radio, tapi kalau WA lebih gede daripada penyiar?
0: Nah itu Irsan gak tahu itu. Nanti coba Irsan tanya ke tim teknis ya.
1: Iya.
0: Oh, jadi suara yang kita dengar di radio kalau telepon.
1: Iya, kalau telepon biasa, kalau menelpon biasa kayak kecil kedengaran di radio, tapi kalau WA besar sekali.
0: Oke. Nanti coba Irsan sampaikan ke tim teknik, semoga bisa dipertimbangkan ada apa yang terjadi.
1: Besar daripada penyiar suaranya kalau.
0: Waduh. Ketika kita karaoke lagunya siapa nih?
1: Lagunya Sesrentin, Jaga Selalu Hatimu.
0: Jaga Selalu Hatimu. Jadi dari Seventeen nih ya?
1: Iya, menyapa buat Kak Tantri tadi, ada juga Pak Pajar tadi, ada siapa lagi tadi, Pak Maulana, ada juga Bang Sul, Bang Ali, siapa lagi ya? Pokoknya semuanya deh, terkendali sama Pak Ali, semua sehat selalu.
0: Iya. Itu aja?
1: Itu aja kayaknya.
0: Oke deh kalau
1: selamat
0: begitu. Selamat bermalam minggu untuk Anda. Irsan hadirkan nih lagunya Jaga Selalu
1: Barunya
0: Hatimu.
1: Barunya Irsan, karena kayak kecil kalau ini bunyi musiknya.
0: Saat jauh dariku, tunggu aku kembali. Belum, intro dulu.

0: sama-sama. Mohon maaf ini belum bisa maksimal-maksimal banget ya.
1: Pendukungnya Spanyol. Spanyol menang 2-1.
0: Bismillah kita menang 2-1 ya.
1: Menang karena kalahkan Perancis andalanku.
0: Iya. Kalau begitu harus menang mengalahkan Argentina ya.
1: Iya dong, harus itu tanggung jawabnya karena Perancis mau menang tapi dikalahkan, dihalangi Spanyol, makanya harus juara itu diambil Spanyol.
0: Oke deh kalau begitu Kak Tika, terima kasih banyak udah gabung ya.
1: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pendengar, untuk anda yang pengen gabung, oh ada Bunda Sumi ini, kita coba angkat teleponnya dulu deh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsan.
0: Kenapa ketawa-ketawa Bunda Sumi?
2: Gembira Kak.
0: Karena?
2: Karena penyiar idolaku.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Kalau begitu kita akan bernyanyi lagunya siapa kali ini?
2: Oh bernyanyi
0: ini? Iya bernyanyi. Kira-kira dong.
2: Kirim-kirim salam.
0: Ih bisa kalau mau kirim salam.
2: Layu sebelum berkembang.
0: Layu sebelum berkembang. Lagunya siapa itu Layu sebelum berkembang?
2: Hah?
0: Layu. Ayo, ayo dilupa Mi.
2: Lupa pemirsa.
0: Tunggu-tunggu Irsan coba carikan dulu. Layu sebelum berkembang. Oh, oke, okay. Ini yang nyanyi Titi Kadi.
2: Bunda Sumi. Oh, Titi Kadi.
0: Titi Kadi. Bunda Sumi
2: Tira
0: sudah
2: Titi Sumi.
0: Tidak mau menyapa dulu Bunda Sumi.
2: Penelpon pertama sampai terakhir tadi.
0: Semuanya disapa.
2: Oke.
0: Okay. Oke okay deh kalau begitu.
2: Coba-coba ini nah,
0: Irsan. Oke okay deh Bunda Sumi, Irsan hadirkan musiknya.

0: Ya, Bunda Sumi. Lo gak bisa Bunda menunggu yang lain, tahu wah.
1: Kepada sudah nanti bilang malam malam minggu yang akan datang.
0: Oke, okay, kalau begitu Bunda ya. Ya, Bunda Sumi ya. Sepertinya dia lagi gak fokus ya. Kenapa gak bisa? Karena ini teleponnya udah antri lagi sekarang nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Hasan.
0: Dengan siapa?
2: Hasan Dul Irfan.
0: Bang Hasan di mana kali ini, Bang Hasan?
2: Di Macini.
0: Di Macini.

0: lagunya siapa mau dinyanyikan ini?
1: Jangan salah menilaiku.
0: Jangan salah menilaiku.
1: Karaoke live.
0: Oke deh. Kafe Musik RRI.
1: Kafe Musik RRI.
0: Makassar.
1: Makassar.
0: Oke, jangan salah menilaiku ya.
1: Halo?
0: Iya, menyapa Ki dulu. Boleh dikasih kecil sedikit ini radio monitor tak biar tidak feedback Ki. Iya, Di.
1: Kecil,
0: iya, kalau menyanyi Ki, jangan Ki main terlalu dekat sama radio supaya tidak terlalu ini Ki feedback Ki. Oke deh. Jangan salah menilai ya.
1: Dari nada pria nah.
0: Iya, nada pria. Iya, iya.
1: Iya.
0: Oke, menyapa Ki untuk siapa saja ini?
1: Yang baru lewat ada Tantri.
0: Iya,
1: ada Tika, ada Ali. Bahwa
0: iya.
1: Dan semuanya Mibung Irsan.
0: Dan semuanya aja. Oke, kalau begitu. Irsan hadirkan musiknya.
1: Iya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya ucapin terima kasih untuk yang sudah gabung lewat line telepon. Karena sudah lewat 57 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Irsan udah harus pamit undur diri nih pendengar, karena udah hampir jam 11 malam. Mudah-mudahan besok, pekan depan lebih tepatnya ya, di hari Sabtu bisa ketemu lagi dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi pendengar ya. Semua keluhan-keluhannya nanti Irsan sampaikan, semoga bisa lebih baik nanti ke depan. Baik, terima kasih, Irsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

gak sih? Lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

suatu hari di sebuah sekolah, seorang ibu datang menghampiri anaknya. Anaknya sangat malu. "Mengapa ibu melakukan hal ini kepadaku?" batinnya berkata. Ia melemparkan muka dengan rasa benci dan berlari. Keesokan harinya di sekolah, mereka mengejek anak itu. "Ibumu hanya memiliki satu mata ya?" Ia berharap ibunya hilang dari dunia ini. Maka ia berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa kamu tidak memiliki mata lainnya? Ibu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Kenapa ibu tidak mati saja?" Sang ibu tidak menjawab. Anak itu merasa sedikit buruk, tetapi pada waktu yang sama, rasanya sangat baik bahwa ia telah mengatakan apa yang telah ingin dikatakannya selama ini. Mungkin karena ibunya tidak menghukumnya, maka ia tidak pernah berpikir bahwa ia telah sangat melukai perasaan sang ibu. Ia meyakinkan dirinya kalau ia akan tumbuh dewasa dan menjadi sukses karena ia membenci ibunya yang bermata satu dan kemiskinan mereka. Ia belajar dengan keras, meninggalkan ibunya, pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan, diterima di universitas ternama dengan segala kepercayaan diri, lalu menikah, membeli rumah miliknya sendiri, dan memiliki anak-anak. Sekarang, ia hidup bahagia sebagai seorang pria yang sukses. Ia menyukai kehidupan sekarang karena ini adalah tempat yang tidak mengingatkannya akan ibunya. Suatu hari, tibalah sebuah surat untuk dirinya. Sebuah surat dari sang ibu bermata satu yang hampir dilupakannya. "Anakku, aku pikir hidupku sudah cukup lama saat ini. Dan kupikir aku tidak akan melihatmu lagi. Merindukanmu. Aku minta maaf jikalau aku hanya memiliki satu mata dan aku hanya membuatmu malu. Tahukah kau, ketika kau masih sangat kecil, sebuah kecelakaan terjadi. Kau kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak tahan melihat

yang dapat melihat dunia yang baru untukku. Dengan mata itu, aku tidak pernah marah padamu.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Sang Alkemis karya Paulo Coelho adalah sebuah kisah alegori yang kuat tentang pentingnya mengejar legenda pribadi atau takdir seseorang, mendengarkan suara hati dan membaca pertanda yang disajikan oleh alam semesta. Cerita ini berpusat pada seorang pemuda gembala Andalusia bernama Santiago yang menjalani kehidupan sederhana namun gelisah. Kisah dimulai ketika Santiago mengalami mimpi berulang tentang harta karun yang tersembunyi di dekat piramida Mesir. Awalnya, ia mengabaikan mimpi tersebut. Namun pertemuannya dengan seorang wanita peramal dan kemudian dengan seorang pria tua yang mengaku sebagai Raja Salem, Melkisedek, meyakinkannya untuk menjual domba-dombanya dan memulai perjalanan melintasi Selat Gibraltar menuju Afrika dan Gurun Sahara. Melkisedek memperkenalkan konsep legenda pribadi, hasrat terdalam yang selalu ingin dicapai dan mendorong Santiago untuk mewujudkannya sembari memberinya dua batu penolong, Urim dan Tumim sebagai panduan. Perjalanan Santiago penuh dengan rintangan. Setibanya di Tangier, ia langsung dirampok dan kehilangan semua uangnya. Alih-alih menyerah, ia memilih untuk bekerja di toko kristal seorang pedagang tua. Berkat ide-ide inovatif Santiago, toko tersebut menjadi sukses besar. Walaupun telah mengumpulkan cukup uang untuk kembali menjadi gembala, Santiago menyadari bahwa kembali ke kehidupan lamanya berarti menyerah pada mimpinya. Ia memilih untuk melanjutkan perjalanan, bertekad menemukan harta karun di piramida. Di tengah gurun Sahara, Santiago bergabung dengan karavan yang menuju oasis. Disinilah ia bertemu dengan seorang pria Inggris yang sedang mencari seorang alkemis sejati. Santiago juga bertemu dan jatuh cinta dengan Fatima, seorang gadis gurun. Cintanya pada Fatima sempat membuatnya bimbang untuk berhenti mengejar mimpinya. Namun Fatima dan kemudian sang alkemis meyakinkannya bahwa cinta sejati tidak akan pernah menghalangi seseorang mencapai takdirnya, melainkan justru menjadi kekuatan yang mendorongnya. Pertemuan dengan sang alkemis adalah titik balik penting. Sang alkemis yang merupakan sosok bijak dan misterius mengambil Santiago sebagai muridnya dan membimbingnya melalui sisa perjalanan gurun, mengajarkan kepadanya untuk mendengarkan hati, memahami bahasa alam semesta, dan mengamati pertanda. Ketika karavan terjebak di tengah perang antar suku, Santiago berkat bimbingan alkemis mampu membaca pertanda bahwa oasis akan diserang dan menyelamatkannya. Alkemis menguji dan mengajarkan Santiago tentang esensi alkimia, hingga akhirnya Santiago dalam situasi terdesak mampu mengubah dirinya menjadi angin, membuktikan bahwa ia telah memahami bahasa alam semesta dan bersatu dengan jiwa dunia. Perjalanan mereka berakhir di piramida Mesir. Ketika Santiago menggali di tempat yang ditunjukkan dalam mimpinya, ia malah dirampok. Pemimpin perampok sebelum meninggalkannya bercerita bahwa ia sendiri pernah bermimpi tentang harta karun tersembunyi di Spanyol, tepatnya di bawah pohon sikamore di sebuah gereja tua. Pesan ironis inilah yang menjadi kunci. Santiago menyadari bahwa harta karun yang dicarinya selama ini ternyata berada di tempat ia memulai perjalanannya. Ia kembali ke gereja tua yang telah ditinggalkannya, dan di bawah pohon sikamore ia menemukan peti harta karunnya. Pesan inti dari sang alkemis adalah bahwa perjalanan itu sendiri adalah harta karun. Walaupun harta fisik ditemukan, kekayaan sejati yang diperoleh Santiago adalah pengalaman, kebijaksanaan, keberanian,

tentang dirinya dan jiwa dunia. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak takut mengejar mimpi mereka, karena apabila engkau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bekerja sama membantumu meraihnya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengar dimanapun Anda berada, Irsan Saputra terus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jam 5 subuh nanti akan kami hadirkan untuk Anda ada pertandingan menempati untuk mencari siapa sih juara 3 dari pertandingan Piala Dunia nantinya, pendengar. Di sana ada Prancis yang akan melawan Inggris, pendengar ya. Tepat di pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Irsan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Esok pagi, siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz dan 1359 AM, Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'ad. Para pendengar yang mulia, lewat dengan Radio Republik Indonesia yang dipancarkan di Makassar, pada kesempatan ini kembali kita berbincang-bincang tentang masalah akhlak di dalam Islam. Jadi salah satu pertemuan kita judul berjudul yaitu memahami akhlak di dalam Islam. Para pendengar yang mulia, pengertian tentang akhlak. Pengertian akhlak ini, Bapak Ibu, saudara, para pendengar dimanapun berada lewat dengan Radio Republik Indonesia ini, saya mencoba untuk memberikan pemahaman tentang dalam karakteristik yaitu atau tingkah akhlaknya pada diri manusia sebagai seorang yang beriman. Pengertian akhlak ini secara bahasa atau disebut dengan secara etimologis itu berasal dari bahasa Arab. Jadi pengertian akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Kemudian bentuk daripada akhlak ini yaitu berbentuk jamak, ya, halaka khuluku, ya, berbentuk jamak yaitu dari khuluk, yaitu seperti budi pekerti, perangai, tingkah laku. Jadi dia berbentuk jamak itu dalam pengertian bahasa apa itu akhlak. Kemudian kita melihat bahwa secara istilah akhlak itu atau disebut dengan secara terminologi itu akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa. Jadi akhlak itu secara istilah adalah sifat yang tertanam dalam jiwa kita yang muncul secara spontan jika diperlukan tanpa memerlukan pikiran atau pemikiran atau pertimbangan serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Itu akhlak. Jadi akhlak secara umum itu adalah perilaku, tingkah laku, ya, karakter seseorang, sifat perilaku seseorang, itu adalah bentuk akhlak secara umum. Kalau kita melihat, para pendengar yang berbahagia, karakteristik atau tingkatan-tingkatan akhlak ada beberapa. Bahkan ada sampai 7 pembahasan banyak tentang masalah pembahasan akhlak, karena memang akhlak ini adalah sangat luas sekali. Ya. Saya berikan suatu pengertian akhlak sebagai berikut yang dicontohkan. Pertama adalah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menempatkan yaitu penyempurnaan akhlak yang mulia
sebagai misi pokok risalah Islam. Nah, itu. Jadi yang pertama itu bahwa akhlak yang dari Rasulullah itu yaitu suatu penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Sebagaimana disebutkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yaitu sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mulia. Ini sering disampaikan lewat para pengkhutbah-pengkhutbah, para penceramah-penceramah kita, bahwa Rasulullah itu diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia alam ini. Ya. Bukan tidak beralat, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu artinya menyempurnakan dengan lewat pribadi dan perilaku Rasulullah. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Ya, itu yang paling sering ya, disebutkan para ulama atau para kiai dan ustaz kita. Akhlak yang kedua. Akhlak adalah salah satu ajaran pokok agama Islam. Itu. Jadi yang kedua ini adalah ajaran pokok agama Islam. Jadi akhlak itu adalah Islam, perilaku Islam. Kalau kita lihat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendefinisikan agama dengan akhlak. Jadi mendefinisikan agama itu dengan akhlak yang baik. Husnul al-khuluq. Artinya kita ini, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, itu ada sahabat ya, jadi di zaman Rasulullah, di masa Rasulullah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu agama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, agama adalah akhlak yang baik. Jadi Rasulullah menjawab bahwa agama itu akhlak yang baik. Jadi orang yang beragama itu adalah beda dengan orang yang tidak beragama dari perilaku dan sifat dan karakter hidup keseharian mereka. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan baik buruknya akhlak seseorang itulah sebagai ukuran kualitas imannya seseorang. Jadi Rasulullah telah menjadikan contoh bahwa kalau mau dilihat yaitu akhlak seseorang secara fisik, secara kebiasaan, itu dilihat yaitu kualitas iman. Bagaimana mereka yaitu menjadikan agama yang dianutnya yaitu dengan kesopanan terhadap sesama makhluk, baik pada manusia, lebih-lebih kepada makhluk-makhluk lainnya ya, termasuk binatang dan pohon-pohon dan sebagainya. Bagaimana mereka berakhlak terhadap mereka semua itu. Sehingga Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahwa seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi seorang mukmin itu, seorang muslim itu dikatakan bahwa dia adalah orang yang sempurna imannya dan adalah yaitu mereka yang terbaik yaitu perilaku pada dirinya, sifat pada dirinya, sifat yaitu mengangkat derajat dirinya lewat dengan agamanya ya, atau termasuk kita ini adalah agama Islam, bagaimana bertata krama terhadap sesama manusia.
Selanjutnya, bahwa akhlak yang mulia itu, yaitu memberatkan timbangan kebaikan seseorang pada timbangan hari kemudian nanti. Jadi kalau akhlak ini yang mulia, itu lebih tinggi timbangan kebaikannya terhadap Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian daripada timbangan yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan buah daripada ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salatnya itu baik, sungguh-sungguh salat itu mencegah perbuatan pada dirinya yang tercela dan perbuatan yang mungkar itu, dan berusaha menekan yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh agama, maka itu adalah termasuk akhlak yang melekat pada diri dengan tingkat iman seseorang. Ya. Suatu ketika saya mencoba mengingatkan kepada kita, pada suatu hari Rasulullah mengumpulkan atau berbicara di tengah-tengah majelis para umatnya. Pada saat berdiri beliau, lalu dia menekankan satu akhlak. Jadi pernah beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akhlak itu kepada seluruh sahabat dan seluruh kaum muslimin pada saat itu di masjid Madinah pada saat itu, atau namanya disebut sekarang ini Masjid Nabawi. Nabawi inilah yang masjid kedua dari Masjidil Haram. Rasulullah berdiri, lalu cara Rasulullah menunjuk yaitu mengemukakan akhlak dengan baik. Jadi saya tarik kesimpulan bahwa apa yang dimaksud dengan akhlak, jadi beliau berdiri lalu dia sebut salah satu sahabatnya yang bagus sekali atau dianggap itu adalah berakhlak mulia. Tapi Rasulullah caranya memberikan untuk menyampaikan kepada orang-orang atau sahabat-sahabat agar dia berakhlak mulia, dia melihat sahabat yang paling bagus dan tidak marah. Dia langsung sebut, ya Abu Hurairah. Seorang sahabat Abu Hurairah itu adalah orang terdekat pada Rasulullah dan paling banyak juga menulis dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan dengan kata, ya Abu Hurairah, ya hai Abu Hurairah, alaika atasmu wajibnya, alaika bihusnil khuluki. Hendaklah kamu itu atasmu itu berakhlak mulia, berlaku sopan santun. Berdiri Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa bihusni khuluki, ya Rasulullah, bagaimana caranya saya, bagaimana caraku untuk berbuat baik atau berakhlak mulia terhadap sesama manusia. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, yaitu menjawab. Lalu mengatakan, cukup tiga saja. Cukup tiga kamu perbuat, itu memberikan contoh kepada akhlak sesama manusia. Nah. Lalu Rasulullah menyampaikan yang pertama, wal awwalul bihuluki, bahwa akhlak yang pertama adalah menyambun silaturrahim. Jadi menyambung silaturrahim.
Sesudah itu bagaimana menyambung silaturahim? Lalu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasilu man kata'aka. Sambunglah silaturahim itu kepada orang-orang yang sudah tidak mau lagi menyambung silaturahmi kepadamu. Ini berat ini, disuruh sahabat. Jadi kalau kita mau berakhlak mulia, kita harus menyambung silaturahim kepada sesama kita terhadap ada saudara kita yang sudah artinya enggan menyambung silaturahminya. Para pendengar yang mulia, memang berat rasanya kalau kita mendahulukan. Jadi tasilu man kata akau itu artinya menyambung perbuatan-perbuatan orang yang sudah tidak artinya enggan menyambung silaturahminya dengan kita. Kita diperintahkan justru kita harus mendahulukan. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'fu man zalamaka. Ini yang berat ini. Wa tu'fu man zalamaka. Para pendengar yang mulia, maafkanlah orang yang berbuat zalim kepada kamu. Kira-kira kita kalau kita orang Makassar atau orang Bugis, memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita tidak segampang itu ya, memaafkan orang. Tetapi itu perintah agama. Jadi perintah agama menyuruh kita agar yaitu memaafkan wa'tu'fu man zalamaka. Itu yang kedua. Maafkanlah orang yang berbuat zalim kepada kita. Memang ada di dalam Al-Quran itu, kalau kita ini mau membalas kepada seseorang, balaslah setimpal dengan perbuatan mereka. Tetapi seandainya engkau memaafkan, itu lebih baik. Wa'tu'fu man zalamaka, memaafkan orang yang berbuat zalim terhadap kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wa'tu'fu man haramaka. Ini yang terakhir. Para pendengar dimanapun berada, Abu Hurairah berpikir apa kira-kira yang ketiga. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa wahai Abu Hurairah, berilah makan, berikanlah mereka sesuatu kepada orang-orang yang sudah tidak mau lagi memberikan kepadamu. Nah ini, jadi kalau umpamanya kita bertetangga, sedang orang yang tetangga kita sudah tidak mau lagi membantu kita, tidak mau memberikan bantuan terhadap kita, kita cobalah, kita cari akal kita bahwa tetangga kita ini, walaupun kita ini orang lebih rendah, lebih miskin dari mereka, tetapi ada kesenangannya, lalu cara kebetulan pada saat itu dia tidak memiliki, lalu kita punya, lalu kita berusaha agar kita memberikan mereka itu, maka pada saat itu saya yakin bahwa mereka akan merasa dirinya bahwa kita ini adalah memang adalah orang yang baik. Dia pasti mengatakan baik, dan dia berusaha untuk dirinya, yaitu berbuat baik pula kepada kita. Nah itu, jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita untuk selalu berbuat baik. Insya Allah kalau kita berbuat baik, maka Allah pun akan membukakan ilham petunjuk kita, yaitu untuk membalas orang pula dengan baik. Itu yang ketiga. Jadi Abu Hurairah disuruh contoh berbuat akhlak yang mulia sesama manusia, yaitu menyambung, yaitu silaturahim kepada saudara-saudara kita yang sudah tidak atau tidak lagi menyambung silaturahimnya kepada kita. Yang kedua, memaafkan
yaitu orang-orang yang bertingkah laku atau berbuat zalim terhadap kita, berbuat tidak baik kepada kita. Lalu yang ketiga adalah memberi, yaitu sesuatu atau memberi makan kepada saudara-saudara kita yang sudah enggan atau tidak mau memberi bantuan kepada kita. Itulah salah satu ajaran agama Allah dikunci, bahwa suatu ketika sahabat bertanya, saya tutup kesimpulan. Pernah sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu mereka menanyakan, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Lalu Aisyah langsung menjawab, kalau engkau mau melihat yaitu akhlak Rasulullah, maka lihatlah Al-Quran. Al-Quran itulah, disitulah akhlak Rasulullah. Jadi bagi kita ini untuk mempelajari akhlak dengan baik, maka salah satunya adalah pelajari dan memahami arti dan makna Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki atau menyinggung perasaan para pendengar yang mulia, Bapak Ibu dimanapun berada. Mohon dimaafkan karena memang kita ini adalah punya keterbatasan. Saya mohon maaf. Hadanallahu ayyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Bone Pagi Ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya, aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Elias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sembilan satu FM.

Jaya mengangguk-anggukkan kepala. Namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."

0: Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

Sesaat lagi kita akan ikuti kembali jalannya pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis berhadapan dengan Inggris, di mana saat ini Inggris unggul telak 0-4 atas Prancis. Dua gol diciptakan oleh Bakayo Saka yang tentu sangat mengejutkan dari yang mungkin saja tidak sedikit tidak mengira bahwa akan tercipta gol sebanyak ini. Dan nanti kita akan juga menantikan apa yang harus dilakukan Prancis, tetap menyerang atau bagaimana, dan apakah Inggris juga akan tetap membuat pola serangan yang sama di bawah asuhan Thomas Tuchel nanti untuk bisa menambah gol dan meyakinkan mereka, mendekati mereka untuk menjadi juara ketiga dalam Piala Dunia 2026.

Ya, 4 gol Inggris diciptakan pada menit ketiga oleh Declan Rice, kemudian menit ke-18 oleh Konza, dan 2 gol oleh Saka di menit 37 dan 45 plus 1. Sesaat lagi babak kedua akan kembali akan berlangsung, dan beberapa pemain ataupun juga ada nama-nama ataupun yang sebelumnya di babak pertama berada di bangku cadangan yang kemungkinan akan dimainkan oleh Thomas Tuchel untuk memperkuat lini serang dari timnas Inggris di pertandingan terakhir mereka untuk memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

Di babak pertama Inggris unggul dalam penguasaan bola sekitar 55%. Kemudian tendangan sudut pun Inggris pun unggul 3 berbanding 2. Sementara itu shot off target Prancis 1 yang tidak menyasar ke gawang dari Pickford. Kemudian juga shot on target Inggris 7 sementara Prancis 2 gol.

0: Dan dua rekan saya, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, yang sudah bersiap juga nanti akan memandu jalannya pertandingan babak kedua. Ya, Bung Tomo, gimana ini? Pertandingan babak kedua, Anda sudah mulai lelah atau semakin semangat melihat kemenangan Inggris di babak pertama ini?
1: Ya, begini aja, gitu kan.
2: Tapi ya, Bung Rudi, memang ini di luar Nurul ya.
1: Di luar Nurul
2: ini. Bagaimana Inggris ini bisa membalikan keadaan, kan kalau tidak salah di pertandingan sebelumnya kan Inggris kalah 2-1 dari Prancis waktu Piala Dunia Qatar.
0: Oke, di perempat final ya.
2: Ya, kalah 2-1 dan sekarang Inggris ini unggul jauh sekali dengan skor 4-0 di babak pertama. Ini juga di luar Nurul, tidak di luar ekspektasi, di luar prediksi jaya-jaya-jaya.
0: Saya juga di luar Nurul tadi, saking asiknya melihat kemenangan Inggris itu.
2: Dan ternyata, di luar studio tadi, bukan di luar Nurul.
0: Iya, maksudnya di depan rumah Nurul.
2: Oh gitu. Iya.
0: Ternyata gol kipernya Anderson, bukan Anderson, Pickford ya.
2: Bukan Pickford. Nah, ini pergantian pemain juga dilakukan oleh beberapa kedua tim di babak kedua kali ini. Setidaknya ada 4 pergantian dilakukan oleh pemain atau pelatih dari Perancis tadi. Barcola masuk
0: ya. Ya. Rashford dikeluarkan.
2: Liverpool juga masuk ya,
0: Barcola. Iya.
2: Liverpool juga, Barcola ya kan.
0: Lumayan tuh.
2: Ya. Dan pertandingan kick off babak kedua ini sudah mulai berlangsung. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Bagaimana ya mencoba untuk bangun serangan kali ini Inggris di sektor kanan pertahanan dari kiri pertahanan dari Perancis kali ini melalui Marcus Rashford ke belakang dia. Ada Maidor punggung 2 di sana, Ezri Konsa. Balik ke belakang kepada Dean Henderson. Ini izin Bung Rudi, saya lanjutkan Bung Rudi ya. Ini untuk pertandingan sudah berlangsung kembali, masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini Dean Henderson. Lebar dia kepada Declan Rice di sana, masih menguasai bola. Pemain Inggris di sektor kan kiri pertahanan mereka, pendek saja kepada Eze. Menur punggung 21 melebar kali ini ke sektor kiri. Bagaimana pergantian pemain tadi, Ol Watkins masuk kali ini, Eze, Spence sepertinya ya, terjadi pelanggaran terhadap Menur punggung 7 dari Perancis yang masuk untuk kesempatan kali ini. Dembele menggantikan Ryan Cherki. Kemudian ada Barcola yang menggantikan Doué, serta Digne menggantikan Theo Hernandez, serta Upamecano menggantikan Konate di babak kedua kali ini. Sementara satu pergantian pemain dilakukan, yakni Oli Watkins menggantikan Marcus Rashford di babak kedua untuk pertandingan kali ini. Lebaran ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Akan dilakukan oleh Spence, sudah dilakukan pendek saja kepada Guehi. Langsung ke depan kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Prancis kali ini. Mencoba untuk membangun serangan kali ini Inggris, Prancis dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Terjatuh satu pemain Prancis di sana, dikuasai oleh Declan Rice kali ini. Pendek saja dia kepada Spence, Guehi kembali kepada Declan Rice di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bergeser ke belakang, Spence, Jed Spence bekerjasama dengan Guehi, masih berada di sektor pertahanan dari pemain-pemain Inggris. Guehi bekerjasama lagi pendek dia yang dituju tadi oleh pemain nomor 17 Rogers, balik lagi kepada Spence, kepada Guehi lagi. Kali ini makin mendekati lini pertahanan dari Inggris, langsung kepada Dean Henderson yang dituju adalah tadi Bukayo Saka, namun dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Dikuasai kembali namun bola oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Watkins tadi masih menguasai bola, terjatuh Watkins, tidak melupakan pelanggaran. Prancis kali ini membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 12 daripada Prancis. Di sana ada Barcola langsung Mbappe. Saja Mbappe, namun berhasil Mbappe memanfaatkan gol, memanfaatkan umpan tadi. Bagaimana kali ini Prancis mencoba untuk mengejar ketinggalan 1-4 di menit 47 babak yang kedua. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh pemain Inggris, Oli Watkins, namun berhasil dicuri. Umpan terobosan langsung kepada Mbappe dalam kotak penalti melalui sontekan kaki kiri membobol gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson. Tidak mampu dicegah, merubah kedudukan menjadi 1-4. Kali ini untuk masih tetap keunggulan untuk Inggris di babak yang kedua. Sudah dilakukan kali ini kick off, masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Berputar belakang, pemain Prancis kali ini masih menguasai bola. Mbappe di sana melebar dia pada Dembele yang dituju. Ya, Usman Dembele di sektor kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Mbappe, dibayang oleh dua pemain Inggris ya, masih dikuasai masih kepada Dembele. Kerjasama dia masih 1-2. Dembele coba melakukan terobosan namun tidak jadi. Geser lagi, kali ini masih di sektor kiri pertahanan daripada Perancis. Bagaimana Olise tadi kerjasama dengan Emery, masih coba untuk melakukan penetrasi. Empat pemain Inggris menguasai, membayangi tadi. Dicuri oleh Declan Rice saja di sektor kiri pertahanan daripada Inggris kali ini. Declan Rice di tengah dia, Menor punggung 17, Rogers kerjasama dengan Kwanza kali ini. Masih Kwanza membawa bola, geser ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka membayangi dua pemain Prancis. Coba lakukan tadi tendangan langsung. Bagaimana di dalam kotak penalti tadi, upaya yang coba dilakukan oleh Watkins tidak berhasil. Masukkan tendangan gawang saja oleh untuk Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Olise di sana. Masih Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, masih membawa bola dalam kotak penalti, mencoba melakukan tendangan. Masih dapat diantisipasi dengan baik. Bagaimana tadi Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, tidak membahayakan gawang Inggris. Masih belum berubah kedudukan, masih tetap 1-4 untuk keunggulan Inggris. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan dari sektor kiri. Declan Rice di sana, belakang kali ini pada Guehi, geser kepada sang penjaga gawang Dean Henderson. Masih Dean Henderson, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Bukayo Saka di sana, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain daripada Prancis kali ini. Sektor tengah Prancis, Emery, umpan ke tengah langsung yang dituju adalah hampir saja tadi bagaimana main nomor punggung 4 sana, Rabiot mencoba untuk memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Inggris. Tendangan kaki kirinya masih melambung, sayang sekali belum berhasil menemui sasaran. Kali ini masih di atas mistar gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson, menghasilkan tendangan gawang untuk Inggris di pertandingan yang sudah memasuki menit 50. Masih Inggris di sektor kiri pertahanan mereka kali ini. Sementara itu Mbappe dengan golnya tadi sudah membawa dia ke posisi pencetak gol untuk kesembilan kalinya di Piala Dunia 2026 kali ini. Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Declan Rice di sektor tengah lingkaran pertandingan. Kali ini bekerja sama dia dengan Bukayo Saka, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Kylian Mbappe membawa bola kali ini, umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris, diamankan saja sektor tengah kali ini. Masih Declan Rice kali ini, bergeser dia ke kiri. Spence di sana, masih Spence. Yang ketujuh adalah Watkins, misalnya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Prancis mencoba untuk membuang saja bola, namun menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri. Upamecano tadi mencoba untuk menghalau serangan daripada Inggris, lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini pada pemain Inggris di sana, nomor punggung 21. Geser lagi kepada Declan Rice, kerjasama dia dengan Eze, masih Eze, umpan pendek saja. Watkins di sana masih mencoba untuk melakukan serangan, dicuri oleh pemain Inggris, maksud kami dicuri oleh pemain Prancis kali ini. Upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain-pemain Inggris dan juga Prancis. Sektor kiri kali ini Lacroix masih membawa bola dari Prancis, geser dia. Bagaimana kali ini pemain Prancis yaitu Digne coba untuk membawa bola tadi, umpan langsung jauh ke kanan melalui sayap kanan, diterima dengan baik oleh Dembele, Menor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan dalam kotak penalti namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Eze mencoba untuk membawa bola, 3 pemain Prancis dilewati oleh Eze, 4 masih Eze membawa bola, masih Eze umpan langsung ke dalam kotak penalti. Sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Eze tadi menggunakan kaki kiri dari setengah lingkaran pertandingan, masih belum berhasil. Prancis kali ini membawa bola, Digne, Lucas Digne ke tengah lagi dia. Masih pemain-pemain Prancis, Lacroix kerjasama dari kaki ke kaki, umpan pendek saja dilakukan. Mbappe kali ini dia sudah melewati sektor pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti yang coba dituju Ais, pemain nomor punggung 12 di sana. Bagaimana Barcola berhasil mencetak gol kedua untuk Prancis di menit 53 kali ini. 2-4 untuk Prancis kedudukan. Masih ada 2 gol lagi untuk Prancis mengejar ketertinggalan mereka. Sudah mulai tersengat sepertinya ini Bung Jupri, pemain-pemain Prancis. Bung Jupri,
3: ya, 2 gol dari dalam waktu dalam tempo 5 menit. Bagaimana tadi Mbappe, kemudian kali ini Bradley Barcola yang baru masuk di babak kedua. Dan ini juga tidak lepas dari perubahan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps di pertandingan ini, meminta para pemainnya untuk melakukan high pressing, melakukan pressing tinggi yang membuat memang para pemain dari Inggris kesulitan, ya, kesulitan untuk bisa leluasa melepaskan operan-operan yang bisa lepas dari tekanan pertahanan dari Prancis. Dan akhirnya 2 gol tercipta dan sekarang skor menjadi 2-4. Saya kira pertandingan menjadi jauh-jauh lebih sengit sekarang dengan hanya selisih 2 gol keunggulan Inggris atas Prancis.
2: Ya, kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serang lagi. Apakah nanti Prancis bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4? Ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru ini kalau ya, bisa kejadian betul. Ini ya. Ya, Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan, kali ini sayang sekali terjatuh satu pemain Inggris tadi ketika akan mencoba untuk melewati Barcola, yaitu menor punggung 17 dari Inggris di sana, ketika Rogers, ya, ketika akan melewati Barcola ini tidak berhasil, terjatuh, menghasilkan tendangan bebas saja kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Declan Rice nampaknya bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Kita akan lihat apakah Inggris mampu menambah gol dan memperbesar keunggulan mereka melalui tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan sama-sama. Setidaknya ada 4 pemain Inggris ada di dalam lini pertahanan dari Prancis. Sementara hampir seluruh pemain sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung dapat dipetik saja oleh penjaga gawang Prancis di sana. Mike Nan, upaya langsung dilakukan oleh Prancis kali ini melalui serangan balik Ousmane Dembele dalam kotak penalti Inggris. Dembele! Hampir saja Dembele kalau tidak dipantau atau tidak ditepiskan. Nah, serangan lagi datang dari Prancis, masih dapat diantisipasi oleh Inggris di sana. Ya, namun Olise sudah, Dembele sepertinya tadi ya ketika melakukan serangan balik berada dalam posisi offside. Sayang sekali bagaimana umpan yang sangat bagus sekali, sangat cantik sekali. Upaya yang coba dilakukan oleh Prancis kali ini masih belum membuahkan hasil, menambah keunggulan atau mengejar ketinggalan, memperkecil ketinggalan menjadi 3-4, ini masih belum berhasil. Sementara itu skor masih tetap 2-4 untuk keunggulan Inggris di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-56 di babak yang kedua ini. Prancis masih tertinggal 2 gol daripada Inggris yang ada di posisi atau di gol yang sudah memasuki 4 gol sudah bersarang di gawang Prancis.
4: Ya, memasuki menit ke-57, upaya lagi dari Prancis masih menemui kesulitan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas saja nampaknya bagi The Three Lions. Kita nantikan tendangan bebas bagi Inggris yang saat ini mencoba dikejar oleh Prancis. Kini skor 2-4. Ya, Michael Olise nampaknya tadi. Ya, bola kini dikuasai oleh Dean Henderson. Berikan tadi, kita nantikan. Ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi di sisi kanan, juga protes dari bagaimana dari pemain Prancis dan juga Inggris. Declan Rice kita menguasai bola, sodorkan saja kepada Ezri Konsa pada McGuehey di daerah pertahanan dari Inggris. Alirkan ke sektor sebelah kiri, kini ada Jed Spence, sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Spence, langsung lagi pada mana Jed Spence, ini di sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan namun membentur Upamecano tadi, pemain bertahan dari Prancis di sisi kanan pertahanan dari The Blue, hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang lagi bagi Inggris untuk menambah keunggulannya di sektor sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris mencoba masuk daerah kotak penalti dari The Blue. Bagaimana Declan Rice nampaknya akan mengeksekusi tendangan penjuru kini bagi Inggris, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Kita nantikan Declan Rice, De Guehi di sana, De Kwanza juga berada di sana, sudah dilakukan, bisa disundul. Oh, sayang sekali tadi sempat mengenai pemain dari Inggris dan juga Mike Mainan yang mencoba meng-cover atau menepis tendangan dari atau sundulan dari pemain Inggris. Bagaimana Eze kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, masih Eze berputar-putar, dia bayangi oleh Olise namun hanya bergulir saja keluar lapangan, tendangan gawang saja bagi Prancis, belum membahayakan gawang dari Prancis tadi. Bagaimana upaya Eze di sektor sebelah kiri pertahanan Le Bleu. Ya, skor 2-4. Masih bagi kini coba Prancis melalui Rabiot, Adrien Rabiot sektor sebelah kanan lini serangnya. Sudahkan lagi bola ke depan, namun berhasil dipotong tadi oleh Declan Rice. Ada juga Bukayo Saka. Mana pemain-pemain Inggris menguasai bola kini. Kembali Rice menguasai bola, sodorkan bola kepada Ivan Toni, sodorkan lagi pada Watkins, nampaknya di sebelah sebelah kiri atau Bukayo Saka yang berada di sana. Melirikan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur Molo Gusto tadi. Berikan saja kepada Mike Mainan. Ada juga Digne kini, Lucas Digne yang mengisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ada Olise, sodorkan bola ke depan kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Kylian Mbappe, jarak kotak mati, Kylian Mbappe, kurtungan, oh, berhasil dihentikan tadi oleh Konsa. Sodorkan bola ke depan kepada Declan Rice, mencoba melepaskan diri dari Emery tadi. Sodorkan lagi sektor sebelah kanan mencari bagaimana Morgan Rogers. Rogers tadi masih dipatahkan lagi oleh Prancis. Ada Olise kini menguasai bola, masih Olise masuk daerah pertahanan dari Inggris. Olise kini putar lengan, pas! Sayang sekali tendangan kaki kiri Olise tadi masih menyamping di sisi kanan gawang dari Inggris. Main muda dari Prancis ini, Michael Olise, belum membahayakan atau menambah skor bagi The Blue di babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Guehi, sodorkan bola ke depan kepada Ivan Toni. Mulaikan lagi pada Jespen di sektor sebelah kiri. Lini serang Inggris mencoba menggiring kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, masih Jespen.